kalau ada orang membenci kita, itu artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia.

0: berita tidak baik, Pasar Bayano klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapi lah berlari.
1: Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua ya, dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang kekasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah ya dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidah Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bulan Safar.

Para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.

bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar apa yang kita baca kita amalkan.

laki-laki ini minta petunjuk kepada Nabi, minta amalan kepada Nabi supaya dapat yang bermanfaat, baik masalah agama atau dunia, dan yang mendekatkan diri kepada Allah. Qala Rasulullah menjawab.

Bila takdzab, ikan jangan marah. Minta lagi amalan kepada Nabi, itu pulang amalannya. La takdzab, ikan jangan marah. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Para muhibbin rahimakumullah, al-ghadab marah. Para ulama

dan ada kehendak untuk melampiaskan kemarahan itu. Nah, di iradatil intiqam. Jadi marah itu adalah darah menguap di dalam hati kita karena kedatangan sesuatu yang kada sesuai lawan kita. Lalu kita hendak mengungkapkan apa yang kekecewaan itu. Nah, itu disebut di dalam agama kita ngarannya adalah ghadab, marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal." Ujar Nabi kita, marah itu merusak iman seperti merusaknya cuka terhadap madu. Madu itu manis, dicampuri cuka rusak. Nah, iman itu mulia. Datang marah, maka iman menjadi rusak. Makanya tadi Nabi memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki tadi, la takdzab, engkau jangan pemarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam." Tidaklah marah seseorang itu

Al-Ghadab miftahu kulli syarr, marah itu adalah kunci segala kejahatan. Artinya dengan marah itu seseorang bisa melakukan apa yang tidak baik, sesuatu yang tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa marah itu berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Berpengaruh marah itu kepada zahir dan batin tubuh kita. Pengaruh marah pada zahir apa? Taghayyurul laun, berubah warna. Orang itu marah, menawaknya putih, abang menawaknya hiram, marah, maka lihatkan lagi abangnya, berubah warnanya. Wa'tirabul harakah wal kalam, bergetar geraknya dan bicaranya. Nah, itu orang marah karena ingin maaf, pandir aja menggetar-getar, tangan awak menggetar. Ini orang marah berada di tepi jahannam. Kemudian lagi pengaruh marah itu ada pada lisan, pada mulut. Maka akibat marah, mulut ini mencaci maki. Asyatmu walatuksu til kalam, kasar bicaranya. Nah, asalnya adalah marah. Karena ia marah, lalu mencaci maki orang yang dimarahinya dan kata-katanya kasar. Marah juga berpengaruh kepada a'dha, anggota tubuh lainnya. Akibatnya apa? Ad-darbu, orang marah ini bisa memukul.

Kau berani. Ingin punya keberanian, kalau marah kepada seseorang, bisa ditampilinnya, bisa dicucuknya, bahkan bisa dibunuhnya. Wa illa, jika dia tidak berani mengimarahinya ini atasannya, mengimarahinya orang yang disegani-nya, pamazzaq al-thawb, maka mungkin ini bisa merobek pakaiannya seorang, bisa menimbai piring, memecah cangkir, bisa apa? Gawirnya anak menampar, ya kata gani piringnya ditimbai, melampiasakan kemarahannya. Nah, itu pengaruh marah pada anggota tubuh. Dan marah juga berpengaruh fil qalbi, pada hati. Pengaruhnya apa? Al-hikdu, dendam. Al-hasad, dengki. Wa ilmari sur, menyimpan yang buruk. Wa syamata, gembira kalau orang yang dimarahinya itu kena musibah. Semuaan itu adalah sifat-sifat yang tercela. Nah, makanya tadi Imam Ja'far Sadiq mengatakan al-ghadab miftahu kulli syarr, marah itu adalah merupakan kunci segala kejahatan.

الخميس. أخبرنا حبيب رحمكم الله perdu ain hukumnya setiap orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan.

obatnya. Karena marah ini pasti datang kepada kita, karena bawaannya ada dalam diri kita. Kadang-kadang muncul marah ini, bagaimana kita cara mengendalikannya? Nah, mempelajari itu adalah fardhu ain. Kenapa sebutnya fardhu ain? Karena kalau

jumlahnya 9. Waktu itu kau timbul dalam hatinya sarik, sarik dalam hati. Amun masih di hati aja, masih kada apa-apa. Kada bilang biasakan, baik mulut, baik kata-kata, tangan, kaki atau sombongannya, di hatinya aja mengurap ditahaninya, itu pahalanya besar menahan marah. Nah jadi apabila kita kedatangan hal-hal yang tidak kita senangi timbul dalam hati kita gejolak, hendak sari. Bila tidak terusakan, demamai jadinya. Demamai.

disarik dalam hatinya sudah. Sarik. Hendak bermamai, hendak menampilin, dinyatakan. Fadilat keutamaan orang yang menahan marah. Nah, ujar Nabi kita bersabda, man kaffa wababahu, kaffallahu anhu azabahu. Siapa yang mampu

muka lakukan maka ini hati sarik sudah hendak bermamai ditahani karena ingat bahwa hadis Nabi mengatakan ini apabila kita mampu menahan marah. Nah, yang kedua, ayyuhawwidha nafsahu bi'ikabillahi ta'ala, bahwa dia menakuti dirinya dengan siksa Allah. Mengkoyang jurakan seharusnya memamai nipak-nipak menampar atau sebagainya. Apa ini pacang berhadapan dengan azab Allah. Azab Allah. Rasulullah bersabda, inna li jahannam baban la yadkhuluhu illa man syaba wa yuhu bi ma'siyatillahi ta'ala. Di dalam neraka jahannam itu ada pintu yang tidak masuk pintu itu kecuali orang yang melampiaskan kemarahannya dengan maksiat kepada Allah. Binatang, binatang, bangsa ini. Nah, itu sudah ada mampu lagi menahan marah. Yang ketiga, ayyuhadzira nafsahu akibatal adawah wal intiqam, bahwa dia menakuti dirinya akibat permusuhan. Mungkinlah mengkusariki, mengkumamai, ini bisa kada menanggur lagi dalam aku, jadi bermusuh jadinya. Jadi permusuhan. Maka keluarga, maka bangsa anak, maka jiran, maka kawan. Lalu kita kawa menahan marah itu. Yang keempat, ayatafakkara fi kubhi suratihi indal ghadab, bahwa dia merenungkan jahat rupanya ketika marah. Mengaku marah, jahat dengan rupa aku ini. Rupa sudah jahat dulu, marah pulang bertambah lagi. Artinya orang yang bumas itu bila sarik, ada bumas lagi. Apa lagi kata bumas dulu, penarikan pulang lagi, nyanyi lagi. Nah, ayyatafakkara fi kubhi suratihi indal ghadab, bahwa dia berpikir pada jahat rupanya ketika marah itu. Karena orang marah itu dalamnya adalah syaitan. Syaitan baiklah rupa. Syaitan memberi takutan. Orang marah itu sudah parah jadi syaitan. Yang kelima, ayatafakkara fi sababilladzi yad'uhu ilal intiqam, dia berpikir kenapa sebabnya ingin hendak membalas. Kenapa kada mampan nasihat-nasihat Al-Qur'an, nasihat hadis mengatakan menahan marah itu baik, memaafkan itu bagus, kenapa kada mampan nih asa hendak terus melawan kemarahan. Mau pikirkan penyebabnya apa. Mungkin karena keras hati. Orang keras hati kada mampan menasihati. Mengangkan kulitan Allah Ta'ala menasihati kada mampan. Al-Quran membacakan itu jangan ini kada baik tatapnya. Bila sudah orang kada mahasiskan Al-Quran,

sedekah, bahwa yang terjadi ini adalah merupakan takdir dan ketentuan Allah. Apa kita besar-besar? Sudah terjadi. Besar-besar ini sudah ketentuan Allah. Berarti kita marah kepada Allah.

adalah secara ilmu pengetahuan kita. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi ada tiga obat menahan marah yang sifatnya adalah perbuatan, praktik atau amalan. Begitu kita marah dengan seseorang, di samping kita mengamalkan yang salah satu di antara enam tadi, ditambah lagi ujar Nabi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, begitu kita marah, anak memamai, baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa kali kesalah sebelum banyaknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, ubatnya adalah kalau kita marah itu waktu berdiri, boleh berduduk. Yang boleh berlinjang, banget. Kalau marah berdiri, boleh berduduk. Berduduk masih marah, boleh berubah.

adalah kalau kita masih marah, kita disuruh berwudu. Wudu karena marah daripada syaitan, syaitan daripada api, lawannya adalah air. Wudu. Berwudu masih marah.

ikan jangan marah. Karena sekali marah, sangat banyak menarik berbagai macam bentuk maksiat, dendam, dengki. Nah, apalagi suka kalau ini dapat musibah dan sebagainya. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa setiap manusia itu ada punya sifat marah. Siapapun manusia itu ada punya sifat marah. Namun sifat marah dalam diri manusia itu ada tiga perkara. Dari tiga perkara ini, dua sifat marah yang dicela, satu sifat marah yang terpuji. Ada juga marah itu yang terpuji. Pertama, manusia itu ada marahnya itu bersifat tafrik. Marah yang bersifat tafrik ini adalah orang-orang yang marahnya itu sangat lemah. Sangat lemah marahnya, hampir-hampir tidak punya marah. Ini tercela. Sangat tercela. Orangnya kada punya sifat marah. Ini dibawa orang kada sari. Anak diambil pacarnya ketawa. Ini orang haram masuk surga. Kada punya marah. Maksudnya kalau kita ada punya marah, kita marah. Anak diganggu orang, bini diganggu orang, anak ada. Bukan penyabar, itu lain penyabar orangnya. Itu bayus orangnya. Nah ini marahnya kurang. Sangat dicela. Yang kedua, manusia itu ada punya sifat marah yang ifrat, nah melampau batas. Jadi tersinggung, rasa dikit sari. Ada manusia macam itu. Orang hati-hati bangga yang sidin, pengerikan dengan sidin. Nah ini yang dicela tadi. Marahnya ini ifrat, melampau batas. Ibarat sepeda motor sarik, orang yang balap termalap sungkanya ringan, bila aja sarik. Nah, ifrat melampau batas. Mana melampau batas ini dan yang kurang tadi perlu diubati supaya marahnya itu bujur-bujur sampai kepada batas yang dibenarkan. Nah, yang ketiga, orang yang bersifat marah itu i'tidal. I'tidal artinya apa? Dia marah, tapi marahnya di bawah kendali akal dan agama. Kapan dia harus marah? Kapan dia harus memaafkan? Kapan dia memberi peringatan? Kapan dia memberi teguran? Nah ini marah yang terpuji. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah itu kalau sidin marah, maka merah muka beliau. Ambil sarik pada sidin itu. Kapan beliau marah? Ketika melihat kemungkaran. Ketika melihat kemungkaran beliau marah. Ketika melihat ada orang yang meremehkan hukum Allah. Ketika melihat berubahnya undang-undang Allah. Nah di situ beliau akan nampak kemarahannya. Nah, jadi kalau kita marah menurut petunjuk akal, menurut petunjuk agama, maka

itu yang berbentuk ilmunya supaya kita bisa marah fillah pada Allah itu. Orang bisa menyakiti kita, marah kita, wajar bermarahnya. Orang menyakiti kita, kita marah. Tapi kalau kita marah itu karena diri kita, ini marah yang salah. Marah yang salah. Tapi kalau kita marah karena

dia ada berbuat zalim kepada kita, nah ini marah yang benar. Kita syarik lawan orang yang mengambil harta kita. Kita syarik lawan orang yang mengganggu kita. Tapi marah kita bukan karena diri kita, marah karena kezaliman pada orang itu. Ini marah yang terpuji. Nah, buktinya kayaknya apa? Andai kata ada orang lain yang dizalimnya, kita marah dia lawan dia, sama marahnya seperti marah terhadap dia menzalim diri kita. Ini bukti benarnya marah kita itu karena Allah. Waktu dia menyakiti kita, wah kita marah. Tapi kita marah karena kezalimannya. Dia itu pun tetangga sebelah dizalimnya juga, kita marah dia, sama dengan marah pertama tadi. Nah ini marah yang benar, marah yang terpuji, marah yang mendatangkan pahala. Tetapi kalau kita diganggu orang, kita marah dengan alasan zalim bang, itu berburu yang baik, jadi aku marah. Jujur aja itu. Cuma kadang ada tetangga sebaya dizalimnya, kita kadang sarik dalam ini. Atau orang sarik itu dari orang pertama,

subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syarik dengan orang yang mencuri, syarik dengan orang yang merampok, syarik. Nah, siapakah dirampoknya? Tetap kita syarik. Nah, itu haramnya syariknya karena Allah. Memang sudah kita yang dirampoknya, mencuntannya kawan-kawan kita buat syarik kita. Nah, orang lain mencuntannya, bakalnya ngasih itu. Nah, itu kada karena Allah haramnya. Kada fillah marahnya. Berarti marah dengan tercela itu haramnya. Jadi termasuk dalam permohonan kita, doa kita kepada Allah, kita biasa minta kepada Allah agar diberi akhlak yang terpuji. Termasuk dalam golongan akhlak terpuji itu adalah al-ghadab billah, marah pada Allah, itu masuk dalam golongan akhlak yang terpuji. Tapi kalau marah karena pribadi, marah karena lain-lain, itu marah termasuk di dalam akhlak as-sayyi'ah, akhlak yang buruk, yang mana kita wajib berlindung kepada Allah daripadanya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-17. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. Shalom.

menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan kembali kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulat balik di tenggorokan, dia tidak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang 1000 sayang, Allah tidak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya, seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah.
Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa badu salam lil alam, wal infaqu min al-iqtar. Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam "Assalamualaikum", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam", atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah", atau kita tambahkan lagi "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Begitu pula jika kita diberi salam "Assalamualaikum warahmatullah", maka minimal kita jawab "Waalaikumsalam warahmatullah", atau jika ingin melengkapi kita ucapkan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh". Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa
menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Habib berkata, aku telah melihat ayahku memasukkan benang ke dalam lubang jarum padahal ia sudah berusia 80 tahun. Nah, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwasanya Sayyiduna Khalid bin Walid minta supaya cuka itu menjadi madu, maka jadilah ia berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh-contoh keberkahan. Ada sahabat yang batisnya kena penyakit diludahi Nabi langsung ampe. Ada sahabat yang matanya kadang melihat diludahi Nabi langsung melihat sampai umur 80 tahun kawah aja menyucuk benang kaluang jarum umur 80. Nah, ini ajaib berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuka berubah jadi madu. Khalid bin Walid nih meminta lawan Nabi, sekira cuka berubah jadi madu, jadi berkat doanya Nabi. Nah, ini ngarannya berkat doa-doa orang yang memang sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Cuka jadi madu leh. Nah, cuka jadi madu itu berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masam cuka itu jadi manis. Nah, ada pun kita madu jadi masam. Bebelikannya ada nabi cuka nambah ubah jadi madu. Itu berkah doanya Nabi. Bahkan yang ajaib itu lagi berkah tangannya Nabi itu. Berkat benar nih. Makanan sedikit dijapai Nabi jadi banyak. Mata sahabat nang takaluar. Waktu perang itu matanya takaluar. Namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu mata silin sampai takaluar. Sampai datang kepada Nabi itu sambil mengikuti mata itu. Ya Rasulullah, mata ulun kayak apa nah? Tapi namanya tangan Nabi ini berberkat, mata sahabat nang sudah takaluar itu mustahil, kawa dibulikakan bahasa itu mustahil. Tapi ngarannya orang berberkat nang menjapai matanya Qatadah bin Nu'man dijapai oleh Nabi, dimasukkan Nabi bismillah, klak, tabuat. Tapasang sebagaimana mestinya tanpa ada operasi, tanpa ada suntik bius, langsung dipasang, tapasang seperti sedia kala. Dan bahkan kata Qatadah bin Nu'man, mata sidin yang pernah dijapai oleh tangan Nabi itu kada pernah sakit mata sampai sidin mati. Sampai sidin mati itu sudah sakit mata, bila mau sakit mata nang sebelahnya nang bakas dijapai Nabi itu sudah sakit mata. Nah, itu hebatnya barokah tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita melihat kawan nah kayak itu tuh, dah harapan dah ada lain pada ke rumah sakit hal lagi. Ya apa mata nak pacul kayak itu. Tapi sahabat bahari mata pacul dibawa ke kawadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sahabat bahari berkah benarlah. Di Jakarta saat orang ingin melakukan salat istisqa sembahyang minta hujan, maka pada saat itu orang-orang di Jakarta sudah siap hendak menggawi sembahyang minta hujan. Habib Soleh lewat. Jadi Habib Soleh, cukup aku yang memintakan kepada Allah, kalian tidak perlu melakukan salat. Maka Habib Soleh pun berdoa kepada Allah. Selesai beliau berdoa, hujan langsung turun dengan derasnya. Nah, itu orang mengambil berkat Habib Soleh. Jadi orang-orang besar yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur amma ba'd faqala al mu'allif حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا به بعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Bagian kelima, hal-hal mengenai barakah. Hal-hal yang mengenai barakah terbagi kepada tiga, yaitu satu, berkah orang-orang besar yang dimuliakan Allah. Dua, berkah ayat dan bacaan. Tiga, mengambil berkah dengan jalan yang lain. Nah, jadi di sini guru kita membagi penjelasan mengenai berkah ini terbagi kepada tiga. Satu,
berkah bisa diambil dari orang-orang besar nang memang pilihan Allah, sidin dimuliakan oleh Allah, karena dicontohkan di sini. Kemudian ada berkah dari ayat dan bacaan-bacaan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga ada berkah dari jalan atau cara-cara yang lain nang bisa diambil berkah. Satu, berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dimuliakannya. Seperti contoh-contoh yang tersebut di bawah ini, yaitu seperti berkah kebesaran dan doa dari Nabi, maka Allah telah menurunkan hujan, yaitu di waktu musim kemarau, di mana seorang badui minta doa kepada Nabi agar supaya diturunkan hujan. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Sebelum Nabi menurunkan tangannya kembali, tiba-tiba awan sudah bergerak, dan sebelum Nabi turun dari mimbar, maka hujan pun turun. Nah, ini contoh, contoh berkah yang dimiliki oleh orang-orang besar yang dipilih oleh Allah, orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah, utamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Baduy meminta kepada Nabi, ini musim kemarau panjang, musim kemarau kada sing hujan-hujanan. Maka inya meminta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi memintakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini namanya mengambil berkat orang besar, mengambil berkat orang mulia, barakat Nabi hujan turun. Nah, itu kiaslah kepada contoh-contoh yang lain, seperti yang terjadi zaman Habib Soleh Tanggul di Jakarta, saat orang ingin melakukan sholat istisqa, sembahyang minta hujan, maka pada saat itu orang-orang di Jakarta sudah siap hendak menggawi sembahyang minta hujan, Habib Soleh lewat. Jadi Habib Soleh, cukup aku yang memintakan kepada Allah, kalian tidak perlu melakukan sholat. Maka Habib Saleh pun berdoa kepada Allah, selesai beliau berdoa, hujan langsung turun dengan derasnya. Nah, itu orang mengambil berkat Habib Saleh. Jadi orang-orang besar yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Seperti disebutkan dalam kitab Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meludahi kaki atau batis Salamah bin Aqwa, maka pada waktu itu juga sembuh, seperti telah menyebutkan Imam Agil dari Habib bin Fudaik bahwa ayah Habib kedua matanya rusak, kemudian Nabi meludahi akan dia, dan seketika itu juga ia dapat melihat kembali. Habib berkata, aku telah melihat ayahku memasukkan benang ke dalam lubang jarum padahal ia sudah berusia 80 tahun. Nah, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwasanya Sayyiduna Khalid bin Walid minta supaya cuka itu menjadi madu, maka jadilah ia berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh-contoh keberkahan. Ada sahabat yang batisnya kena penyakit diludahi Nabi langsung ampeh. Ada sahabat yang matanya kada melihat diludahi Nabi langsung melihat, sampai umur 80 tahun kawa haja menyucuk benang kaluang jarum umur 80. Nah, ini ajaib berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuka berubah jadi madu. Khalid bin Walid nih meminta lawan Nabi, sekira cuka berubah jadi madu, jadi berkat doanya Nabi. Nah, ini ngarannya berkat doa-doa orang yang memang sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Cuka jadi madu leh. Nah, cuka jadi madu itu berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masam cuka itu jadi manis. Nah, ada pun kita madu jadi masam. Bebelikan ada nabi cuka nambah ubah jadi madu. Itu berkah doanya Nabi. Bahkan yang ajaib itu lagi berkah tangannya Nabi itu.
berkat benar nih. Makanan sedikit dijapai Nabi jadi banyak. Mata sahabat nang takaluar waktu perang itu matanya takaluar, namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu mata silin sampai takaluar, sampai datang kepada Nabi itu sambil mengikuti mata itu. Ya Rasulullah, mata ulun kayak apa nah? Tapi namanya tangan Nabi ini berberkat, mata sahabat nang sudah takaluar itu mustahil, kawa dibulikakan bahasa itu mustahil. Tapi ngarannya orang berberkat nang menjapai matanya Qatadah bin Nu'man dijapai oleh Nabi, dimasukkan Nabi bismillah, kok tabuat. Tapasang sebagaimana mestinya, tanpa ada operasi, tanpa ada suntik bius, langsung dipasang, tapasang seperti sedia kala. Dan bahkan kata Qatadah bin Nu'man, mata sidin yang pernah dijapai oleh tangan Nabi itu kada pernah sakit mata sampai sidin mati. Sampai sidin mati itu sudah sakit mata. Bila mau sakit mata, nang sabelahnya nang bakas dijapai Nabi itu sudah sakit mata. Nah itu hebatnya barokah tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita melihat kawan nah kayak itu tuh, dah harapan dah ada lain pada ke rumah sakit hal lagi. Ya apa mata nak pacul kayak itu. Bisa sahabat bahari mata pacul dibawa ke kawadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sahabat bahari, berkah benarlah. Nah ini contoh berkah yang Allah letakkan pada orang-orang hebat, orang-orang besar yang memang sudah dimuliakan, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Di zaman Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Buto Putih, Surabaya. Bila orang ziarah ke Buto Putih itu nanti ziarahi orang itu tak, Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih Buto Putih, Surabaya. Habib Syekh itu pernah diceritakan bagaimana keberkahan daripada beliau terjadi kepada muhibbin beliau. Jadi suatu hari Habib Syekh ini beelang ke rumah muhibbin sidin, pecinta sidin. Pecinta sidin ini orang sugih, saudagar kaya, nang usahanya biasanya berniaga ke negeri seberang, dibawa barang dagangannya ini pakai kapal nang kenal menyeberangi laut ke negeri seberang, yang mungkin arah ke Singapura atau Malaysia berdagangnya dari Indonesia. Ketika sebelum saudagar kaya raya ini memberangkatkan dua armada kapal besar untuk menyeberang ke negeri seberang itu, Habib Syekh datang ke rumahnya lalu mengatakan, "Ji, saya mau tikar permadani itu." Jadi di rumah si orang sugih ini ada dua buting tikar permadani yang harganya super mahal pada zaman itu, dan itu menjadi kesayangan si sugih tadi. Jadi jeroan nang sugih ini, "Beb, pian handak apa aja bapak dah, asal jangan tikar ngintok, larang harganya." "Ada aja Habib, aku handak tikar ngintok." Sidin tetap malilik tikar ngintok. "Sambat je bapak, pian handak duit berapa ulun sediakan, pian handak apa aja ulun bari, asal jangan tikar ngintok." "Ada aja Habib, aku handak tikar ngintok." Ujian benar nih bagi muhibbin lah, nang sesuatu nang kita cintai itu nanti kehandaki sidin. Panjang nang sugih ni berpikir, lawas hanya menjawab. Akhirnya napa? Dalam pikirannya diambil kesimpulan, "Yuha memberi tapi sebuting saja." Ini kan dua tikarnya. "Inggih bibai, ulun beri akan kapian, tapi satu aja. Sebutingnya kesan di rumah ulun." "Baik, ya Habib. Karena ikam memberi cuma sebuting, ku bawa bulik ya, sebuting." "Dasar bawa bulik sih, Din. Tikar tadi kan denang iinjaan mau uji kada. Dasar bawa bulik sih, Din." Singkat cerita, kapal pun diberangkatkan, menyeberang. Ketika sampai di tengah laut, terjadilah badai. Ombak ganal,
sampai disebutkan memecahkan kapal si Sugih tadi, sebuting kapalnya karena ombak jua, tapi selamat. Lalu kapal yang selamat ini begambatan bebulik ke pinggir, bebulik ke pinggir, sampai khabar itu terdengar oleh bos tadi. Bos ini pun mencek ke pinggir laut apa yang terjadi. Sampai diceknya, ternyata laporan sebuting kapal rusak total, barang-barangnya banyak hancur, sebuting kapal selamat. Dicek oleh ABK, anak buah kapal, ternyata apa yang menjadi kunci keselamatan di kapal nang kada tinggalam ini tadi, di mana ombak mahantam itu ternyata kapal ini beluang, tapi banyu kada masuk. Apa nama nambal kapal ini tadi? Ternyata balikap tikar permadani nang dipinta oleh Habib tadi. Tikar itu tadi berikip di situ, itulah nang manambal kapal tadi sehingga selamat sampai ke bebulik bahasa. Orang Sugih ini memikirkan, kok tikar permadani ku bisa ada di sini? Maka sebuting di rumah, sebuting di buah Habib. Berarti tikar permadani ini ditarabang akan Habib mulai rumah sampai ke tanah laut. Gesan manambali kapal supaya selamat. Itu kesimpulan si Sugih memikirkan. Nyasal aku. Jakanya kaduanya aku barii kada rakai kapal sebuting. Tapi sudah menyesal di kemudian hari, tiada guna. Orang Sugih itu pun menyesal karena memberiakan tikar permadani sebutingannya. Jaka aku tahu 2-3 gin ku barii asal kapal tu selamat. Nah, tapi kan kada tahu. Nah, ini contoh keberkahan. Contoh keberkahan yang dimiliki oleh Habib Syekh bin Ahmad Bapakih Butuh Putih, keberkahan beliau bisa menyelamatkan harta pecinta beliau. Dan di situ pula karomat sidin lah. Karomat sidin artinya nang sidin meminta tuh bukan karena sidin nang rakus, tapi karena sidin mementingkan keselamatan si anak murid atau pecinta beliau tadi. Jakanya ulun babi pinta tuh kadada nang anunya dasar rugi biar ulun nang babi pinta. Tapi ngaran Habib Syekh Bapakih nang babi pinta, ada sesuatu kemudian hari terjadi gitu. Nah, jaka ulun nang minta gasan ulun bener eh. Minta aja ulun cincin berlian pian tuh dasar mintanya wara kadada napa-napa eh. Kalau Pang Imah pian memberi ulun cincin berlian, esok pian diantari orang mobil Alphard kadada ya. Nah, itu tuh beda lah antara orang awam lawan orang wali. Nah, ini contoh keberkahan. Kemudian yang kedua, berkah ayat dan bacaan. Ada berkah ayat dan bacaan. Telah diriwayatkan bahwa seorang sahabat telah menawar dengan ayat Fatihah terhadap seorang kepala kampung yang telah digigit kala. Kepalanya diigut kala jengking, disuntik nyet gitu oleh kala jengking, beracun. Ditawar oleh sahabat kepalanya dengan surah Fatihah. Seketika itu juga ia sembuh. Nah, ini namanya berkat surah Fatihah. Kepala sahabat nang diigut, nang disuntik oleh kala jengking, beracun. Karena racun ditawar pakai Fatihah, ampeh. Ini ngarannya berkat surah Fatihah. Nah, sampai Nabi itu bersabda dalam hadis beliau, Al-Fatihah lima kuriat lah. Al-Fatihah lima kuriat lah. Fatihah ini sesuai dengan niat nang membaca. Apa nang diniatakan untuk membaca Fatihah itu diijabah oleh Allah. Fatihah kita niatnya apa? Maunya Fatihah itu komplit sudah. Fatihah dengan niat qabul hajat, Fatihah dengan niat sehat afiat, Fatihah dengan niat penyembuhan penyakit, Fatihah dengan niat ini, niat itu, niat ini, niat itu. Fatihah tuh Bang dah. Anak pina macal, anak pina nakal, anak pina pembabal, hadiahi Fatihah. Tuntung sembahyang ya Allah, Fatihah ulun baca gasan anakku nang nakal mudahan ampih nakal. La hadratin Nabi, Fatihah. Niatnya kayak itu. Bahasa seorang gin niatnya. Fatihah mengirimi
orang yang kita cintai supaya jangan serong. Bisa laki tolak kemana-mana dikirimi beteha supaya abahnya nih jangan serong. Patehah niat menjaga ayang beb supaya jangan ditikung orang. Oh, nggak belum ditalii lagi ya pak. Maka seorang nih hendak berdatang lawan inya nah. Kada tahu lagi perjalanan cinta kita nih nang kayak apa. Pengembaraan cinta kita belum berakhir. Kita masih mencari sosok cinta sejati yang bisa membahagiakan hati. Ada orangnya, cinta sejati ini ada. Yang kita inginkan kriterianya seperti apa ada, tapi masih takutan loh kok ditikung orang. Karena selama janur kuning belum melambai di halaman, kesempatan untuk menikung tuh masih ada. Tapi mun sudah ditalii orang lah kok ditikung lagi lah. Haram menikung lamaran orang lain. Binian tuh sudah dilamar orang di khitbah. Sebelum ada pernikahan ada khitbah, ada lamaran, ada berdatang. Orang sudah berdatang tahu de binian nih dilamar orang, jangan ditikung. Ini sudah binian nih dilamar orang, belum juga nikah lagi jah kawah jadi tikung luput. Nang sudah dilamar itu haram ditikung. Nang boleh ditikung tuh pacaran. Tujar ampun kok, napa statusnya pacaran kau aja ditikung, siapa cepat dia dah dapat. Kada kawa guru aja, kada jaga perasaan orang aja. Wow, kada ada urusan dalam Islam, kada ada pacaran. Maka bilanya berdahuluan menikung biniannya hakon aja. Nah, ayo wah, siapa lambat, lambat juga. Nang lakas niam nang dapatnya, siapa cepat dia dapat. Bah jangan menjaga perasaan kawan kayak itu jarum bang ya pak biniannya bunga desa berabut orang hendak belalajuan eh kayak itu narannya binian lo seikong aja nangkawa belakinya belaki ini seikong aja tuh kan binian beda dengan lakian kan lakian ni kawah aja sudah aja inya tuh laki orang kawah aja jadi nangka dua ya lah. Oh, menyakur ha, ada bapak. Ngalih ni nang ada akur ni bang, ngalih bener. Lapah je maharagu madu nang ada akur ni. Minik kepala. Jangan artinya hendak berbini dua tiga biar minik kepala. Mikirakan itu tu. Jadi jangan cuba-cuba lah nak berbini dua tiga nggak ada sanggup menyandang. Mau kepala. Ya Allah. Mana kisahnya tadi ya? Kan layau. Layau ka anu dihadihi patehah ka deh. Ayang beb neh. Ni pujaan hati seorang, belahan jiwa seorang kisahnya neh. Sudah tatamu ayang beb. Ayo we. Supaya inya ni dijagakan Allah, dipeliharakan Allah, hatinya kadada artinya menoleh ka lain lagi, spesial gesan kita aja. Ayo niatakan patehah kirimi gesan inya. Biasa di majelis-majelis orang besar tuh patehah niatnya macam-macam. Niat kobul hajat, niat supaya lulus ujian, niat supaya kana arisan, niat apa-apakah diunjuki lawan gurunya aja jadi gurunya mah bacai patehah tak. Ala hadihin niyah wa ala tilkan niyah jasidin. Illa hadratin nabi patehah orang ribuan tuh baca patehah yuk. Lakas kabul. Ada juga majelis tuh ulun lihat kada hanya patehah lawan tahlil-tahlilnya. Pian tahu lah nang dibacakan di tahlil nang beratus manusianya. Itu kada orang mati berataan. Orang hidup banyak ditahlilakan. Bujuran takadang 200 300 nang dihadiah itu ngarannya. Nah, bujurut dibacakan ngarannya. Itu yang dibacakan bukan orang mati aja. Nang mati itu paling 100. 200 orang hidup. Kenapa guru je orang hidup maka dia dihadiahi bacaan tahlil, patehah, bacaan doa, doa arwah. Kenapa? Karena pada umumnya, pada kebiasaannya, nang kita baca gesan orang mati itu tujuannya mengubah keadaan orang mati supaya tambah baik. Ya lah orang mati ini misalnya dikubur dapat siksaan, barakat dikirimi oleh nang hidup siksaannya berkurang, berarti berbaik kada? Bebaik keadaannya. Nah kayak tujuan yang terjadi lawan orang hidup
nang ditahlil ini orangnya narkoba, nang ditahlilakan ini orangnya mabok, nang ditahlilakan ini orangnya panjablayan, nang ditahlilakan ini orangnya jadi lahong, nang ditahlilakan ini orangnya kalakuan kada sampuraka, macam-macam. Harapannya berkat ditahlilakan tuh kalakuannya jadi baik. Nah, kayak itu tuh ada majelis nang kayak itu ratusan manusianya nang ditahlilakan si anu bin si anu, si anu bin si anu, si anu bin si anu, panjang gurunya bacakan. Nah, kayak itu tuh panjang benar. Ulun sako kada sanggup baca nang kayak itu. Tapi sanggup pengen baca akan asa nang anu ai, asa ada ongkos lapahnya. Beliuran untung bagusa kayak apa? Gaya aja bang lah. Tapi mengujuran ya ha. Gak ada masalah. Tapi ya paham-paham bang. Mun memakai tenaga orang tuh paham-paham. Jangan hendak seorang aja nyamannya. Beliuran untung guru membacakan nang ngaran-ngarannya tuh tadi. Sekalinya kan ada papai. Nang kasihan Sidin. Kasihan Sidin dihargai jerih payah Sidin kayak itu. Ada Sidin gak ada nang minta seorang nang paham-paham. Beh aja kada ikhlas juga mbah, urusan ikhlas tuh hati untungnya, urusan hati. Maksudnya tuh seorang paham-paham, jangan menyuruh guru nangka itu taruh seorang kada bisa menghargai jasa Sidin. Tapi alhamdulillah ulun kada depang nangka itu di majelis ulun besar dede. Alokopang ada merequest patihahan macam-macam anu kada kada depang. Kada kau aja nyambati ulun besar kada dede. Cuma ulun memadahi kita namun pian artinya minta doa adalah nah harusnya pian hadiahkan kepada si nah membacakan kayak itu. Jangan nak makai tenaga orang aja. Guru aja sumbiah hadiah guru lah aja. Insyaallah Presiden dah tuntau sumbiah hadiah bacakan Yasin, bacakan tahlil, doa wahbahnya. Nah, ini anunya berapa? 3000. Maaflah Jasidin, aku aja bebulik pulang mau unjuki ikam nah. Ikam sembahyang hadiah, ikam baca Yasin, ikam baca tahlil. Nah aku bari Jasidin 50.000. Marah kau ngewinya. Aku Jasidin lapah. Apalagi sawat jikir 7 laksa guru wei pulang. Aduh, mau Jasidin. Asli mau Jasidin tuh ngarannya nang menyuruh ada pintar. Nah, itu. Ikhlas jar dikedepankan umat le. Sian entah pakai tenaga Sidin kayak apa. Sama kita baharuhan tuh kita juga. Baharuhan makai tenaga orang ada. Orang datang tuh ada seorang pakai bensin, sepeda motor. Datang meluangkan waktu, awak lapah. Betahlil orang di rumah kita, baca Yasin, baca Maulid, baca Dalail di rumah kita. Mbah itu tuntung baca manakib pulang dengarkan orang. Mbah itu tuntung betahlil banasyid doa haul, tuntung doa haul doa salamat, tuntung doa salamat tulak balai aja pambihan pulang. Sekalinya luar makanannya wala teh gabin bekuhop. Ya mun dihitung-hitung kada sesuai bang, kada sesuai aturannya tuh. Mun amaliyahnya banyak makanannya banyaki dinyamani kan kayak itu. Mun kita bukan berarti nang datang di kada ikhlas, orang ikhlas ngabulakan hajat. Tapi kita paham-paham mau ukur kayak apa pengorbanan orang lain, kita berikan yang terbaik untuk mereka. Nah kayak itu tuh. Mun kawa amalannya sedikit, makanannya nyaman-nyaman. Apa nih Pak Haji maksud ngumpulakan kami ini? Udah Bapak aja Sidin bacakan patihah doa selamat, itu makanan kita. Patihah jatuhkan baca doa selamat Rabbana atina fid dunya hasanah. Gina ada benar tak? Qabbalallahu minkum. Nah, makanannya keluar macam-macam. Ada nasi mandi. Nah, nasi begusuk. Tadi nasi beuduk. Macam-macam eh. Macam-macam butongan. Nah, itu bepala benar kan kayak itu. Aku 7 jubuhannya saruan wadah haji ini. Anu, amalannya sedikit, makanannya banyak. Nah, tuh top nang kayak itu. Bagus nang kayak itu. Daripada nang tadi kan sing banyak kan amaliyahnya. Harau makanannya nangka itu. Dan itu pernah terjadi Bian. Pernah terjadi itu. Banyak awalannya baca Yasin, waqiah, tabarak, macam Maulid Hafsi. Pancung pulang baik tengah malaman. Sekali keluar gangan sop kada berabe.
Gangan sopnya kada berabe. Hayamnya memang behihit, nang hayam baanu ja kada betulang hayamnya behihit langsung. Dikit ayamnya. Rabenya dada lalu ada orang kan ada jual berabe, ada suunnya, ada sopnya, ada wortelnya. Kan kayak itu berabe ngarannya, rabenya banyak di situ. Ini kada bening. Tapi rasa sop kan rami juga leh. Pengalaman ke guru jar. Ada aja kisah benar ya. Berkisah tapi terjadi kisah tuh. Tahulun siapa kan? Pernah juga tuan guru wadah kami Sidin ini pembacaan anu kada basa dia dahulu. Aku jangan yang bini makan di rumah dulu bahwa kada aja aku makan di aruhan aja kena. Panjang orang ni aruhannya. Sidin tu lah mesti ada jingki dari kada dari sidin motor jingki, sidin jingki tu lah. Mulai rumah ni bina mesti dalam bayangan sidin daging makanan ni. Dalam bayangan sidin. Nah, itu bayang sampai di rumah nyaman makanannya. Ada iwak halus, ada mandai. Di rumah ada iwak haruan. Anak banyak sidin. Anak banyak. Saya sampai ke aruhan tuntung baca manakib keluar asli ini bujuran kisahnya gabin bakuhop dasar bujur gabin nang gabin tu bakuhop dalam bibir kan mak aku jadi bulik menggeririk parut geruruk bunyi parut nih saya sampai ke rumah mama aja ada lagi nasi aja lawan lauk apa aja nyembin nih di aruhan kan ada orang makan kan ada makanan kah makanan nih tapi gabin berendam. Kada mangannya ini geririk barorko nang ini kaya apa kamandakannya jadi nyembini nasi habis lauk habis anak pian juga nama bisa kan kada orang kada nah ham jadinya laki nasib sudah nang ini apa ada lagi ditahan nih ya ngaranya bahari sari laut kada ada orang nang ya, bejualan lalapan dede bahari di arit aja jadinya laki ini hari sudah tengah malam juga bulik sudah mengalih juga menyuruh bini memasak pulang arit aja. Ini jisirin, jadi sirin mengisahkan non kami ingatakanlah bila hendak saruan tu besanggup ke dulu jangan mengharap ampun orang itu sirin, jadi jisirin aku melajari buhan ikam ikhlas karena aku suah kada ikhlas gara-gara aku kada ikhlas akhirnya kayak ini jisirin kisah sirin bahari tak gara-gara mengharap akhirnya tati harap ya kayak itu tak gara-gara mengharap nah makanya lalu guru-guru kita tuh mau sulakan lawan kita anak muridnya berdataan jangan ikam saruan kawadah orang maharap makanan orang ikam basangu bedahulu ikam basadia bedahulu ikam ukur kikiraan acara tuh tuntung jam berapa kanyangnya ikam tuh pas saja untuk acara untuk sampai tuntung acara jadi bila orang menyurungi ikam kawa makan mun orang kada menyurungi ikam kada kelaparan. Nah, bisa aja matur parut tuh jisidin. Intinya jangan mengharap ampun orang. Harap-harap, kena tati harap. Nah, tuh jangan maka itu tak. Ngayal gue dahulu, sidin makanannya anu. Pas, gabin berendam. Nasib parah lagi. Ya Allah, ya Rabb. Ya, jangannya ulun disurungi. Nah, kakak itu tuh, kada apa-apa ya. Santai aja, mah udah. Asal dulak aja makan nasi dah. Oh, pakan buhannya mie. Randa makan buhannya mie. Pacahakannya hintalo asin dah. Nggak nyaman dah makan. Sekali sabakas saja bang. Kakak itu juga jangan ingin tuh taruh disuruh. Mau juga kawan naur mie. Dia mie disuruhnya. Guru di Jakarta tuju mie suruhnya buhannya mie taruh. Kedusahkin di guru tuh suruhnya nasi. Sesekali. Nggak juga makan nasi. Ini kakak itu tuh jangan juga bang. Kakak itu. Cuman yang paling nyaman tuh pian mau hendak melihat ulun makan genjang anu jengkol bau oseng-oseng tapi nah ada tapinya jengkol tuh bau supaya kada bebau jengkol itu direndam dulu semalaman pakai banyu kapur jengkol tuh bila direndam di banyu kapur baunya hilang rasa tetap ada bau kadada bepandir aja kada kaciuman bau jengkol tuh bekameh ya, kada ada bau jengkolnya asal direndam samalaman kalau perlu seharian samalaman rendam di banyu kapur 24 jam merendam hilang baunya tapi rasa jengkol kada berubah nah pian ririp
jengkol tuh halus-halus. Nah diririp, karena dia oseng-oseng buati lombok nanggenal lah. Lombok nanggenal banyak ki lomboknya, jadi pada pedasnya sedikit, minyaknya banyak ki. Nah nyaman itu, aman makan, bisa tiga sampai habis serangsang kada merasa. Bujuran, ini lawas lah kada makan. Jakanya ada bang, nama masakan nyaman bener bang. Guru aja esok awal lah pian, datangi ke rumah guru eh, nangjar pian malam tadi. Nah, nyaman lah makan. Allah Akbar. Lawas bang, kada datang makan itu tak, lawas. Jengkol, iya guru cuma makan jengkol babau. Nah orang cari cara supaya kada babau. Ya itu tadi resepnya, supaya jengkol tuh kada babau, direndam di banyu kapur. Rendam aja jengkol tuh, rendam. Coba aja pian perhatikan bibinya nih, kada babau. Jamin kada babau. Babau juga guru aja. Nah berarti sakti itu jaringnya tuh. Jengkolnya tuh sakti, udah direndam tetap babau, berarti sakti benar tuh. Nang kebiasaannya bila direndam hilang, hilang baunya, tinggal rasa aja lagi. Rasa tuh tetap ada, kada menghilangkan rasa, cuma bau nang kada ada. Kan ajaib lo banyu kapur nih, hebat kapur nih, luar biasa. Orang bebisul butuh bisul tuh dikasih pakai kapur. Orang bebial dikasih kapur. Orang beliman dikasih kapur. Orang hendak nikah batis dicoreng kapur, hendak batamat batis dicoreng kapur, orang kapuhunan dicoreng pakai kapur, orang ano apa kana balawa jan apa nang manyasak tan apa angin manyamak, nah dikasih pakai kapur. Oh harap kapur ni ada gegembangan, kapur ni luar biasa. Ada gegembangan, termasuk jengkol baunya kalah dapatnya kapur. Ah, ayo ada gampang-gampang. Orang mati pun dimandi pakai banyu kapur, kapur barus. Kapur juga garamnya. Apa? Kan kapur kan ada gampangan, sakti kapur nih diperlukan di mana-mana di wadah kita nih. Bahkan di dalam sorga ada minuman bercampur dengan banyu kapur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, orang-orang yang baik itu di surga kena dapat minuman, minuman yang bercampur dengan kapur. Kenapa guru jar? Nah, ini kapur racikan surga. Jangan dibayangkan kapur di dunia diracik sorangan diminum. Tuhok pian mau. Ini kapur-kapur di dalam surga ini kisahnya. Nah, itu luar biasa tak? Dah terus. Jadi sahabat tadi meniup kepala sahabat nang digigit kala ditiup pakai bacaan Fatihah langsung sembuh. Nah ini contoh berkat bacaan. Dan di dalam satu riwayat Nabi menanyakan kepada sahabat tersebut, dari mana engkau mengetahui bahwa Fatihah itu merupakan penawar? Dijawab oleh sahabat tersebut, dari keyakinan yang telah dijatuhkan ke dalam hatiku. Maka dijawab oleh Nabi, benarlah engkau. Nah dijawab Nabi, bujur ikam, aku ni yakin Rasulullah bahwa bacaan Fatihah itu memang bujur-bujur jadi penawar. Bujur aja Nabi, Nabi belum bujur akan saheham jadinya gawian sahabat tadi. Nah jadi kita bisa menurut nih, bacaan Fatihah itu bisa digunakan untuk macam-macam. Ada orang garing yang tiupakan di bumbunannya, anu guru enak sakit kepala benar, nah mikirakan hutang, nah tiupakan naik dulu, siapa tahu ampe sakit kepalanya, walaupun penyebabnya itu gara-gara disangat hutang tadi, disangat kala jengking, nah ini disangat hutang, mau kepala tiupakan, ditawarkan pakai Fatihah. Ada orang minta banyu Fatihah, ucapkan. Apakah apakah niatnya? Nak belaki guru eh, Fatihah. Anda babini guru eh, Fatihah. Anda beranak guru eh, Fatihah. Handak ini, handak itu, Fatihah. Fatihah berataan. Barakat Fatihah. Nah ini masalah, masalah berkah. Jadi ada bacaan-bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah. Berberkat bacaan Fatihah kok.
Atau misalnya mengambil berkat bacaan surah Yasin, bisa juga. Karena Yasin itu qalbul Quran. Yasin qalbul Quran, hatinya Al-Quran itu Yasin. Baca Yasin niatnya apa? Membaca Yasin niatnya ini, niatnya itu, terserah. Nah, bagus, mengambil berkat bacaan. Atau misalnya mengambil berkat bacaan maulid, mengambil berkat bacaan rotib, mengambil berkat bacaan qasidah, salawat, macam-macam. Di andak banyu, orang baca burdah, niatnya supaya nama minum hatinya dingin. Nama minum ni rumah tangganya dingin. Kada lagi panasan, kada lagi bakal lahian. Biasanya bakal lahi terus. Dari hari piring tarabang. Dia cangkir tarabang. Jangannya piring tarabang tak kalau dijejak nyaman. Tarabang akan piring seorang bakatunjang naik situ tarabang ke halabi sini nyaman. Piring tarabang bisa naik itu. Ini kada piring tarabang pacah. Betetawakan takoi, takoi, tang, tang di rumah. Hari-hari bacakan burdah niat supaya nama minum di rumah ni ampih pangalahian. Bisa juga. Ini namanya mengambil berkat di bacaan-bacaan. Mana burdah itu jar guru rajin niatnya rata-rata paling utama untuk pendingin. Kampung dibacakan burdah supaya dingin. Kampung tadi. Jangan panasan, dikit-dikit bakal lahian, dikit-dikit pembunuhan. Nah, bacakan burdah kampung tadi supaya dingin. Laki panamparan, minumi banyu burdah. Masih jua panamparan, kinumi sampai kembung parutnya. Kado-kado orang itu. Minumi terus, jangan dulak-dulak pian. Di mana ada orang pembacaan bawa banyu. Mana ada orang baca maulid bawa banyu, niatnya apa terserah pian. Rahatan orang baca maulid ma'asyrakal, nah mengambil berkat orang mahallul qiyam ma'asyrakal, berkumpulan membaca maulid seorang betianan. Ini nanan diparut ni dipingkutih bil dipusut. Ya Allah, berkat majelis maulid, berkat maulid Habib Ali Habsyi, berkat maulid fulan fulan ni jabang bayi nan dalam parut ulun ni jadi akan orang soleh, jadi akan orang baik, jangan taumpat arus zaman nang kada karuan. Itu tuh didoakan. Mengambil berkat majelis maulid sambil dipusut parut ne. Nah, itu. Atau anak halus kita bawa. Orang bemaulitan parak aja atau jauh kah? Sekalipun kau aja kita bawa. Nah, anak ini dibawa. Ke majelis anak dibawa. Ya Allah, berkat majelis ni anak ulun halus ni, mudah-mudahan jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi orang manfaat kena di kemudian hari. Itu namanya mengambil berkat. Mengambil berkat bacaan-bacaannya orang di situ. Mengambil berkat orang-orang nang hadir. Sama juga, ni orang hadir ni berkat. Banyak nang hadir tu orang awam berataan, nang hadir itu inya kada hadir mung kada ditakdirkan Tuhan. Berarti ini orang pilihan. Kawa menyinggahi taman sorga nah ada di muka bumi, berarti orang pilihan. Kawa inya menuntut ilmu untuk memahamkan dirinya dalam urusan agama, berarti orang baik. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah bila menghendaki orang itu baik dipahamkan lawan urusan agama. Mau orang ini hadir di majelis berarti orang baik. Oh, kawa kita ambil berkat. Ya Allah, berkat orang nah hadir berataan ini, mudahan ulun jadi ini. Berkat nah hadir berataan yang ini, mudahan anak ulun ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Mah itu ambil berkat karena ambil berkat bisa-bisa kita hajat lah. Ambil berkat. Jangan ambil berkat tu foto. Foto tu lain, foto tu kenang-kenangan. Foto tu kenang-kenangan. Ambil berkat ni nah kayak kita hadir berkumpul sidin, mencangangi muhasidin, minta doa sidin, minta banyu lawan sidin. Minta banyu tu dibuka di hulu. Ini minta banyu, banyunya kada buka. Besigil hamasih. Sidin nang disuruh membuka. Jangan kayak itu, orang siap di hulu nang minta banyu tu nah, langsung sorong burung gel berkat pian bismillahirrahmanirrahim. Sidin tiup bakan sidin. Kayak itu. Sidin disuruh membuka kayak apa? Sigilnya pisit ha pulang. Betul hoax ini buka ada mau terbuka. Nah, kena mah ndak berfoto tu bapadah nah guru kenang-kenangan. Dan ada berkahnya berkat berfoto lan pian kenang-kenangan neh
kesan anak cucu melihat. Nah gitu. Ya Pak Guru bolehlah kade aja sidin. Nah jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ada guru nang kayak itu rajin kada. Udah kono foto sidin. Ada. Ada tuh guru nang itu udah mau foto, udah mau foto. Kena nang lain dihiri sidin. Ada guru nang itu. Luar biasa sidin. Kedusah gini sidin kamu foto kin aja. Enggak mau foto berduaan aja. Enggak pas di mana kah? Kena mau di sini jangan orang banyak sidin. Kena mau nikam mau foto nang lain kada sakit hatinya. Nah, ada tuan guru nang itu. Tidak mau sih di foto. Bila kita melihat tuan guru kada mau foto, jangan disangka jahat. Bah aja guru ini juga kesah ajar. Han. Itu pulang salah pulang guru. Han ya apa yo? Sarap santuk aja guru aku. Dilayani bepoto sidin tenaganya kada kuat. Kada dilayani disambati pulang. Sarap santuk aja sidin aku. Ini di mabe lagi. Itu bang manusia ini sudah. Ada nang kada berendai muntung. Ya mung kada mati dampih bupandir. Sudah mati ampih ainya bupandir. Saat mati itu bupandir juga pian. Tukang mandi nang munggah dulu. Be handakna orang memandi, stop tukang mandi. Jangan tiba-tiba gegencang menyimbur aku. Lemas kena aku. Bayo aja tukang mandi mandi seorang situ. Handak dimandi sobat aja mau capek. Tapi mati jadi hantu ada cingin tak? Cih ngeri bener lah pesawat kayak itu. Sampai ada taring nang bepanjang tu ya, puyuk. Orangnya mati, tapi taring bepanjang. Masa taring dia bepanjang. Orangnya mati. Kayak itu tu saku jaga-jaga bang tukang mandi itu. Asli jaga-jaga. Muntah tamu nang kayak itu tak? Apalagi awak bulu timbulan. Noh beriaben. Timpul gigi bepancong tuh siap-siap aja cari akan bebalukan halus dasar mandaki sini nah supaya tangan seorang kan di hukangnya pian jaga-jaga juga nambah taring gitu heh bisa linjem tangan seorang beluang tangan di hukangnya. Wah ini kada lagi pang orang kayak itu leh kada lagi sakomennya dahulu mungkin bisa terdengar orang mati jadi hantu aja. Mati jadi hantu, ya apakah kisahnya lah. Maka dasar menyilak kakak lambu. Wah, menarik ke betis seorang. Ya apakah lah. Dasar si anu aja, muhanya aja. Nah, bisa enak mati itu sampai ti orang jadinya. Apakah kajian sidin tuh lagi mati kada dibuang? Lagi hidup tuh sebelum mati kada sok membuang. Soalnya suah apa jar? Bari maminumi laki pakai banyu cawat. Apalagi cawat nang bakas haid tah. Dipulasakannya banyunya ulahkannya teh kesan laki. Ih laki kada kisah tuh pang laki kayak ditarik di hidung. Kemana ka apa ujar bini masih taros. Tukarakan ini abahnya inggih. Tulakan abahnya inggih. Minta duit seini inggih. Behutang jeung pian sana inggih. Pacol salawar pian inggih. Layau ini taruh ya lagi gak dilalakon di bini nang kayak itu tapi menyalah gawiannya akhirnya ya itu mengakibatkan inya ketulahan ketulahan bumi pun kada menerima keberadaannya lalu akhirnya rohnya ini bergentayangan kayak itulah pas mana kotani orang di gawian makanya bahari banyak film hantu leh ya film hantu si manis jembatan Ancol beherin apalagi ya misteri gunung Merapi mak lampir dah apalagi tak sundel bulung ano grandong beherin anak kemanakan mak lampir dah grandong makan daging yang grandong ya tidak bayi nanti isapnya palasik. Majalah palasik kah? Orang yang di TV itu aja palasik. Udah kita palasit lah. Palasik. Bisa mencabut kepala tuh. Kuyang. Noh, getol, hendak misap darah. Pacul pun gulu. Noh, terabang. Awak tertinggal di rumah. Nah, mana-mana melihat tuh akalaninya. Ini bilainya datang kepalanya tak pasang, eh.
ada mau kepala tuh berpasang menyesuaikan keadaan awak, ada mau di mana awak berubah situnya masang kepala balik buhannya dada ke bawah belakang ke atas ya tak datang tak pasang pas tak balik kepala ya apalagi mutar lo ketahuan orang apa ada kajian nang kayak itu kepala tak balik ya berjalan dada ke belakang belakang tahu muka muha muha nih bebujuran dan belakang ada lagi muha bebujuran dan dada tahuan orang lalu pada bekajian nang kayak itu janganlah jangan bersekutu lawan nang kada baik itu nyesal pian seumur hidup. Dah kembali ke kitab. Yang ketiga, mengambil berkah dengan jalan yang lain. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa setiap Nabi SAW berdahak selalu berdahak selalu di tanah di tadah atau ditanai oleh para sahabat.

Bakas minum si Din, berabut mengambil. Bahkan ada habaib kita yang berkahnya itu luar biasa, orang kadakawa mengambil berkat bersalaman, minta doa lawan si Din kadakawa. Mobil si Din ya tuh dipusut. Nah, orang memusuti di mana mobil si Din tuh dipusuti orang. Sampai ada nang kada sawat memusut mobilnya, memusut bakas ban mobil si Din. Parkir mobil si Din tuh di mana? Bakas parkirnya tuh dipusut. Nah, tanahnya nah. Diambil berkat. Banyak tuh orang kayak itu. Ambil berkat saking berkatnya si Din. Orang India adalah munnya di Makkah atau di Madinah. Inya nih meyakini benar sama dinahan itu kan tanahnya berberkat. Sa komplekan tanah haram Makkah itu berberkat. Di mana inya ba hendak berduduk, nah tanah itu dipusut-pusut dulu. Nah pusutannya di andak kamuha, nah dicium-cium. Inya meyakini berberkat. Apakah diciumnya terus? Sampai ada nang saking mengambil berkatnya itulah. Rukun Yamani ya tuh dicium buhannya. Barabut aku aja cium tarus aja Ka'bah juna namanya nah dicium Hajar Aswad kah kada aja rukun Yamani orangnya dicium Hajar Aswadnya rukun Yamani kada barang aja ya aku mengambil berkat ini kada salah juga bang mengambil berkat cuma anjuran mencium tuh kada bang nah mah iya nah mengambil memusuti gitu mengambil berkat di pusut-pusutnya mengambil berkat tuh bang dah makam Ibrahim di pusut ibuhannya bang ada amok sekarang. Haji, torik, jalan ni jalan orang tawaf, bergerumuk, memusuti makam Ibrahim tu, mengambil berkat pang, sahnya kan? Cuma ya kita mengambil berkat tu diingat-ingat juga pang, mun itu lalu lintas orang tawaf, jangan dihimbat dan berpiruhut di situ, renjah orang, sakit mengambil berkatnya tu luar biasa, bubuhannya tu lah luar biasa benar, hebat kita mengambil berkat, hebat lagi bubuhannya. Liwar hubungannya tak sudah berdoa menangis-nangis ya Allah ya Allah orang India ceritanya nangis-nangis ya berdoa tak kayak nang kakanak mengemis lawan kuitannya kayak itu benarnya luar biasa ambil berkat salaman kita ambil berkat ngerannya salaman tak pakaian si Din ambil berkat juga guru nah ulun nama ambil berkat pian cincin pakaian pian ulun makai guru patut harganya si Din larang nukar aku nukar 30 juta ya si Din kamu gratis mau enggak namun ambil berkat pakaian si Din nukar 30 juta awak tukari 100 itu 100 juta nah ambil berkat bener gitu ulun mau ambil berkat pakaian pian. Nah Jusidin notanya ampun kok aku nukar 30 juta kan berapa hendak menghargai ulun gurai wani 50 labuh kapian saya kan lagi naik akan Jusidin nah ambil berkat napa manukari mobil bekas pakaian Sidin Sidin kemana-mana berdakwah pakai ini tuh aku nak jual Jusidin nah ambil berkat tukari mobil Sidin mengkawal larangi manukari itu mun Sidin menjual ke showroom biasanya dirandahi orang harganya Sidin nukar 300 juta jual kena mungkin payo 2,5 atau 200 misalnya payo nah seorang mengambil berkat Sidin nukar 300 tukar ya 400 itu mobil pakaian Sidin nah iyanya tuh berkat Sidin kan kayak itu baju Sidin selendang Sidin tapih Sidin salawar Sidin kopiah Sidin nah, itu ambil berkat tasbih Sidin nah itu ambil berkat tak ambil berkat juga karena bekas orang-orang saleh itu ada keberkahannya nanti nah ini contoh mengambil berkah dengan cara yang lain seperti sahabat tadi mengambil berkat bekas wudhu Rasulullah bahkan liurnya Rasulullah diambil berkat liurnya para nabi pun diambil berkat juga bekas minum, bekas makan, nah apa aja nang bekas orang soleh itu kita ambil berkahnya itu pasti ada keberkahan di situ. Nah jadi ajaran kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah termasuk ajaran yang mengajarkan untuk kita mengambil

0: berkatnya ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka-mereka yang tidak percaya dengan berkat, nah itu urusan mereka. Yang jelas kita diajarkan untuk mengambil berkat. Ingin sini gen dulu kajian kita. Kita cepat mulai, cepat jambihan.
1: Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu dia bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

berselawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau limpahkan selawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah keberkatan ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau limpahkan keberkatan ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha mulia di seluruh

0: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kan? Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan salam sekali, salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca kulo sudah ramadhan kulo Allah Allah subhanahu wa taala menjadi dalam yudah dalam yudah kepada. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fafala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa. Hal ini karena Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi semesta alam. Di antara bentuk rahmat agama ini bahwa dia telah sejak dahulu menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan walaupun dia seekor binatang. Prinsip yang telah ditancapkan jauh sebelum munculnya organisasi atau kelompok pecinta dan penyayang binatang. Pendengar sekalian, karena menyayangi binatang adalah bagian dari ajaran agama ini, maka sepanjang sejarah umat Islam, mereka menjaga dan menjalankan prinsip ini dengan baik. Namun ada perbedaan yang mendasar sekali antara keumuman kelompok pecinta binatang dengan kaum muslimin dalam menyayangi binatang ini. Ya, kaum muslimin melakukannya karena sikap patuh terhadap perintah agama dan adanya harapan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari menyayangi binatang tersebut, serta takut dari azab Allah Subhanahu wa taala bila sampai menzalimi binatang tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika di tengah perjalanan seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat, dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala dia keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah yang basah. Orang ini berkata, sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku. Ia turun lagi ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air. Ya, kemudian dia memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala bila berbuat baik kepada binatang? Maka beliau bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahalanya. Nah, perhatikan wahai pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mendalamnya sikap belas kasihan seorang laki tersebut, di mana dia harus bersusah payah turun ke dalam sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air dan dibawanya dengan mulutnya, sedangkan kedua tangannya digunakan untuk naik memberikan minum sampai memberi minum kepada anjing yang malang tersebut. Coba Anda perhatikan hadis ini. apa yang mendorong rela bersusah payah memberikan minum seekor anjing? Ya, sesungguhnya pengalaman pahit dan kondisi sulit yang pernah dia alami mendorong untuk memberikan pertolongan kepada yang mengalami nasib yang serupa, walaupun dia binatang. Oleh karena itu, pendengar sekalian, di antara faedah puasa adalah menumbuhkan sikap suka berderma dan menyantuni orang yang kesulitan. Orang yang berpuasa merasakan beratnya lapar dan dahaga di siang hari, padahal di malam harinya dia makan dan minum. Lalu bagaimana kiranya ketika orang-orang fakir yang setiap harinya mereka merasakan kelaparan dan kehausan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi kita jadi tahu bahwa suatu kebaikan sekecil apapun tidak boleh kita remehkan, karena siapa tahu satu suapan makanan yang kita berikan kepada orang yang lapar dengan ikhlas, atau satu teguk air yang dengannya menjadi basah kerongkongan orang yang kehausan, ternyata diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab yang ringan ini, kita diberi pahala dan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, ya, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan bila orang yang berbuat baik kepada binatang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya orang yang menzalimi binatang akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul mengatakan ada seorang wanita yang disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak memberikan makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya hingga dia bisa memakan serangga yang ada di muka bumi. Ya. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya. Sebagaimana ya, tiada kejelekan apapun kecuali umatnya telah diperingatkan darinya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali membawa rahmat, membawa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, tidaklah kami mengutus engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyyu Rahmah, yaitu nabi yang membawa kasih sayang. Rahmat beliau tidak khusus untuk manusia, untuk alam semesta termasuk binatang. Iya. Dan berikutnya adalah hak-hak binatang yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan pemberian makanan. Ya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sirtum fil ardi khasbatin fa'atu ad-dawab haddaha, wa idza sirtum fi ardin mazdabatin fanju 'alayha." Bila kamu melakukan perjalanan di tanah yang subur, maka berilah binatang tungganganmu itu haknya. Dan bila kamu melakukan perjalanan di muka bumi yang tandus, maka percepatlah perjalanannya. Nah, pendengar sekalian, ini memberikan isyarat, memberikan petunjuk bila seorang yang melakukan perjalanan dengan mengendarai binatang serta melewati tanah yang subur, banyak rumput, agar memberikan hak hewan tersebut dari rumput dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Namun bila dia lewat tempat yang tandus sementara dia tidak membawa pakan binatang, ya, serta tidak menemukan pakan di jalanan, hendaknya dia mempercepat perjalanan tersebut agar dia sampai tujuan sebelum binatang itu capean atau kelelahan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak memeras tenaga binatang secara berlebihan. Harus kita perhatikan hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada suatu kebun dari kebun-kebun milik orang Ansar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi Muhammad SAW, maka dia datang dan duduk di sisinya, ya, dalam keadaan berlinang air matanya. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa pemilik unta ini? Maka datang pemiliknya, seorang pemuda dari Ansor. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan binatang ini yang Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu memilikinya? Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu meletihkannya dengan banyak bekerja. Masya Allah. Hak binatang yang ketiga, pendengar sekalian, adalah menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya. Nah, pendengar sekalian, pisau yang tumpul dan tidak ditajamkan akan sulit digunakan untuk menyembelihnya, sehingga binatang yang akan disembelih akan tersiksa. Ya, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau, ya, di mana Rasul mengatakan Inna Allah katab al ihsan ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinu al qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu al dhabha, fal yuhidda ahadukum shafratahu fal yurih dhabihatahu. Ya, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah menentukan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bila kamu membunuh, maka baguskanlah dalam membunuh. Dan bila kamu menyembelih, maka baguskanlah dalam penyembelihan tersebut. Hendaknya seorang di antara kalian menajamkan belatinya atau menajamkan pisaunya dan menjadikan binatang sembelihannya cepat mati. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun janganlah, ya, seseorang mengasah belatinya, pisaunya di hadapan binatang yang akan disembelihnya. Karena hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur orang yang melakukan demikian dengan sabdanya, "Mengapa kamu tidak mengasah sebelum ini? Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali?" Ya, jadi jangan sampai kita mengasah belati atau mengasah pisau kita di hadapan binatang yang akan kita sembelih. Kemudian hak yang keempat adalah tidak memberikan cap dengan besi atau besi yang dipanaskan pada wajah binatang. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seekor keledai yang dicap pada wajahnya, maka beliau mengatakan, "La'anallahu allazi wasamah." Allah melaknat orang yang memberikan cap ini. Ya, namun boleh memberikan cap pada binatang pada selain wajah, gitu. Dan hak binatang yang terakhir yaitu menjadikan binatang yang hidup sebagai sasaran atau latihan memanah atau yang semisalnya, ini tidak boleh. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang padanya ada ruh, ya, sebagai sasaran untuk dilempar. Ya, inilah sekelumit dari sekian banyak petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ini, apakah masih ada orang-orang non muslim yang mengatakan bahwa Islam menzalimi binatang? Sesungguh sangat keji dan amat besar kedustaan mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan ingat, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keharusan menyayangi binatang bukanlah berarti kita tidak boleh menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Karena agama Islam adalah berada di tengah-tengah antara mereka yang mengharamkan seluruh daging binatang dan di antara orang-orang yang memakan binatang apapun meskipun babi. Ya. Demikian pula dibolehkan membunuh binatang yang jahat, ya, dan banyak mengganggu orang, yang merusak tanaman dan memakan ternak, ya, seperti burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, anjing dan semisalnya, ya, jika itu mereka mengganggu, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Khamsun minadh dhawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram. Al-ghurabu wal-had'ah wal-aqrab wal-fa'rah wal-kalb wal-aqur." Ya, lima binatang yang semuanya jahat boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung raja wali, kala jengking, tikus, dan anjing yang suka melukai. Ya, nah pendengar sekalian, demikianlah pembahasan kita yang bisa bahas pada kesempatan kali ini. Masih banyak lagi yang jenis binatang yang mungkin boleh dibunuh karena mereka mengganggu, namun membunuhnya juga dengan cara yang bagus, tidak boleh dengan cara dibakar dengan api, dicincang, atau diikat sampai dia mati, ya, dan sebagainya. Tentu saja di dalam Islam memiliki adab yang sangat baik untuk memperlakukan mereka sampai cara membunuhnya pun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang malam mencari duit segan anak bini, mati kita, harta kita dibaginya, kita masuk kubur, yang dapat kita ini napa, kita ini dapat napa gerak, kita ini dapat napa, becari sudah luput, nang haram kita pokok, korupsi kita takut, sudah nyata ada siksaan di kubur. Mbah itu pulang hadang, hadang anak malam jumat, barang baca Yasin, malam

kada didari, na oleh karena itu dari duit dari ian. Kesian kita, kesian anak, kesian kita, kesian bini. Pikirkan jika berat.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu? Siap. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu maksudnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak salat.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Enggak segampang orang-orang yang dalam keadaan enggak ibadah.
2: Allah enggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau dia bilang enggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.
1: Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: وَاذْكُرُوا

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur Islam Center rahimakumullah, senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita dengarkan kajian taklim seyogianya pada siang hari ini disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid, dan beliau berhalangan dan mendelegasikan salah satu daripada kader ulama di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Insya Allah akan menyampaikan Ustaz Muhammad Hanif Sirajul Huda SHMH, alumni program kaderisasi ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Akan menyampaikan tausiah kita pada siang hari ini selama kurang lebih 10 menit ke depan. Bersama-sama kita simak kepada Ustaz Muhammad Hanif SHMH. Disilahkan salu ala Nabi Muhammad.
1: Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wal ulama'i al-'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal basiratin wa sabiatil muhaqqiqin wa ila jami'i awliya'illahi ta'ala jami'in al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengurus dari Badan Pengelola Islamic Center Masjid Raya Baitul Muttaqin. Yang terhormat kepada Bapak Imam dan juga kepada Bapak Takmir, bidang takmir, ini Ustadz Kayubi Sutomo, dan juga kepada jamaah hadirin wal hadirat yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sama-sama mendapatkan rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita pada siang hari ini tadi sudah melaksanakan salah satu kefarduan yang telah Allah bebankan kepada kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau yang setia mengamalkan daripada sunnah-sunnah beliau hingga hari berbangkit. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah. Mengawali pembahasan kajian pada siang hari ini, saya teringat sebuah cerita. Ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau seorang ulama dari Mesir. Beliau adalah pakar tafsir dari Al-Azhar Cairo University. Suatu waktu beliau ini bertemu seorang orientalis, di mana orientalis ini adalah orang barat atau orang non-muslim yang sengaja belajar Islam tapi bukan untuk dalam rangka mendapatkan hidayah masuk Islam, tapi sebaliknya justru untuk mencari-cari kelemahan-kelemahan di dalam Islam guna melayangkan kritik-kritik yang tajam dan pedas kepada agama Islam. Suatu ketika orientalis ini menghadap kepada Syekh Mutawalli Asy'arawi. "Wahai Syekh Mutawalli Asy'arawi, apakah Al-Qur'an kamu itu, apakah Al-Qur'annya umat Islam itu 100% benar?" Maka dengan keberanian iman Syekh Mutawalli Asy'arawi menjawab, "Ya, benar. Al-Qur'an kami itu 100% benar." "Kalau memang demikian," orientalis ini melanjutkan, "mengapa ada satu ayat yang itu bertentangan dengan realitasnya atau dengan faktanya? Ayat apa yang Anda maksud?" Maka orang orientalis ini menjawab, "Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan yaj'alallahu lil mu'minina 'alal kafirina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang mukmin itu kalah di atas orang kafir. Jadi menurut ayat ini orang mukmin itu pasti menang. Orang mukmin ini tidak akan pernah kalah. Maka orientalis ini melanjutkan, "Tapi realitanya hari ini umat Islam itu hampir-hampir di segala aspek kehidupan itu kalah. Di dalam bidang ekonomi kita kalah. Maaf Pak, orang muslim kita hari ini, kita cermin lihat di Indonesia saja, kalau ada orang miskin itu hampir bisa dipastikan pasti orang muslim. Betul atau betul?" Kemudian dalam aspek politik, banyak negara-negara Islam kita itu yang masih terjajah. Kita bercermin kepada Palestina kita, itu sudah berapa puluh tahun tidak merdeka-merdeka. Padahal di sekeliling Palestina itu banyak negara-negara Islam, tapi tidak juga merdeka-merdeka Palestina itu. Belum lagi aspek sosial, aspek macam-macamnya, hampir di segala aspek kehidupan orang Islam itu kalah. Maka mendengar kritikan yang tajam daripada orientalis ini, Syekh Mutawalli Asy'arawi menjawab, "Ayat itu tetap benar, tetapi yang salah satu." "Apa yang salah itu?" "Yang salah itu adalah pemahaman Anda terhadap ayat tersebut."

0: Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah memang yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu yang tidak akan pernah kalah itu orang mukmin. Allah menggunakan kata-kata di kalimat di ayat itu adalah orang mukmin, bukan orang muslim. Maka kalau umat Islam hari ini kalah, maka pada hakikatnya yang kalah itu adalah orang muslim, bukan orang mukmin. Lalu muncul pertanyaan di dalam benak kita, apa ada bedanya antara orang Islam dengan orang mukmin? Apa bedanya? Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu kedatangan beberapa rombongan Arab Badui datang menghadapi Rasulullah SAW, di mana percakapan ini direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Waqalatil a'rabu amanna. Para orang Arab Badui ini berkata kepada engkau wahai Rasul, qalatil a'rabu amanna, kami ini beriman wahai Rasul. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad menjawabi orang-orang Arab Badui itu dengan apa? Qul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Badui itu, kalian itu belum beriman. Qulu aslamna, tapi katakanlah wahai Arab Badui, kalian itu baru berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Maka kita memahami ayat ini, ada perbedaan antara Islam dan iman itu sendiri. Apa bedanya? Maka saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika para sahabat dengan Rasulullah ini sedang duduk berbincang-bincang. Tatkala ketika itu, selang waktu beberapa lama, datang seseorang yang mendatangi perkumpulan Rasulullah dengan para sahabatnya itu, di mana orang ini pakaiannya putih bersih, tidak ada tanda-tanda bahwa beliau ini habis berpergian dari jauh. Kemudian orang ini datang ke perkumpulan Rasulullah itu, kemudian mendatangi Rasulullah, duduk begitu saja di hadapan Rasulullah, dan kemudian lutut beliau ini dihadapkan dengan lutut Rasulullah Muhammad SAW. Lalu tiba-tiba orang ini berkata, bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau mengerjakan sholat, kemudian engkau berpuasa, kemudian engkau berzakat, dan kemudian engkau berhaji bagi yang mampu. Maka mendengar jawaban Rasulullah ini, orang ini menjawab, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Para sahabat ini agak heran ini. Ada orang yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Nah, mulai heran ini para sahabat. Kemudian dilanjutkan lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billah, bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi dan rasul, ya kan? Kemudian beriman dengan hari akhir, beriman dengan qadar dan qadar, baik dan buruknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Dia menanya, dia yang membenarkan. Kemudian sampai pertanyaan lagi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka, bahwa ihsan itu adalah engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu. Sodakta. Kemudian setelah pertanyaan ini, kemudian orang itu berlalu begitu saja, pergi meninggalkan perkumpulan Rasulullah dengan para sahabatnya itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah engkau siapa yang barusan datang itu tadi? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul menjawab, yang datang barusan tadi itu adalah malaikat Jibril yang sedang ingin mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, maka dari hadis ini tercermin tiga poin penting. Ada di situ adalah Islam, ada iman, dan kemudian ada ihsan. Ini adalah tiga pondasi yang paling dasar, paling asasi, dan paling inti dalam ajaran agama Islam. Maka kalau kita bertanya apa yang fardu ain yang kita tuntut untuk menuntut ilmu di dalam Islam adalah tiga poin ini: Islam, iman, dan ihsan. Dan ini juga adalah merupakan tingkatan-tingkatan dalam berislamnya seseorang itu. Ada orang yang baru berislam dalam tingkatan Islam saja. Maksudnya apa? Dia mengerjakan keislaman hanya pada tataran ubudiahnya saja, pada tataran ritualnya saja. Dia sholat, mungkin dia puasa, dia zakat, dia haji. Ya, tapi motivasinya menjalankan keislaman itu ya sekedar untuk melaksanakannya saja. Tidak ada isinya, kira-kira begitu. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah orang berislam dalam tingkatan iman. Artinya apa? Dia menjalankan keislaman itu adalah dengan dasar motivasi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya yang timbul hari ini adalah, apa itu iman? Ada yang mencoba mengartikan bahwa iman itu percaya. Apakah betul makna iman itu sekedar percaya? Ada orang yang mengaku hari ini percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi manakala ekonomi sempit menghimpit dia, maka dia pergi ke peternakan tuyul. Adakah Pak peternakan tuyul, Pak? Kalau ada ulun hendak berjalanan ke sana melihati mana gerang peternakan tuyul tuh. Ada orang yang katanya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tetapi manakala kehidupannya sengsara, dia menyalah-nyalahkan Allah. Apakah itu beriman kepada Allah? Maka iman itu didefinisikan oleh para ulama adalah, iman itu adalah tasdikum bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan amal perbuatan. Itu iman. Maka tidak bisa orang mengaku-ngaku saja beriman, saya beriman, saya beriman, tapi tidak ada pembuktiannya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa kita mengaku-ngaku iman begitu saja tapi tidak ada pembuktiannya. Konsekuensi dari iman itu adalah pembuktian. Sama dengan cinta, apalah. Orang tuh kalau mengaku cinta tapi tidak ada pembuktiannya itu omong kosong, Pak. Omong kosong kalau tidak ada pembuktiannya. Maka iman itu adalah sesuatu yang harus kita perpegangi menjadi dasar keislaman kita. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang mampu memimpin puncak peradaban kita hari ini. Kalau kita lihat sekarang orang Islam kalah di mana-mana, di aspek ekonomi, politik, itu pasti dipastikan yang kalah itu orang Islam, bukan orang beriman di situ. Nah, hanya saja iman ini adalah sesuatu yang abstrak, Pak. Tidak bisa kita lihat iman itu bukan satuan, bukan kiloan, bukan sesuatu yang fisik, ya. Tidak bisa kita melihatnya. Tetapi iman itu, gejala daripada iman itu kita bisa melihat. Kita lihat kipas angin ini mutar, palah. Kipas angin ini mutar. Pertanyaannya, kenapa bisa mutar? Karena ada setrum. Ada setrum, maka kipas angin mutar. Ada setrum, maka mic nyala. Ada setrum, maka lampu bersinar. Tapi kalau ada setrum kipas angin tidak mutar, berarti ada yang korslet, ada yang rusak di situ. Nah, kalau ada orang yang mengaku beriman, maka dia sujud. Kalau ada orang yang mengaku beriman, maka dia sholat, dia berpuasa, dia berhaji. Kalau ada orang yang mengaku iman tapi dia tidak sholat, berarti ada yang korslet. Maka tidak bisa ada orang mengatakan walaupun saya tidak sholat tapi iman saya kuat. Bisalah. Walaupun saya pelit tapi iman saya jangan diragukan. Tidak bisa begitu. Nah, maka Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah membagi iman itu menjadi empat, Pak. Yang pertama, ada iman itu yazidu wala yankus. Ada iman itu yang senantiasa bertambah tapi tidak berkurang. Iman siapa ini? Ini adalah imamnya para nabi dan para rasul. Maka keimanannya para nabi dan para rasul itu tidak datang dari ruang kosong, tidak datang dari ruang yang hampa. Justru keimanan-keimanan beliau ini semakin bertambah, semakin menguat karena ada ujian dan cobaan itu. Diuji ini makinnya tambah, diuji ini makinnya tambah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Idza ahabballahu al-'abd ibtalah. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mengujinya. Maka kita lihat kehidupan para nabi dan para rasul itu tidak lempeng, tidak mulus, tidak bertaburan kanan dan kirinya itu bunga-bunga di sepanjang jalan perjuangan beliau. Penuh air darah, penuh air mata, penuh air keringat, macam-macam di situ. Ini iman yang pertama. Iman yang kedua adalah iman la yazidu wa la yankus. Ada iman itu yang tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Iman siapa ini? Ini adalah imannya para malaikat. Kenapa imannya para malaikat ini tidak bertambah dan juga tidak berkurang? Karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang itu dengan kemaksiatan. Sedangkan para malaikat itu sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Iman para malaikat itu tidak goyah, makanya stabil. Para malaikat itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tidak ada keinginan para malaikat itu nyeleweng. Tidak pernah kita dengar misalnya malaikat Jibril jengkel dengan seseorang karena kerjaannya bermaksiat di muka bumi. Orang ini ngeselin nih kayaknya nih, kita bunuh aja sekarang, kita cabut aja nyawanya. Enggak. Ya, kalau belum waktunya wafat, ya enggak akan wafat itu. Nah, ini jenis iman yang kedua. Ada jenis iman yang ketiga, kata Imam Abu Hanifah. Iman siapakah itu? Itu adalah iman yazidu wa yankus. Imannya bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman siapakah ini? Inilah imannya kebanyakan kita hari ini. Bisa-bisa bertambah, bisa-bisa juga berkurang. Kalau lagi bertambah, bisa masuk masjid 4 jam gak keluar-keluar. Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, saking bertambahnya iman. Ini saking menyala-nyalanya, membaranya iman. Tapi ketika imannya turun, 3 bulan gak ke masjid. Ya, inilah iman kebanyakan kita hari ini, bisa bertambah, bisa berkurang. Maka apa resep Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah terus-menerus iman kamu. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasul? Aksiru min zikri la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan membaca zikir la ilaha illallah. Tapi membaca itu jangan sekedar membaca, Pak. Ada membaca orang itu larut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bacaannya larut, Pak. Bacaannya lah larut. Nah, Guru Ulun Bahari, Pak, mengilustrasikan kalau ikam bejikir nakai coba usahakan kayak ikan memingkut iwak nang hidup tuh nah. Tahu palah ikan yang hidup. Ikan hidup tuh kan kalau kita masih di tangan kita, inya seakan menggeliat itu nah. Seakan hendak lepas dari tangan kita. Nah, ikan berzikir itu usahakan seperti memingkut daripada ikan yang hidup ini. Jadi ada semacam gelora di dalam batin kita, di dalam jiwa kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama kayak sholat pak, sholat itu jangan sekedar nenek ulun bahari menyatakan ikam jangan sholat lah kayak apa ini ngarannya nih, kayak ayam makan tuh pak. Ayam makan kan kepalanya kayak ini nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada ada rasanya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang terakhir Pak, ada iman yang keempat adalah iman yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah itu adalah iman yang la yazidu wa yankus, tidak bertambah tapi justru berkurang. Iman siapakah ini? Ini adalah imannya para orang yang munafik. Karena pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Tapi karena menyembunyikan keimanannya di tengah-tengah kerumunan orang-orang mukmin, maka dia mengerjakan saja amalan-amalan yang ada itu, tetapi pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga iman kita, menjaga takwa kita. Mulai dari diri kita pribadi, keluarga kita, keturunan kita, ya anak cucu kita, keturunan-keturunan kita, semoga Allah panjangkan keimanan-keimanan kita ini sampai kepada hari berbangkit melalui keturunan-keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Ustadz Kayubi. Baik, kita tutup dengan membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diriyakil agyar wa miftahi babil jasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhir adadani amillahi wa irdali. Allahumma gfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li man ahabba ahsana ilayna wa li man awsana bidua. Allahumma ahsin akibat في أمور كلها وعجلنا من حيث الدنيا عذاب الآخرة اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أحينا بحياة العلماء اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم وحمتنا بموت الشهداء اللهم يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم.

amal tersebut merdu, tertolak dan tidak diterima. Tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud.

0: sekarang mana ada yang sholatnya begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang tua kita ngajarin Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika wadhu salam fa inna rabbana bisalam, kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu. Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah, lebih sombong daripada iblis.
1: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadaku kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari
2: dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada para jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat duhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin duhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda.

0: emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa.
1: Istidraj itu, Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia. Dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba.

Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Mutakin, Islam Center Organisasi Kaltim, maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah segala

0: suci bagi Allah Subhanahu wa taala menabrakan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin yang seyogianya pada malam hari ini yaitu kegiatan tahsinul qiraah, namun berhubungan dengan kesehatan dari guru kita Guru Haji Muhammad Ilmi sedang tidak enak badan ataupun lagi sedang sakit. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan diisi oleh Mukarram Ustaz Haji Saidi MPDI yang insyaallah akan mengangkat tema tentang umur dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Mukarram Ustaz Haji Saidi MPDI kami persilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan qudrat iradat taufik hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini di majelis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu, kita ingin terus menambah amal-amal saleh kita sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala bentuk amal saleh kita amal saleh yang diridhoinya, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita akan mengambil satu ta'lim, pembelajaran, yaitu umur dalam pandangan Islam. Umur adalah satu aset yang dimiliki oleh manusia, karena tanpa umur maka perjalanan hidup manusia tidak akan terhitung. Dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah manusia menapaki waktu-waktunya, dari detik, menit, jam, kemudian hari berlalu, satu minggu, satu bulan, satu tahun, satu dekade, satu abad. Itulah umur yang menapaki waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang umur manusia, yang dengan umur inilah kita menapaki hidup kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara penjelasan ulama tentang umur ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab beliau Sabilul Iddikar. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Bapak Ibu, menjelaskan tentang umur ini. Kata beliau, umur manusia ini dalam pandangan Islam dibagi menjadi 5 fase. Maka dari 5 fase inilah umur manusia itu berjalan mengikuti waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur adalah al-umrul awal minha hina khalaqallahu Adam wa dhammana dhahrahu az-zurriyyah. Umur kita itu, kata beliau, sebenarnya sudah ada pada zaman azali yang masih berbentuk ruh. Maka dari sejak Nabiullah Adam diciptakan dan di sulbinya Adamlah akan lahir nanti manusia-manusia, yang mana ketika berada di sulbi Adam, manusia-manusia tersebut umurnya masih berupa ruh. Maka sejak itulah sebenarnya manusia atau kita ini memulai fase kehidupan yang disebut adalah masa azali. Jadi menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau melihat fase ini, sebelum manusia lahir ke dunia, dia masih sudah punya umur, umurnya sudah ada, tapi dalam bentuk ruh. Nah, pada masa inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fase-fase pada umur azali ini. Salah satunya, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penjelasan atau menjelaskan perjalanan daripada umur manusia pada fase ini, atau ruh manusia pada waktu itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, kemudian para ruh tersebut mengucapkan bala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ruh-ruh kita pada waktu masa azali tersebut, belum ada lagi dunia, ruh kita sudah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari di surah Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai manusia, tahukah engkau bahwa dahulu roh-rohmu tersebut telah mengakui, mengisbatkan keberadaan aku sebagai Rabb. Sehingga kata Allah, alastu birabbikum qalu bala. Nah, inilah kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi yang disebut manusia itu dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah kita, roh kita ini Bapak Ibu, secara fitrah mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui Allah sebagai Rabb, dan Allah mengisbatkan dalam Al-Qur'an bahwa roh kita ini pernah mengakui itu. Semua roh mereka tunduk kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu. Jadi roh-roh tadi menjawab, bala ya Allah, engkau Tuhanku, engkau adalah Rabbku. Ini pengakuan fitrah. Inilah kata Nabi, kullu bani Adam akullu mauludin yuladu alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ketika anak itu lahir, sebenarnya setiap individu itu membawa fitrahnya, yaitu fitrah untuk bertuhan. Semuanya. Illa anna abawahu, kecuali nanti kedua orang tuanya lah, dalam lingkungan keduanya ini, yuhawidanihi, membuat dia berbentuk seperti Yahudi, au yunassaranihi, atau membentuk sikapnya seperti Nasrani, au yumajjisanihi, atau membentuk sikapnya seperti Majusi. Tapi perangai fitrah manusia semua sama, yaitu bertuhan. Nah, inilah umur pertama kata Al-Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad, ketika manusia mengakui adanya Allah, fitrah mereka mengakui adanya Allah. Sebenarnya disitulah mula daripada umur manusia. Makanya ada yang menghubungkan Bapak Ibu, mengapa ketika manusia lahir di dunia, maka suara yang terdengar adalah menangis. Kadada terdengar bayi lahir ketawa, bayi kadada. Semuanya apa? Menangis. Karena mulai situlah itisalnya kepada Allah akan terhalang. Tinggal tabir daripada hijab, dialah sendiri yang akan membukanya. Dilihatnya dunia, dilihatnya apa? Semua yang ada di dunia ini, dia melewati fase baru daripada umur manusia. Nah, ini kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, umur manusia itu sebenarnya sebelum dia berada di dunia, fasenya sudah ada, perjalanannya itu sudah ada. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kita hidup di dunia ini mengikuti fitrah kita untuk selalu bertuhan, mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Nah, maka berjalannya waktu di dunia ini ada hijab-hijab yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara fitrah Bapak Ibu, selama berlangsungnya umur kita, makin tua kita, ketika dunia sudah dipaksa oleh Allah Ta'ala mundur, seakan-akan Allah ingin mengambil atau memanggil kita kembali. Nah, jadi ketika puncak kehebatan kita umur 40 ke atas, fitrah itu sebenarnya secara alami makin tajam. Fitrah kita itu umur 40-41 yang dahulu belum terbuka lagi ibadah. Nah, 41-42 itu fitrah itu makin tajam. Kenapa? Karena berdasar apa? Bersamaan begitu Allah Subhanahu wa taala memulai mengurangi hubungannya dengan dunia yang selama ini menjadi hijab. Badan enggak tapi kuat lagi. Nah, itu kan Allah paksa nih, wahai manusia, ini dunia sudah tidak mau menoleh kepadamu lagi. Kemana kau menoleh kecuali kepada aku, kata Allah. Dikirim sinyal-sinyal, apa itu? Uban mulai tumbuh sudah. Ini sinyal-sinyal fitrah kita, Allah yang menarik kita lagi. Nah, ini kehidupan kita di dunia. Apalagi gigi mulai lepas sudah. Gigi mulai lepas sudah. Makan kacang bilang setengah jam menghabisi sebungkus saja. Ya sudah, Allah ingin menyindir kita, wahai manusia, ini dunia sudah tidak terlalu respect lagi kepada kamu. Sudah, sambungkan hubunganmu dengan Allah lagi. Nah, badan sakitan sudah. Nah, ini fase fitrah kita. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setelah melalui fase pertama tersebut, maka umur kita masuk kepada fase kedua, al-umur tsani min hina khurujil insan min baini abawaihi ila dunya ila waqti mautih wa khurujihi minad dunya. Maka setelah itu masuklah manusia ini pada fase kedua daripada umurnya, yakni ketika lahirnya manusia dari rahim ibunya sampai perjalanan manusia tersebut di dunia, sampai dia menutup umurnya di dunia. Inilah fase manusia ketika berada di dunia. Nah, kita sekarang Bapak Ibu berada di fase ini. Lahir ke dunia. Kita ini lahir ke dunia. Nah, pada keadaan kita di dunia ini nanti ada tahap-tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa keadaan kita pertama lahir dalam keadaan lemah, tidak berpakaian, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan. Kita lemah selemah-lemahnya. Seandainya kita keluar dari dunia ini dibiarkan aja, biarkan habis umur kita. Untung ada yang menyambut, ada yang menatap dari pusat. Jangan dibiarkan aja habis umur kita. Nah, ini bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini fase yang kedua. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyindir atau menjelaskan bagaimana fase kita di fase yang kedua ini. Nah, fase di mana kita berada sekarang ini. Hal ini di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mukmin. Perjalanan hidup kita ini di dunia ini, paling tidak kata Allah Subhanahu wa taala, fase kita itu ada tiga. Yaitu fase yang namanya tiflan, kemudian apa? Litabluu asyuddakum, kemudian syuyukhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Mukmin ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma yukhrijukum tiflan, tsumma litabluu asyuddakum, tsumma litakunu syuyukha, wa minkum man yutawaffa min qabl." وَلِتَبْلُهُ أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian min turab, berasal dari tanah. Ada yang dari
2: makan makanan macam-macam. Summa min

Ka'bah, kemudian berasal dari setetes air, summa min 'alaqah, kemudian setetes air tadi menjadi segumpal darah. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian lahirlah sosok manusia yang disebut dengan tiflan atau anak atau bayi. Nah, ini fase pertama di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada manusia, wahai manusia, ketika engkau lahir ke dunia ini, engkau akan tidak membawa apa-apa. Telanjang gitu ini. Kalau pang langsung berbaju kada keluar telanjang menangis. Tidak melihat, belum lagi melihat. Belum paham lagi. Asal daripada kejadian kita adalah hamba yang sangat lemah. Masa tiflan, masa anak-anak. Maka pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala tambah apa penciptaannya dalam Al-Qur'an, wa ja'alna sam'a wal absara wal afidah. Ditambah pendengaran. Ditambah apa lagi? Penglihatan. Ditambah lagi pemahaman. Pelan-pelan, tahap demi tahap, agar manusia sadar bahwasanya keberadaannya berasal dari sesuatu yang sangat lemah, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan pengetahuan pelan-pelan. Nah, ini pada masa tiflan, masa-masa perkembangan. Maka di masa inilah manusia menambah pengetahuannya, kemudian kekuatannya bertambah. Ini. Dan pada masa ini pula lah Allah berikan perkembangan, diantaranya adalah akal. Nah, ciptakan dulu as-sama, pendengaran, absar, penglihatan, al-aqal, kemudian al-afidah, pemahaman. Tiga ini cara menangkap manusia untuk berkembang pesat. Ini dalam teori pendidikan, kalau ingin apa pengetahuan itu sempurna bagi anak-anak, tiga ini dimaksimalkan, yaitu apa? Pendengarannya, penglihatannya, dan pemahamannya. Kalau tiga ini bergabung jadi satu, maka pengetahuan akan dapat masuk secara maksimal. Fokus ini. Nah, di masa anak-anak ini pula pengetahuan itu ditambah secara maksimal, sehingga dikatakan ulama apa? At-ta'allum kasirar kannaqsi alal hajar, wat-ta'allum kal kibar kannaqsi alal ma. Kalau pengetahuan itu ditransfer, dimasukkan di waktu kecil, kannaqsi alal hajar, maka pengetahuan itu akan tetap sama seperti melukis di atas batu. Jadi memang hendak mengaji, hendak menuntut ilmu itu di waktu kecil, kannaqsi alal hajar, melukis seperti di atas batu. Lengket. Menyemangaji umur 60 sudah itu tabarrukan bagus saja sudah. Tapi untuk ta'allum belajar yang semurta memang di waktu kecil. Wa ta'allum kal kibar kannaqsi alal ma. Tapi yang belajar sudah tua kannaqsi alal ma, sama melukis di atas air ya. Bapak melukis di atas air belum tentu sebutin hilang sudah sebutin. Nah, sudah fitrahnya sudah seperti itu. Nah, termasuk adab, termasuk adab itu diajarin dari kecil, yang masa tiflan tadi. Waktu kecil adab kita ajarin, akhlak kita ajarin waktu kecil. Agar apa? Menjadi tabiat, atau istilahnya malakah. Jadi kebiasaan yang melekat dalam diri di waktu kecil. Jadi pemahaman bertambah, semua fungsi itu meningkat ketika masa tiflan ini.

ثم لتبلغوا أشدكم. Kemudian kamu disampaikan oleh Allah pada masa yang paling matang, yaitu dewasa. Nah, pada masa dewasa ini kata ulama diantaranya umur 40 tahun. Itu masa maksimal, masa kebijaksanaan sudah terkumpul pada masa umur 40 tahun. Makanya para nabi biasanya diangkat menjadi rasul pada kisaran umur 40 tahun. Ini disebut litablughu asyuddakum, semua menjadi matang dalam kehidupan kita, fisik, kemudian psikologi kita matang pada umur 40 tahun. Seharusnya pada umur inilah potensi manusia itu apa bisa dimaksimalkan, umur 40 tahun. Nah, ini summalitakunu syuyukhan, kemudian perjalanan hidup terus berlanjut pada masa syuyukh, itu melewati 40 tahun. Syuyukh sudah namanya syekh. Jadi kalau di Arab itu biar dia dipanggil syekh aja, bukan tuan guru bang, kurang tuha artinya syekh juga. Siapa yang umur 40 tahun ke atas syekh. Tapi dalam istilah lain, kalau memiliki fadilat keilmuan yang tinggi juga disebut syekh dalam apa istilah-istilah daripada keilmuan. Al-Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah berfatwa syekh. Wa minkum may yatawaffa min qabl, di antara kalian kata Allah ada yang diambil ajalnya sebelum masa daripada syekh ini. Jadi ada mengatakan syekh ini 40 sampai 60 tahun syekh, ada yang sebelum lagi sampai 60 tahun, 60 tahun diambil oleh Allah, ada juga. Kata ulama umur manusia ini sama seperti buah kelapa. Buah kelapa itu gugur jatuh kada memandang tuha. Pian lihat di bawah sekarang yang belum lagi bapak-bapak masih anunya pucuknya bulat halus, gugur juanya. Itulah umur manusia. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau memang sudah sampai ajal, tidak bisa ditunda-tunda atau minta dahulu akan orang kawa juga. Nah, ini umur manusia. Walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun, supaya kalian sampai pada ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kalian berpikir atau memahaminya. Jadi kalau kita lihat ayat ini menjelaskan fase manusia ketika berada di dunia ini, pada masa tiflan, kemudian masa apa yang disebut asyuddakum, masa kematangan, dan masa daripada disebut syuyuhan, masa tua. Nah, tergantung masing-masing keadaannya sekarang, apakah sudah masa tiflan, masa perkembangan. Masa perkembangan ini menuntut ilmu. Jadi kita punya anak, punya cucu, bapak ibu, masih masa tiplan ini, kita dorong mereka menambah ilmu, belajar. Karena akan ada masanya tidak bisa lagi masa belajar seperti pada masa muda. Di dalam apa kitab Jurumiyah itu ada contoh memiliki makna yang sangat dalam, yaitu contoh daripada inna wa akhwatuha laita syababa aidun. Kalimatnya sederhana tapi maknanya dalam.
Jadi disebutkan ada seorang yang sudah umurnya sudah tua, dia hidup di kota yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dia duduk di pinggir apa di hadapan rumah, ramai para pemuda ini membawa buku, membawa kitab, belajar kesana kemari, mendatangi syekh-syekh. Sedangkan orang tua yang duduk di depan pintu ini menetes air matanya sambil berkata, "Laita syababa aidun, mudah-mudahan masa mudaku bisa kembali." Kira-kira apa kah? Ada kawan lagi biar menangis. Ada kawan lagi, "Laita syababa aidun." Jadi laita litamanni wa la'alla litaraji. Kalau sudah dibawa kata-kata laita, kata gramatika bahasa Arab, tidak akan mungkin terjadi lagi. Ya contohnya, laita syababa aidun, mudah-mudahan masa mudaku bisa kembali lagi. Menangis sidin melihat orang ramai belajaran. Nah ini ada masa-masa muda. Nah ada masa yang penting pula dalam perjalanan hidup kita ini adalah mengisi masa tua. Ini penting juga, penting sekali. Atau masa syuyukh tadi, litakunu syuyukhan, ini penting. 40 masuki 50, 60, 70. Bahkan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Jadi Nabi ada mempatok umur-umur umatku itu, kata Nabi, "Baina 60 wa 70." Perantaran 60 dan 70. Itu Nabi itu mematok. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sungguh sedikit sekali orang-orang yang melampaui masa itu. Jadi menyampai ke situ alhamdulillah bujur. Allah memberikan umur. Allah memberikan umur ini. Nabi kita aja berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Jadi kalau seumur kita yang disebut syuyukh tadi, masih kawal lagi sholat berjamaah, masih kawal lagi beribadah, itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang fungsinya umur segitu memang untuk taqarrub kepada Allah. Itu apa masanya itu. Kada kawal lagi yang seharian mengejar dunia, kada kawal lagi tetap kalah tahibat yang anu menjual lagi. Kalau dipaksakan jual lagi, memang masanya sudah untuk taqarrub kepada Allah. Apalagi wahai ini, kita hendak mengejar dunia, sekalinya yang anum-anum sudah dia pintar macam-macam sudah, AI sudah yang kuasai, kita AI aja nyer tahun apa itu. Artinya apa? Memang ada masanya sudah, masa anak muda, masa orang tua. Fokus kita memang taqarrub kepada Allah bagi orang yang disebut syuyukhan tadi. Syuyukhan tadi. Dan pada masa syuyukhan, syekh tadi 40 ke atas, 60, 70, ada satu yang tidak bisa kita pungkiri, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yasin ayat 68, Bapak Ibu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man nu'ammiruhu nunaqqishu fil khalq." Nah, ini yang mesti kita sadari bagi orang yang bertitel syekh tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan penciptaannya." Nah, jadi berbulik lagi. Jadi ibarat grafik ini naik sampai puncaknya umur 40 tahun. Allah dalam ayat ini memberitahu, membuat rambu-rambu. Grafiknya sudah naik. Setelah naik tinggal apa? Turun aja lagi.

wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan dia lewati satu masa, nunakkisu fil khalqi, kami kurangi pelan-pelan penciptaannya. Dahulu mata awas tajam, wah ini mau kada mau mun kada bakaca mata kada ada apa yang dilihat. Ya sudah, memang masanya sudah. Dikiau orang kan, kalau kada dua tiga kali mengiau hanya mendengar. Daripada ke orang alhamdulillah bang jalani, habis datang ke dokter alhamdulillah pendengaranku sudah normal. Di mana jurang obat? Ha aja. Berarti belum lagi. Obatnya sudah normal. Saya ditakutnya di mana obat? Ha aja pulang. Berarti harus mendengar masih. Nah, itulah masa syaitan. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Dahulu kalau berjaga malam, dua hari dua malam kan bau guringan tahan aja. Tahan aja masih anum. Wah ini coba ya, dua hari dua malam gak ada bau guringan, buliknya diimpus. Jadi masa syekhan, Allah sudah membuat rambu-rambu tidak sama lagi, jangan dipaksakan lagi. Makanya ada yang sudah diatur, diatur sudah masa syekhan ini, makanan diatur, istirahat diatur, macam-macam sudah. Nah ini, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sinyal-sinyal ketika manusia melalui masa syekh ini 40, 50, 60, 70 ini, bahkan bahwa ada nanti masa-masa kita akan dikembalikan Allah ke penciptaan kita, pendengaran, penglihatan, termasuk afidah tadi, pemahaman kita, akal kita ini kada sama lagi. Dahulu cerdas luar biasa. Kalau sudah melewati masa syekh ini, memang harus kita akui ada yang berkurang. Makanya dalam pendidikan Bapak Ibu, ketika kita masuk pada masa syekh 40, 50, 60, harus kita siapkan sudah generasi berikutnya. Harus siap sudah itu. Kadang-kadang dipaksakan lagi, seorang terus jadi ketua kadang-kadang, seorang terus yang mengurusi kepalanya kadang-kala. Maka dalam pendidikan disebutkan ketika masuk ke masa syekh sudah ada siap sebelum kita wafat generasi berikutnya. Ibaratnya wah ini mati satu tunggu seribu. Jangan sudah meninggal sudah yang tertua, yang baru-baru ini baru mulai, tidak. Generasi yang bagus belum lagi wafat, generasi pertama sudah muncul generasi-generasi berikutnya. Nah itu memang, jadi yang tua-tua memang harus menyiapkan generasi. Bahkan ada istilah gagal menyiapkan generasi sama dengan menyiapkan kegagalan. Kada disiapkan, tahu aja sudah umur kita sudah misalnya sepuh syekh, tapi belum ada generasi-generasi berikutnya, sama kita menyiapkan kegagalan. Ini istilah daripada organisasi begitu. Nah ini pentingnya kata ulama, ketika pada masa syekh, pada masa umur kita lanjut, kita ada yang kita sadari, yaitu bahwa kita tidak sama lagi. Itu nah apa yang kita persiapkan ketika kita berada pada masa syekh ini. Satu, kata ulama, memang kita fokus dalam berbuat kebaikan. Itu sudah, kita berbuat baik, semuanya terhitung dalam amal baik. Itu sudah dalam agama kita. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang diberi Allah masih umur. Allah beri masih umur nih. Wa hasuna amaluh. Sisa umur itu penuh dengan

kebaikan itu sebaik-baik manusia sudah. Sebaik-baik manusia diberi Allah umur, lalu umurnya dipakai dalam kebaikan. Nah, ada kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluh. Seburuk-buruk manusia diberi Allah umur masih, Allah beri umur panjang, wa sa'a 'amaluh. Amalnya makin buruk. Ini seburuk-buruk daripada manusia. Nah, jadi kita diberi Allah umur panjang, semua perbuatan kita mesti berorientasi dengan kebaikan. Ini sebaik-baiknya manusia. Jadi masanya memang ketika umur kita lanjut, kebaikan kita ditambah. Dan di masa umur lanjut inilah kita kembali muhasabah. Nah, muhasabah, menimbang-nimbang seberapa banyak amal ibadah kita, seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak apa kebaikan yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masa ketika kita umur berada pada masa syaif ini. Walaupun kata ulama, ketika umur kita sudah sepuh ini tidak boleh, yang ada boleh nih berputus asa. Kalau boleh, bah kalau panjang jari umurku nih, rasa tatayuhnya aja kada boleh gitu. Biar aja sudah ada harapan apa, sudah geringan sudah misalnya, lalu kada semangat hidup lagi, tidak boleh. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, innahu idza mata inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min 'umru illa khaira. Jangan sekali-kali seseorang itu mengharap kematian, kada semangat lagi hidup. Aku biar aja sudah, gini aja sudah, kau sebab amal aja parak pang sudah aku nih. Kalau ada gairah lagi hidup, tidak boleh. Walayat obihi mengkabdi ayatiyahu. Dan jangan berdoa dengan kematian sebelum Allah mentakdirkannya. Innahu idza mata inqata amaluh. Karena kalau sudah mati terputus amal. Jadi selama masih ada ruh di badan kita, Allah masih memberi kesempatan amal untuk kita. Itu bang sudah. Nah, aset kita ini adalah umur. Wa inna la yazidul mu'min umru illa khaira. Seorang mukmin yang baik adalah tidaklah bertambah umurnya kecuali bertambah pula kebaikannya. Ini rumus orang mukmin ini. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula kebaikannya. Jadi ketika masa syekh, kebaikan kita tambah. Jangan kebalikannya, ya tadi. Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'amaluh. Sebaik-baik, seburuk-buruk manusia panjang umurnya tapi buruk amal perbuatannya. Karena ada juga orang seperti itu, Bapak Ibu. Ada istilah ini apa? Makin apa? Tua-tua keladi. Ada juga istilahnya itu, tua-tua keladi. Makin tua makin kada ingat di umur. Nah, dan berbahayanya ini sindiran Allah dalam apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim." Walahum azabun alim, syaikhun zanin, wa malikun kadzab, wa ailun mustakbir. Ada tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah tidak ingin berbicara dengannya di hari kiamat, kada dihirani Allah, dibiarkan aja. Kita ini sampai ke negeri orang, dibiarkan tuan rumah, nyaman lah, ada nyaman. Sampai misalnya umrah, sampai di situ kada hiran-hirani orang. Kada hiran orang, kada nyaman. Ini di akhirat tuan rumahnya siapa? Allah. Allah tidak mau berbicara kepada tiga orang ini.
wala yuzakkihim, tidak ada lagi istilah apa diampuni dosa. Tidak ada lagi pengampunan dosa. Allah tidak mau ketiga orang ini. Wala yanzuru ilaihim, jangankan diajak bicara, dipandang saja tidak lagi oleh Allah. Apa itu? Syekhun zanin, orang yang sudah tua, syekh zanin tapi masih gemar berzina. Nah, zanin ini hanya simbol kemaksiatan. Ya tadi, mah sudah tua tapi terus bermaksiat. Seakan-akan Allah, kata Allah, aku sudah beri apa keuntungan besar, masih dipanjangkan umur, tapi ternyata umur dipakai untuk masih maksiat. Allah murka, kada dihirani Allah lagi, dipandang Allah saja tidak lagi. Syekhun zanin, nah, artinya apa? Kebalikannya, makin berumur kita, makin tua umur kita, tapi makin taqarrub kepada Allah, makin dekat kepada Allah, inilah nanti orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malikun kadzdzab, penguasa yang suka berbohong, Allah marah, tidak akan Allah pandang di akhirat. Wa a'ilun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong kurang lebih, ini sudah kada memiliki apa-apa, sombong lagi, Allah tidak akan pandang nanti di akhirat. Nah, ini adalah perjalanan manusia pada fase yang kedua. Nanti pada fase yang ketiga, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika manusia meninggalkan dunia, maka dia berada pada fase alam barzakh. Alam barzakh. Kemudian pada fase berikutnya, ketika ditiup sangkakala, dan yang fase terakhir nanti ketika berada di surga dan neraka. Nah, intinya kita berada sekarang, berada di fase kedua ini, Bapak Ibu. Fase yaitu hidup di dunia. Tidak ada cara lain bagi kita adalah kecuali menambah amal soleh kita. Baik kita pada masa tiplun anak-anak, kita tambah pengetahuan kita, skill kita menuntut ilmu, atau pada masa dewasa, yaitu masa di mana kita berkembang, berbuat baik, dan masa syekh di mana kita tinggal taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi taufik hidayah kepada kita di akhir atau sisa daripada umur kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala amal soleh kita, amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah, wa ila hadratin nabi bisirr al-fatihah. Syahadu mardin, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dinina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talab al-ilm wa fi nashri wa fi jami' at-ta'at wa ibadat rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Thumma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita topik.

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atalallahu umrakum di mana saja anda berada, yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Pertemuan kali ini, tafakur dan renungan, kami beri judul arak dan bahayanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansab rijzum min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-khamru ummul khaba'ith. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, narkoba dan jenis-jenisnya yang sangat membahayakan kepada anak-anak remaja, yang meracuni semua orang, apalagi artis-artis yang tidak didasari ilmu agama, yang kosong dada mereka dari pengetahuan, yang menyadarkan diri mereka sedangkan harta berlimpah-limpah, sehingga terjadilah akhlak dan pribadinya mereka aneh-aneh. Memang itu adalah program kristenisasi. Beberapa program diantaranya narkotika dan narkoba, galakkan olahraga sehingga umat Islam kehilangan arah dan pedoman dari segi berpakaian. Memang arak itu menggiurkan, baik dari segi perdagangannya atau pemakainya, pengedarnya. Berbisnis dengan benda yang haram itu sangat menjanjikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh dari 14 abad masa yang silam, beliau mengemukakan, sayati zamanun ala ummati yabsuz zina wa yushrabul khamar. Nanti ada masanya dari kalangan umatku zina dikerjakan terang-terangan, orang tidak tahu malu lagi. Dulu kalau anak gadisnya hamil tanpa suami karena orang tuanya fanatik dalam agama, minggat dari kampung halaman karena malu. Kalau sekarang tidak lagi. Arak adalah minuman kebanggaan. Orang tidak lagi hebat. Bahkan sekarang adik-adik remaja itu belum dikatakan gaul kalau belum pernah mabuk. Bahkan menjadi tren kalau dia mabuk, jalannya sempoyongan seperti orang gila. Dan sudah dikatakan dalam Al-Quranul Karim, rijzum min amali syaitan, benda haram itu adalah najis yang telah dipermainkan oleh syaitan untuk merusak Islam di Indonesia. Bukan menutup pesantren, tif-tif dan jurus-jurus non-muslim memasukkan ke Indonesia beberapa macam, di antaranya menaburkan minum-minuman yang memabukkan sehingga anak muda dan mudi mabuk-mabukan, dan menguasai layar televisi sehingga yang ditayangkan bukan lagi keagamaan. Hampir maghrib racuni anak-anak muslim dengan tayangan kemos-kemos dan ninja warrior, sehingga anak-anak orang Islam asik menuntun dan mereka kuasai bidang kesehatan. Kalau perlu, ulama dan kiai disuntik dengan obat yang dicampur dengan ganja yang memabukkan. Kalau perlu, mereka masukkan ke dalam suntikan obat-obat yang mematikan yang pakai tempo, dan melakukan olahraga sehingga orang Islam kehilangan arah dan pedoman dalam segi berpakaian. Kita bisa menyaksikan bagaimana permainan bulu tangkis, yang lebih mengerikan lagi bagaimana voli pantai yang pemainnya pakai celana dan dengan pakai celana pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabul khamra wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang beriman tidak sekali-kali ia berzina. Pada ketika ia berzina tidak ada imannya. Dan orang beriman tidak sekali-kali minum arak. Pada ketika minum arak imannya tidak ada. Dan orang beriman tidak sekali-kali mencuri. Pada ketika dia mencuri imannya tidak ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zana al-'abdu wa shariba al-khamr, naz'a Allahu 'anhu al-imana kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sihi." Apabila berzina seorang hamba dan minum arak, Allah mencabut imannya seperti mencabutnya hamba Allah akan baju gamis dari kepalanya. Rasulullah bersabda, "Al-khamru ummul khaba'ith." Arak adalah sumber dari seluruh kejahatan. Sekarang kita bingung sampai di mana bahwa Rasul mengatakan arak itu sumber kejahatan. Ternyata setelah diteliti memang betul dan masuk akal. Mari kita sama-sama mutala'ahi dalam tafsir Quran, yaitu tafsir Jamal yang membahas tentang ayat وَمَا أُنْزِلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Yaitu cerita malaikat yang mengadukan kepada Allah Ta'ala tentang kehebatan manusia, di mana ucapan mereka, خَلَقْتَ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَنَاكَحُونَ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَمُوتُونَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَلَيْسَ لَنَا. Ya Allah, engkau ciptakan manusia bisa makan, bisa minum dan berkawin, kenapa tidak engkau jadikan kami seperti mereka? Allah menjawab, engkau tidak tahan seperti manusia. Maka malaikat menjawab, kami tidak kuasa jadi manusia karena engkau tidak menghendaki kami. Apabila engkau ciptakan kami seperti manusia, pasti kami bisa seperti manusia. Maka Allah jawab, kalau kamu tetap juga, cobalah kamu pinta dua orang kamu percobaan jadi manusia. Maka mengadakan rapatlah malaikat besar-besaran. Disitulah terkumpulnya Sayyidul Kerubiyin Warrohanihin. Siapa yang dipilih di antara mereka, maka keluarlah keputusan yang berhak percobaan jadi manusia adalah Harut dan Marut. Maka dilaporkanlah malaikat kepada Allah tentang hasil rapat dan dua orang malaikat yang siap jadi manusia. Maka Allah lajarilah Ismul Azam. Apabila membaca pagi turun ke bumi jadi manusia, apabila sore hari dibaca jadi malaikat, turun ke bumi jadi manusia, apabila sore hari baca dibaca dia jadi malaikat. Dan ditugaskan oleh Allah turunnya ke negeri Babil, yaitu daerah Perancis. Kebetulan tuan kadinya meninggal dunia dan tiap keduanya menjadi kadi, dan siap keduanya menjadi kadi. Sebelum turun ke bumi Allah berpesan, empat saja yang aku larang, sedangkan manusia banyak yang aku larang. Satu, syirik atau menyekutukan aku. Dua, ku larang kau berzina. Tiga, minuman keras, arak. Empat, tidak boleh membunuh orang. Maka turunlah malaikat ke bumi dan berupalah seperti manusia dan bernafsulah seperti nafsu manusia. Pagi hari setelah dibaca Ismul Azam, lalu menjadi manusia dan masuk kantor menjadi kadhi di daerah Babil. Berselang 3 bulan kemudian, datanglah seorang perempuan yang cantik persis bersamaan dengan namanya Zahra, masuk kantor kadhi, melaporkan dan mengadukan terhadap suaminya 2 tahun tidak ada kabarnya. Istilah bahasa fikih mahiwal. Maka mulailah nafsu keduanya berambisi untuk memilikinya. Mereka berdua sudah kehilangan akal, nafsulah yang bertindak. Maka kata-kata kedua malaikat, beres saja, asal kamu mau kawin dengan kami berdua. Maka Zahrah mulai berpikir, bagaimana caranya membodohi kedua orang malaikat ini. Kata Zahrah, yang sangat disayangkan kamu berdua, naik apabila malam hari, siang hari baru ada. Kalau kau betul-betul mencintai aku, tolong ajari aku ismul azam. Padahal sudah bikin perjanjian kepada Allah, tidak boleh diajarkan kepada seorang manapun tanpa kesadaran, lalu diajarkan hanya kepada orang lain. Itu sudah melanggar peraturan Allah. Zahrah menawarkan, agar lebih nikmat kita hidup, marilah kita mabuk-mabukan dulu, sehingga melakukan dua orang malaikat tadi. Karena ia mabuk, akhirnya menzinahi Zahrah, lidahnya berkata tanpa kontrol, akhirnya syirik. Lalu ia hendak membunuh Zahrah, akhirnya yang keempat itu semua dilanggar, semua dikerjakan. Pada waktu itu hendak membunuh Zahrah, maka dengan cepat Zahrah membaca ismul azam. Naiklah Zahrah ke atas langit, lalu dijadikan oleh Allah Ta'ala bintang Zahrah, yakni bintang siang yang bisa kita tengok di pagi hari. Maka malaikat pun menyesal dan tidak bisa lagi berkutik. Maka datanglah panggilan dari hadrat Allah, terkutuk engkau wahai malaikat, terkutuk engkau wahai malaikat, habis keempat-empatnya engkau langgar. Pilih, apakah siksaan di dunia, yakni digantung rambut di langit dan dibakar api neraka, tapi apabila engkau hari kiamat saja engkau berhenti kembali dan layaknya malaikat, apabila sebaliknya engkau hendak di akhirat saja, di dunia perai, apabila terjadi kiamat baru engkau kemasukan dalam neraka buat selama-lamanya. Dalam cerita itu yang dikatakan Rasulullah, al-khamru ummul khaba'ith, arak adalah sumber dari seluruh kejahatan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, apabila orang itu mabuk sebelum 40 hari lalu ia meninggal dunia, andai kata dia hidup beribadah setelah mabuk, jatah tidak diterima ibadah wajib dan ibadah sunat 40 hari. Jika ia meninggal dunia, bagi orang yang hidup empat diharamkan. Pertama, haram memandikannya. Dua, haram mengapankannya. Tiga, haram menyembahyangkannya. Empat, haram menguburkannya. Di komplek pakuburan orang Islam. Kami ulangi. Yang keempat, haram menguburkannya di komplek pakuburan orang Islam. Ini sangat membingungkan sekali apabila keluarga kita meninggal dunia kalau dia mabuk. Maka yang kesemuanya itu haram dilaksanakan. Berarti limpar saja di mana kali atau sungai. Oleh karena itu kami berpesan, jangan bikin bingung keluarga, jangan bikin bingung keluarga. Dikuburkan haram, tidak dikuburkan bagaimana, akhirnya keluarganya jadi bingung. Oleh karena itu adik-adikku remaja, jangan bikin bingung keluarga. Telah berkata Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, ketahuilah kejahatan dan kerusakan meminum minuman yang memabukkan ada sejumlah 10 kejahatan. 1. Orang yang mabuk jadilah ia seperti orang gila, dan orang itu ditertawakan oleh syaitan seperti anak kecil, dan semua orang-orang yang berakal mencaci maki. 2. Menghilangkan bagi akal dan membuang-buang bagi harta yang tidak ada manfaatnya. 3. Mendatangkan permusuhan antara kawan. Orang mabuk tidak tahu lagi siapa kawan dan siapa lawan. 4. Orang mabuk melupakan kepada Allah istimewa sembahyang. 5. Minum minuman yang memabukkan akan mendorong atas perbuatan zina tanpa kesadaran, bisa mentalak istrinya. Maka orang yang mentalak istri dalam keadaan mabuk pasti jatuh talaknya. Jangan pun mabuk, dia marah saja karena marahnya dengan istrinya, lalu ditalaknya, talak itu pun jatuh, apalagi mabuk. Keenam, sumber dari seluruh kejahatan. Karena apabila dia mabuk, mudahlah dia memperbuat seluruh maksiat. Ketujuh, mengganggu kepada orang lain, apalagi dia hadir di majlis orang yang baik, selalu terganggu dan orang-orang pun takut kepadanya. Delapan, yang diwajibkan kepada orang yang sudah mabuk, 80 pukulan yang tidak dilaksanakan di dunia, di akhirat akan dilaksanakan oleh malaikat dengan pukulan dari api neraka di tengah-tengah manusia di padang mahsyar dan di depan kawan-kawannya dan bapak-bapaknya. Kesembilan, ditutup pintu langit dan tidak dapat naik kebaikannya dan doanya selama 40 hari. Kesepuluh, sangat berbahaya sekali karena dicopot imannya pada sakaratul maut. Oleh karena itu, kalau kita sayang kepada generasi penerus, usahakan dia terhindar dan selamat bebas dari minuman yang memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah, mutminu khamrin wa qati'u rahimi wa musaddiqu sihrati." Ada tiga golongan yang tidak masuk ke surga, yaitu orang yang mengakali minum arak, orang yang memutuskan tali kekeluargaan, dan orang yang selalu membenarkan kepada tukang sihir. Rasulullah bersabda lagi, "Man syaribal khamra fala tuzawwiju wa in marida fala ta'udu fa in mata fala tusallu alayh fa walladhi ba'athani bil haqqi nabiyyan ma syaribal khamra illa mal'unun fit tawrati wal injili waz zaburi wal furqan." Barang siapa meminum minuman yang memabukkan, kalau dia hendak kawin, jangan mengambil anakmu, jangan dikawinkan dengan anakmu, jangan diterima. Kalau dia sakit, jangan ditengok. Jika orang itu mati, jangan engkau sembahyangkan. Demi Allah yang diri Muhammad telah mengutus, demi Allah yang mengutus aku dengan sebenarnya, orang yang mabuk dilaknat oleh Allah Ta'ala dan seluruh alam jagat raya di dalam kitab Taurat dan Injil dan Quran. Demikianlah pertemuan kita kali ini, semoga ada manfaatnya dan Allah memeliharakan kita dan zuriat keturunan kita dari segala minuman yang terlarang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarul Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian Kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian Kitab 20 Kitab 20 Sifat Wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian Kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat duhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin duhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin, yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Samarinda.

0: ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, utangkis. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalin, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat, ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
4: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yakun sya'un tarabbasu bihi raydan manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'murum ahlamum bihada, am hum qawmun tahrun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Fal ya'tu bihadithin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am kulitu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbika am humul musayfirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?
1: Am

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahari, wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semua berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak apa pun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi kalau lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz mau tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kamu tak kaya patorum tu ibadi, hei malaikat. Gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi?

Kamu kan ketemu Yotika sejak awal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Dan di malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

padamu. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim. Pada subuh yang mulia ini, insyaAllah dalam kajian kitab Risalatul Mu'awadah yang disampaikan guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran 'ala ma huwa yukafi wa mazid hasanati wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir lil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Aga gadrihi wa miqdarihi al-'azim adama syukran fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزجنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم الذني والمشرب صافي هنيا وهابيا غنيا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبر العابدين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيده wa ilahi yurjun amun kul ya fatahu ya alim fatahna nafatan qadiban mubina ya fatahu ya alim qala al muallim muslim sin imam syekhul islam qutb wa al irshad al habib abdullah bin alim muhammad haddan fi ta'lifin min shalatul ba'awana ila an qala radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fi darina min radiyallahu ta'ala ankum ajma'in wa idha dakhalta al masjid faqaddim rijlaka al yumna wa qul bismillah wa salatu ala rasulillah allahumma fil dhunubi yaftah li abwaba rahmatik ولا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن لم تتمكن من الصلاة فقل أربع ركعات أربع مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا خرجت منه فقدم رجلك اليسرى إلى آخر والله أعلم الحمد لله وجه شكر كتاتر كان كحضرات الله سبحانه وتعالى atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam jaga atau sedang tertidur, miliaran nikmat Allah subhanahu wa ta'ala limpah ruahkan terhadap setiap kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada setiap kita, wa in ta'uddu nikmat Allah, jika anda semua sekalian menghitung satu di antara nikmat Tuhan anda, aku Allah la tuhsuha, kalian tidak akan pernah sampai kapanpun menghitungnya sampai selesai. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya sebagai tetamunya, bersimpuh setiap kita di hadapannya, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad, menghadap apa yang hanya ada di sisinya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya ia sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya kita, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Setiap seseorang di antara kita semakin sempurna imannya, semakin kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar harapannya untuk bisa masuk ke dalam surga bersama kekasihnya Nabi Agung Muhammad. Dari semenjak Nabi Allah Adam, umat mereka sampai akhir zaman, semua mereka para nabi rasul, kalau nanti di mahsyar mencari tempat di mana di situ berada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mereka mendapatkannya, mereka semua mendatangi Nabi Agung Muhammad dan berada di bawah bendera Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad karena kenalnya mereka kepada Tuhannya Allah. Sampai Nabi Allah Adam pernah berpesan kepada anak beliau Syis yang sebagai penerus beliau untuk menjalankan estafet risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang ada di masanya. Setelah ia berpesan kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya Syis untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, memegang tali yang kokoh, jalinan antara ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan apa yang diwahyukan oleh Allah terhadap ayahanda beliau Nabi Allah Adam. Maka setelah berpesan itu, Nabi Allah Adam menyatakan kepada anak beliau Syis, wa idza dzakarta asmallah fadhkur idza jambi isma Muhammad. Wahai anakku Syis, setelah engkau apa berpesan kepada engkau untuk menjalankan ketaguhan kepada Allah, memegang teguh kokoh tali urwatul wusqa yang kuat-kuat antara hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada abah, maka setiap kali engkau menyebut Tuhanmu Allah, mengingat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, fadhkur ila jambi isma Muhammad, maka abah berpesan sebutlah setelahnya di sisinya, di sampingnya nama Muhammad. Pesan manusia pertama terhadap anak beliau sebagai penerus estafet risalah sebagai seorang nabi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak Nabi Allah Adam, beliau berpesan kepada anak beliau Syis untuk setiap kali ketika ia menyebut nama Tuhannya Allah, untuk menyebut langsung nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah Adam bercerita kepada anaknya Syis tersebut bahwasanya ketika Allah tiupkan ruh padanya, maka ketika matanya pertama kali melihat sebagai manusia yang hidup, melihat ia di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, satu nama yang Allah sandingkan dengan namanya dari sekian nama makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhannya Allah, dari kalangan malaikat jin yang sebelumnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru pertama kali manusia yang hidup kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam pertama kali matanya melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan Adam Rasulullah. Dia melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas kalau kita sandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat, yang ada dalam surat Asy-Syurah, wa rafa'na laka dzikrak, kami telah angkat ya Muhammad bagimu zikrat, sebutanmu namamu. Yang pertama kali mengangkat Nabi besar Muhammad namanya, sebutannya sebagai manusia yang yang pertama hidup adalah ayahanda Nabi Allah Adam. Ternyata cerita tentang maulid sudah ada di masa Nabi Adam. Dan itu menjadi pesan beliau terhadap anak beliau Syis. Sebutkan ini namanya kalimat, ini cerita dalam kitab-kitab Syama'il yang dikutip oleh para ahli-ahli hadis dari ulama-ulama kita yang terpercaya. Yang ucapan mereka bisa dipertimbangkan. Karena kita tidak semua orang bicara, kita pertimbangkan ucapannya, kita lihat dulu bicaranya siapa yang bicara. Kualitas apa yang dibicarakan ini, ia paham atau tidak. Kalau memang ia pakarnya, paham, mengetahui seluk-beluknya, baru kita pertimbangkan ucapannya. Kalau sembarang yang ucap, tidak perlu kita pertimbangkan, tidak perlu kita ribut. Dan ini tertulis dalam karya mereka, terutama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama besar di masanya, seorang pakar hadis di masanya. Beliau mengarang satu karya tulis kurang lebih hidupnya 200 tahun sebelum kita. Sampai sekarang karya tulis beliau ada dan disebutkan di situ tentang riwayat ini, sehingga Rasulullah menegaskan kepada kita, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan orang-orang yang manusia-manusia yang datang setelahnya dari kalangan Nabi Rasul umat, mereka akan berada di bawah benderaku, di belakangku, kata Rasulullah, wala fakhr. Tidak sombong, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Makanya setiap seseorang yang mengenal Tuhannya Allah, kalau memang betul ia kenal kepada Tuhannya Allah, dia akan menghadap di bawah bendera Nabi Muhammad. Kalau enggak, wallahu alam. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita kemarin kedatangan tamu. Kita lanjutkan namanya sedikit, mungkin saya akan terjemahkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh pengarang kitab dalam karya ini, Risalatul Mu'awana, yang mana pengarang kitab ini hidup sebelum kita kurang lebih hampir 500 tahun yang lalu. Hampir 500 tahun yang lalu. Ini karya ada kurang lebih hampir 400 tahun yang lalu. Ini karya tuh tulis alhamdulillah sampai kepada kita. Wa idza dakhaltal masjid, apabila engkau telah masuk ke masjid, faqaddim rijlaka al-yumna, maka dahulukanlah kakimu sebelah kanan. Masuk masjid, kaki sebelah kanan. Dan setiap kali kita masuk ke tempat yang mulia, kita masuk kaki sebelah kanan dahulu. Masuk ke tempat tersebut. Berbeda dengan tempat yang tidak baik, tidak mulia atau hina. Kalau tempat yang hina, walaupun mewah, lebih mewah dari masjid, kita masuk kaki kiri berdahulu. Walaupun lebih mewah dari masjid. Tapi kalau namanya tempat yang mulia, walaupun hanya ala kadar gubuk lain sebagainya, kalau tempat itu mulia, kita masuk kaki kanan berdahulu. Wagul, dan ucapkanlah bismillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhanbi waftahli abwaba rahmatik. Atau mungkin kalimat yang lainnya yang diawali dengan bismillah, terus namanya bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad, kemudian membaca doa, Allah maghfirli dhanbi, Allah ampunilah bagiku dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Karena kita berada di rumah Allah, kita tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berikan kita, siapkan kepada kita rahmat di luar ini, di luar rumahnya, bagaimana di rumahnya? Tapi selagi kita mengucapkan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah suka. Walaupun anda mungkin tidak mohon untuk mendapatkan rahmat Allah, ketika anda masuk ke rumah Allah, pasti Allah akan berikan rahmat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala suka ketika hambanya itu memohon. Makanya kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk memohon. Bukan hanya Allah arahkan kita untuk memohon, kita Allah perintahkan kita dalam banyak ayat untuk kita memohon Allah. Uduni astajib lakum, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mulai surat Al-Quran dinamakan surat Al-Hamd. Dan surat ad-du'a, surat Fatihah dinamakan di antara namanya surat Hamd, surat ad-du'a, surat doa. Karena dalam surat Fatihah kita berdoa kepada Allah, ditutup dengan surat An-Nas, surat doa. Dan dalam Al-Quran Allah kutip kepada kita doa para Nabi Rasul, doa Nabi Allah Adam, Allah kutip doa selainnya, Allah kutip. Allah berikan kepada kita, mendidik kita semua untuk banyak berdoa. Begitu juga mungkin kalau antum hafal doa-doa yang lainnya, ya paling minimnya bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhanbi waftahli abwaba rahmatik. Doa ketika kita masuk ke masjid. Wala tajlis hatta tusalli rak'atain, dan jangan engkau duduk sampai engkau telah melaksanakan dahulu dua rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dengan melaksanakan salat sunat artinya menghormati masjid dengan melaksanakan salat sunat. Di masjidnya apapun masjid, apapun masjidnya. Walaupun ada khilaf antara ulama mengenai masalah di waktu-waktu yang dilarang makruh tanzih, ada mengatakan haram. Itu dalam madhab kita Syafi'i masih dibolehkan kita untuk tahiyat masjid. Walaupun dalam madhab lain tidak boleh kita di waktu-waktu tersebut untuk melaksanakan sholat apapun, walaupun bukan hanya tahiyat masjid, walaupun sholat gobaan tidak boleh, wajib. Bahkan dalam madhab kita Syafi'i, walaupun imam sedang khutib, sedang naik mimbar, sedang ceramah, masih tetap kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, walaupun sholat yang lainnya dilarang. Tapi tetap kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk salat masjid, untuk salat tahiyatul masjid, walaupun dalam madhab lain dilarang. Dalam madhab Syafi'i sunnah tetap, karena Rasulullah pernah pada suatu ketika beliau sedang khutbah mimbar, tiba-tiba ada salah satu sahabat masuk ke masjid kemudian duduk. Rasulullah suruh dia untuk bangkit untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, walaupun salat yang lainnya dilarang. Terutama dalam madhab lain, dalam madhab Syafi'i hanya solat tahiyatul masjid yang boleh. Untuk menghormati masjid dengan melaksanakan solat dua rakaat, namanya tahiyatul masjid. Fa'ilam tanamakan minas solat, jika engkau tidak memungkinkan untuk melaksanakan solat tahiyatul masjid ketika masuk, mungkin tadi di waktu yang diharamkan, dilarang secara syariat oleh Nabi besar Muhammad untuk kita masuk ke masjid, atau mungkin ada hal yang lainnya sehingga kita tidak mungkin untuk melaksanakan salat. Fagul arba'a marrat, maka ucapkanlah 4 kali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan sekali dan lain sebagainya, tapi pengarang kita Nahlah dan mengatakan bacalah 4 kali. Artinya sebagai pengganti solat sunat tahiyatul masjid. Sebagai pengganti solat sunat tahiyatul masjid, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang Rasul mengatakan termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ia merupakan kalimat yang dipesankan kita, diwasiatkan kita oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Agung Muhammad untuk disampaikan pesan itu kepada kita umat. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, ketika beliau Isra Mi'raj, beliau Nabi Ibrahim titip salam melalui Nabi Muhammad untuk kita umat. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada kita umat bahwasanya di surga itu ada tanaman. Dan tanaman surga itu dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca sekali diterima oleh Allah, ada tanaman kita di surga. Sebanyak kita baca ini, sebanyak itu juga tanaman yang akan kita dapatkan di surga Allah. Ini amalan bukan dari ulama, ini bukan dari sipulan, dari Nabi Allah Ibrahim, makhluk termulia setelah Nabi Agung Muhammad. Makhluk termulia yang Allah ciptakan di alam nyata, alam tidak nyata, adalah Nabi Agung Muhammad. Setelah Nabi Agung Muhammad, Nabi Allah Ibrahim. Makhluk termulia setelah Nabi Agung Muhammad memberikan kita wasiat, memberikan kita amalan. Walaupun beliau sudah meninggal sebelum Nabi Agung Muhammad, wafat sebelum Nabi Agung Muhammad ribuan tahun yang lalu, tapi yang meninggal ini masih bisa memberikan manfaat kebaikan bagi yang hidup walaupun puluhan ribu tahun setelah ia meninggal masih bisa memberikan manfaat. Bagaimana kalau baru yang kemarin, baru setahun, dua tahun, seratus tahun, ini puluhan ribu tahun yang sudah meninggal masih bisa memberikan manfaat kepada kita umat. Menunjukkan bahwasanya ikatan seseorang yang hidup dengan yang sudah meninggal itu masih ada, walaupun meninggalnya jauh sebelum kita. Jadi jadikan sebagian wirid yang kita baca, sekali lagi ini wirid wasiat dari Nabi Allah Ibrahim untuk kita, dan ini merupakan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad untuk kita laksanakan dalam sholat tasbih. Ada sholat tasbih, sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk pamanda beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dan diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis dalam namanya dalam hadis-hadis mereka. Dan ia merupakan sholat di antara sholat sunat yang dikhususkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad, yang tidak ada dalam sholat-sholat umat sebelum kita. Yang dibaca di dalam sholat tasbih, sholatnya 4 rakaat. Yang dibaca setiap satu rakaatnya 75 kali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 rakaat 300 kali. Nah, kalau orang mengamalkannya, Sayyidina Nabi Rasulullah mengatakan kepada paman beliau, kalau bisa lakukan setiap hari, kalau enggak setiap pekan, setiap minggu, kalau enggak setiap bulan, kalau enggak setahun walaupun hanya sekali, kalau enggak seumur hidup walaupun sekali, kalau Allah akan ampunkan dengan itu dosamu yang lalu, yang akan datang, yang lama, yang namanya yang besar, yang kecil, yang lahir dan batin dan seterusnya. Dan apabila engkau keluar darinya, dari masjid, faqaddim rijlaka al-yusra, maka dahulukan kakimu sebelah kiri, karena kita keluar dari tempat yang mulia ke tempat yang lebih rendah. Kalau kita masuk namanya ke tempat yang mulia, kaki kanan. Kalau kita keluar dari tempat yang mulia, kaki kiri. Kalau kita masuk ke tempat yang hina, yang rendah, sekali lagi walaupun bangunannya lebih mewah dari masjid, apalagi tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dengan kaki kiri, kalau keluar dengan kaki kanan. Keluar dengan kaki kanan. Wa qul ma taqaddam, dan bacalah yang telah lalu. Bismillah, shalatu wassalamu ala mufli dunubi. Waj'al badala abwaab rahmatik, dan jadikanlah ganti kalimat abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, abwaab fadlik, pintu-pintu anugerahmu. Bukalah bagiku pintu, kalau dimasuk pintu rahmatmu, dan kalau keluar pintu anugerahmu, pemberianmu, rizki, nikmat darimu. Wazid, dan tambahkanlah a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa junudih. Tambahkanlah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa jurunihi, Allah aku berlindung kepada engkau dari syaitan yang terkutuk dan bala tentaranya. Atau kita keluar dari masjid, karena syaitan sudah menunggu kita untuk menyesatkan kita, agar apa yang kita lakukan barusan di masjid itu habis pahalanya. Siapa yang menghabiskan pahala itu? Kita sendiri dengan perbuatan kita, ucapan kita, kelakuan kita yang ada di lahir batin kita. Barangkali kadang-kadang satu perbuatan kita, bahkan satu kalimat kata-kata yang diucapkan oleh lisan kita, dari kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan amal kita bukan sehari, bukan dua hari, bukan setahun, bukan dua tahun. Habis amal kita sampai 10 tahun hanya dengan satu ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang menghabiskannya. Kita sendiri yang menghabiskannya. Sudah capek-capek kita 10 tahun namanya melakukan amal dengan satu ucapan yang dimurkai oleh Allah yang kita ucapkan, la yulgilah habalan, walaupun kita tidak anggap ucapan yang apa-apa, yang besar, tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang kita lakukan selama 10 tahun barangkali bisa habis, hangus. Kita sendiri yang menghanguskannya. Kalau kita harus hati-hati dengan ucapan dan perbuatan kita, dari ucapan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan hamba manusia, kita hamba Allah. Kita bukan hamba harta, kita hamba Allah yang memberikan kita harta. Kita bukan hamba jabatan, pangkat, kedudukan, status sosial, tapi kita hamba Allah yang memberikan kita semua itu. Maka yang layak untuk kita takuti Allah, yang layak untuk kita harapkan kasihnya Allah. Karena harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, tidak bisa menjaga diri kita, tidak bisa melindungi kita. Tidak bisa. Walaupun setinggi apapun namanya jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tidak bisa kita menghalangi rambut kita yang sudah baru kita cukur, yang bagus itu, yang sudah rapi itu, untuk tumbuh kembali. Tidak bisa. Hah? Ada bersedia yang mampu untuk menghalangi rambutnya untuk tumbuh walaupun satu rambut itu tumbuh? Wa idza sami'a muadzin, apabila engkau telah mendengarkan muadzin, seorang yang azan melantunkan azannya, fagul mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Nabi mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Illa fil hayya fil hayya alatain, kecuali dalam kalimat hayya alatain, yaitu hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala al falah, hayya al qalu, hayya shalah, hayya ala shalah, hayya al falah, kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Hayya ala shalah, panggilan dari ayo mari mari. Anda semua menunaikan sholat yang aku wajibkan kepada anda. Maka jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kekuatan yang aku miliki, yang aku mampu untuk memenuhi dengan daya upaya kutub keseruanmu ya Allah, kecuali dengan bantuanmu. Kalau Allah tidak bantu kita, tidak bisa. Walaupun kita orang paling kaya, walaupun kita orang yang paling tinggi status sosialnya, tidak bisa. Wabit tasbih, dan dalam tasbih di adzan subuh, as-salatu khairu minan naum. Sadaqta wa bararta wa barirta. Sadaqta, paling minim kalimatnya sadaqta wa barirta. Betul engkau, hai ma'abu barirta, engkau telah melakukan perbuatan bir, perbuatan baik, mengingatkan orang-orang yang sedang lelap tidurnya untuk bangun menghadap Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu paling sedikit kalimatnya sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Paling sedikit kalimatnya, mungkin ada tambahan-tambahan yang lain untuk kita ucapkan fadhol kalau memang kita hafal. Tapi paling minim seperti itu. Faida farata min jawabih, apabila engkau selesai dari menjawab adzan. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah, kalimat yang diawali dengan Allah diakhiri ditutup dengan Allah. Adzan. Dan adzan hanya keistimewaan kita umat Nabi Muhammad, umat sebelum kita mereka melaksanakan salat tapi mereka tidak punya adzan. Keistimewaan kita hanya umat Nabi Agung Muhammad, kalimat adzan, kalimat yang agung, yang hebat, yang luar biasa, yang dalamnya berisi tauhid kepada Allah, bagaimana kita menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah kepada segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, kalimat Allah ditutup la ilaha illallah, Allah Allah, seperti salat dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, diawali dengan Allah, ditutup dengan Allah. Faidha farata min jawabi, dan apabila engkau telah selesai dari menjawab adhan, disunnahkan kita untuk menjawab adhan, dan diancam oleh Rasulullah kalau kita tidak mendengarnya tapi tidak mau menjawabnya. Sumba fi udunahid anuk, nanti kelak di hari kiamat akan dituangkan di telinganya anuk, timah yang meleleh. Kelak di hari kiamat dituangkan kepada seseorang ketika ia hidup mendengarkan suara adzan tapi ia tidak menjawabnya. Apabila selesai kita menjawab adzan la ilaha illallah, fasalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, ucapkanlah selawat terhadap Nabi besar Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah kalimat yang Rasulullah langsung ajarkan kalimatnya dengan berbagai macam riwayat, di antara riwayatnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'imati sayyidina Muhammadin al-wasilah wa al-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, ini doa yang langsung kita diarahkan oleh Nabi besar Muhammad untuk kita baca setelah azan. Tapi jangan lupa diawali dengan salawat kepada Nabi Muhammad, baru kita ucapkan kalimat ini, doa ini. Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati tamma, Tuhan, ini dakwah seruan tamma yang sempurna, seruan yang sempurna, diawali dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Salatil qa'imah, salat yang akan dilaksanakan, ditegakkan. Adi sayyidana, anugerahkan kepada sayyidana, junjungan kami, panutan kami, tuan kami, tempat kami berlindung, mengharap aman dari semua murka yang akan terjadi saat ini, apalagi terjadi kelak nanti di hari kiamat. Yang paling banyak dari seorang Nabi Rasul memiliki pengikut umatnya. Dari 120 sahab penghuni surga Allah, kata Rasulullah, itu 80 sahabnya dari kita umat Nabi Muhammad. Selebihnya umat-umat sebelum kita, itu umat-umat sebelum kita mereka bagi-bagi sahabnya. Padahal umat sebelum kita jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-wasilah, berikan kepada beliau wasilah. Wasilah, ya, Rasulullah pernah menyatakan dalam sabdanya, ada magom, kedudukan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada seseorang hamba yang bernama wasilah. Hanya satu hamba yang Allah berikan itu magom, kelak nanti di hari kiamat, dan aku berharap akulah orangnya. Siapapun, kata Rasulullah, meminta akan kepadaku dari Tuhannya Allah itu magom wasilah, maka aku akan berikan syafaatku nanti kelak di hari kiamat. Silah. Wal fadilah, kelebihan yang nampak dari seseorang yang bisa berbagi kepada selainnya. Wa fadhu magaman mahmud, dan anugerahkanlah kepada beliau, utuslah untuknya, berikanlah kepada beliau magaman mahmud, magam kedudukan mahmud terpuji. Alladhi wa'atah, yang telah engkau janjikan ia akan kedudukan itu. Yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka magaman mahmuda. Itu kalimat yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Tahajjad, tahajjad, bangun kau ya Muhammad dari tidurmu untuk melakukan ibadat kepada Tuhanmu Allah di malam hari sebagai nafilah. Asa, pasti sungguh Tuhanmu an yab'athaka, nanti kelak mengutusmu, mengadukan kepadamu magaman mahmuda, kedudukan yang terpuji nanti kelak di hari kiamat, sehingga Rasulullah dipuji oleh semua makhluk manusia, yang muslim yang kafir, dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, dan semua bangsa jin dan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan kala itu akan memuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diberikan oleh Allah juga magaman mahmud, beliau akan memuji Tuhannya kala itu. Sujud beliau di hadapan Allah mengucapkan lantunan puji terhadap Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau akan diberikan oleh Allah kedudukan irfa' ya Muhammad, irfa' rasak, angkat kepala Abu Muhammad, bangun dari sujudmu, wasatufa wasyfa'tu syafa', itu semua kejadian telah diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang sahih dan lainnya. Wa'atir bina dua bainan adhan wal iqamah, dan perbanyaklah doa antara adhan dan qomat. Digauli alaih salatu wassalam, karena Rasulullah, kemudian Allah limpahkan salawat wassalam kepada beliau, menyatakan adwa bainal adhanai la yurad, doa antara kedua adhan dan qomat, doa antara kedua adhan itu la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah. Wa minad doa ilwalid fi hadal bagad, dan termasuk doa yang datang dari Rasulullah, arahan Rasulullah di waktu ini, Allahumma inni asulukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afwa, maaf, afiyah, dilindungi, dijaga selalu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa qad warada al-hadu fi sunnati ala hadha ad-du'a, dan sungguh ada riwayat dalam sunnah Nabi besar Muhammad menganjurkan kita untuk membaca doa ini fi ghairi hadzal waqt, di selain waktu ini. Fa 'alaika bih, hendaklah engkau mengamalkannya, membacanya. Rainau min ajmal adiyati wa afdaliha, karena sesungguhnya termasuk bagian daripada ajma aladiyah, doa yang paling mencakup segala kebaikan dan paling afdal. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, di antara kalimatnya ada juga kalimat-kalimat yang lainnya. Begitu juga terutama di waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara subuh, adzan subuh dengan qomat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mendidik kita umat dengan doa, namanya doa ul fajar, doa di waktu fajar. Itu dibaca setelah adzan, mungkin setelah kita melaksanakan salat sunat, ada doa namanya doa ul fajar. Doanya panjang, lumayan agak panjang, doa yang luar biasa, doa yang amat sangat luar biasa. Dikutip dalam namanya hadis-hadis para ulama tentang doa itu, begitu juga dikutip dalam kitab-kitab wirid, bacaan-bacaan zikir yang disusun oleh para ulama kita. Itu juga Abah Guru Sukumpul, beliau mengutip doa itu dalam karya beliau Al-Imdad fi Awrat Ahlil Widad. Di situ kalau kita baca, buka, ada doa fajar namanya. yang diawali dengan Allah setelah bismillah hamdalah salawat Allah min asraka rahmat min indik tahdi biha qalbi tajmi'a biha wa tajma'u biha shamli, ditutup dengan Allahumma ja'alni nuran wa atini nuran wa atini nuran wa ja'alni nuran, ditutup dengan ya Allah jadikan untuk di hatiku cahaya, kuburku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya dan semuanya, dan jadikan aku cahaya ya Allah. Itu doanya namanya doa ul fajr. Nah, doa ul fajr mungkin bisa kita buka di YouTube atau di Google atau di mana, nama buka doa ul fajr. Doa yang langsung keluar dari lisan Nabi Agung Muhammad yang begitu luar biasa agung. Kalau bisa jangan ditinggal doa tersebut setelah setiap kali setiap subuh. Walaupun doa itu bukan hanya khusus doa subuh, tapi Rasulullah mengajarkannya di waktu subuh. Fasrun wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan fadhlan. Alhamdulillah. Banyak amalan-amalan wirid-wirid, dikir-dikir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung arahkan kita umat untuk kita membacanya.

sehingga ada, tidak ada celah, tidak ada terlewat sedikit pun kebaikan yang harusnya kita minta kepada Tuhan kita Allah, kecuali Rasulullah sudah ajarkan. Tinggal kita baca. Kalau kita cari dalam kitab hadis repot, mungkin tidak ketemu nanti. Nah, buka namanya karya para ulama, mungkin alhamdulillah kita semua secara umum punya HP, buka HP. Kalau kita tidak download wirid-wirid yang ada itu, kita download aja doa al-fajr, namanya doa al-fajr. Tadi beliau mengatakan Rasulullah bersabda, doa antara adzan dan qamah itu insyaallah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk kita mengeluh kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu 5 waktu. Sebagaimana kita juga ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala habis salat 5 waktu. Tunggu untuk kita memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala habis salat.

dan yang hanya mampu untuk memenuhi keinginan kita, harapan kita hanya Allah. Kalau Allah menginginkannya, insyaAllah tidak ada satupun makhluk yang mampu menghalaunya, menghalanginya. Tapi kalau Allah tidak menginginkannya, tidak ada satu makhluk yang mampu untuk memberikannya. Dan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan hanya di tangannya. Dan dia mampu untuk melakukan apa yang diinginkan, dikehendakinya. Alhamdulillah tadi kita habis salat subuh baca kalimat zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Untuk kita pahami, untuk kita jalani di hari ini sampai isya, sampai maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kalimat yang lainnya. Kita baca itu, kita resapi agar kita di hari ini, pagi dan mulai saat ini sampai maghrib, untuk tidak menyekutukan Allah kepada segala sesuatu selain Allah, apapun sesuatu itu. Karena memang segala sesuatu selain Allah bukan sekutu Allah, apalagi sebagai sesembahan. Tapi karena ya jahilnya manusia, sebagai manusia sehingga ia menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyekutukan sesuatu selain Allah tidak pantas, tidak layak, apalagi menyembah kepada Allah subhanahu, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan la ilaha illallah wahdahu, hanya ia Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk dijadikan Tuhan sesembahan, la syarikalah, dan segala sesuatu selainnya bukan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekutu aja bukan, apalagi sebagai sesembahan. Arti sekutu itu mungkin membantu Allah, memudahkan gawian Allah. Allah tidak membutuhkan pembantu. Allah tidak membutuhkan yang meringankan gawian Allah. Allah mengatur semuanya ringan. Wala yaudhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah sudah nyatakan dalam ayat kursi. Tidak membuat Allah repot. Tidak susah Allah subhanahu. Tinggal mengatakan kun fayakun. Kita manusia yang repot. Tapi kalau Tuhan kita, Allah tidak repot. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan Allah mantapkan Islam kita, iman kita. Allah kita jadikan kita jauh lebih kenal dengannya, sehingga kita mengenal kekasihnya Nabi Agung Muhammad, sehingga kita mengenal diri kita semata sebagai hambanya, bukan hamba selainnya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Subway.

0: orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya saat ini.
1: Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, yang dekat, yang menengah, yang jauh, aku ingatkan, tancapkan ini dalam jiwamu, jangan sampai engkau goyah. Yakinkan pada dirimu, aku ciptakan dengan sempurna, penciptaan dengan begitu istimewa dan dahsyat. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, mungkin beda tempat tinggal, beda suku, beda keadaan, tapi jadikan perbedaan itu untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Arafa, tahu. Arafa, saling tahu. Ta'arafa, ta'nya menunjuk pada usaha, berusaha untuk saling mengenal. Kalau Anda tinggal di satu tempat bertetangga, usahakan kenali siapa tetangga Anda. Kalau Anda masuk di kantor bekerja di pegawai baru, usahakan mengenal siapa teman Anda. Siapa yang ada di kantor itu? Apalagi ketika Anda muncul dalam suasana ibadah seperti di masjid. Makanya disebut dengan jemaah. Dari kata al-jama'u, sifatnya tambah tak, disebut dengan jum'ah. Tiap pekan kita hadir. Di Jum'at itu punya tiga arti. Jamaah punya tiga arti. Bukan cuma kumpul. Kalau cuma kumpul, jangankan di masjid, di alun-alun bisa kumpul, di pasar bisa kumpul. Bahkan ada orang kumpul sampai di tempat maksiat, kumpul bubar. Tapi jamaah punya arti setinggi tiga. Satu, datang, berkumpul banyak. Dua, kenali siapa yang datang. Tiga, lihat sinergi, apa yang mampu disinergikan dengan orang-orang yang datang itu. Anda duduk, kenali siapa samping Anda, kanan, kiri, depan, belakang. Setelah itu kenalan, sinergi. Mungkin ada yang kurang punya pekerjaan dan datang punya lapangan pekerjaan. Yang sakit tak bisa ke dokter, ternyata yang hadir dokter dalam jemaah. Ada dosen ketemu dengan mahasiswa, ada bisa konsultasi. Kalau ini dipraktikkan, Allahu Akbar, dahsyat. Akan berbeda perasaan kita dalam kehidupan. Dan ini yang terjadi di masa Nabi. Dalam pencarian ini, kata Allah, kalau Anda ingin cari siapa yang terbaik yang bisa Anda percaya, jadi waliyun, awliyaun, teman akrab terbaik, tempat curhat, ngobrol, ngasih solusi, maka cirinya, kata Allah, inna akramakum, di antara sekian banyak manusia itu ada satu yang akram. Ada karimun, ada akram, beda. Karim, mulia, bagus, istimewa. Akram, ismu tafdil, lebih mulia, lebih bagus, lebih baik. Di antara sekian manusia yang aku ciptakan mulia itu, ada golongan yang lebih mulia dibanding mereka itu. Yang kalau berteman dengan Anda, Anda akan beruntung. Menatapnya, hati Anda bisa tenang. Mendengar nasihat-nasihatnya, hati Anda bisa lapang. Berjalan dengannya, tidak ada keraguan. Dan yang paling dahsyat, teman ini bahkan mengarahkan Anda untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang ini? Inna akramakum indallahi. Di antara sekian banyak orang ini, maka yang paling mulia itu, kata Allah, indallahi, di sisi Allah. Awas, awas, garis bawah ini. Kalau orang Lampung menyebut Anda orang baik, maka orang Jakarta belum tentu menilai Anda baik. Kalau orang Jakarta menyebut Anda baik, maka orang Medan belum tentu mengenal Anda baik. Se-Indonesia menyebut Anda baik, maka Malaysia belum tentu mengenal Anda. Se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika mimpi pun belum pernah lihat Anda. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Nabi Muhammad SAW, ketika dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azhim, engkau itu manusia yang luar biasa,
2: baik akhlaknya, adabnya, kemuliaannya, semua mengakui Pak Bu. Abu Jahal sejahal-jahalnya itu tetap mengakui dalam jiwanya bahwa Nabi itu orang baik. Cuman karena takut tersaingi, jadi akhirnya enggak suka, tapi dalam dirinya mengakui Nabi baik. Karena itu sebelum Nabi mengatakan saya Nabi diutus oleh Allah menyampaikan risalahnya, semua menganggap baik. Al-Amin. Enggak ada yang paling jujur kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling baik kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling bersih dari pergaulan kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menitipkan hartanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua baik. Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum masuk Islam, ketika datang menghadap kepada salah satu raja, Najasyi ketika di Ethiopia, datang kemudian ingin menjemput sahabat Nabi yang hijrah pertama ke sana. Ditanya, bagaimana orang itu? Termasuk ketika ke Heraklius ke Romawi, apa ciri-cirinya? Jawabannya apa? Sempurna mengatakan, dia orang baik, tidak pernah berdusta, orangnya jujur, orangnya amanah, semua baik. Jadi ada orang yang ketika disebut oleh Allah mulia, jangankan kawan, lawannya pun mengakui sebagai orang baik. Hanya karena nafsunya mencegah dia untuk mengikuti kebaikannya, itu poinnya. Karena itu kalau Anda mendapatkan orang baik menurut Allah, demi Allah saya katakan, semoga langit dan bumi akan mengatakan dia yang terbaik. Itu poinnya. Nah sekarang, lihat sini. Siapa orang baik menurut Allah ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Allahu Akbar. Orang yang paling takwa di antara manusia itu. Di ukuran kebaikan dari Allah itu bukan terletak pada kekayaan, Pak. Kalau ukurannya pada kekayaan, saya yakin demi Allah Qarun orang paling mulia di muka bumi. Cuman karena letaknya bukan pada kekayaan, maka Qarun tidak mulia. Tapi nestapa bahkan diungkap dalam Al-Quran. Kaya sombong iya, pamer iya, poya-poya khatam, riya nggak ada saingan. Sepunya sempurna dalam semua keburukannya dengan hartanya. Kalau Anda buka Quran misalnya surat Al-Qasas itu surah ke-28 ayat 76, 77, 78 ya, jelas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun termasuk kaumnya Musa. Hidup di zaman Musa, cuman sayang dia berlebihan dan sombong dengan hartanya. Kalau bagha, bagha itu sombong dengan harta benda. Kalau tagha itu sombong dengan kedudukan. Makanya Fir'aun disebut tagha. Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Tapi kalau bagha pakai harta, Qarun bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihi. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usba. Kalau Anda pengin tahu, kata Allah, saya infokan hartanya saja kalau kemana-mana dia bawa bodyguard di belakangnya. Bukan untuk jagain dia, cuma mau nunjukkan kunci brankasnya. Jadi bodyguard di belakang itu mikul kunci brankas begini. Dipikulnya susah saking banyaknya. Banyak harta sampai kunci brankas saja diangkatnya susah. Saya mau tanya aja pada Anda jujur, kalau Anda punya brankas satu aja, menurut Anda apakah kuncinya disembunyikan atau diupload di media sosial? Kunci brankas saya, tulislah, cari masalah Anda. Besok habis. Korun tidak, Anda mau nyuri, orang ini aja susah ngangkat kuncinya, ente mau nyuri. Di Korun itu sudah khatam dengan segala riya. Korun sudah khatam dengan ingin kelihatan oleh orang lain, pamer, lengkap semua. Tapi apa yang terjadi? Hancur. Fakhasafna, kami jadikan likuifasi, ditelan Korunnya plus harta-hartanya. Terus Anda orang sekarang, yang gak sekaya Korun pengen ikutan sombong, telat. Kalau ada orang cuma manasin pedari, bolak-balik, bilang, mas pelat. Kalau sombong, tidak, enggak ada masalah. Silakan kaya sekaya-kayanya. Gunakan kekayaan itu untuk ibadah, itu versinya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Jadi orang dulu itu nyari kaya itu buat bisa ibadah. Anda bagaimana bisa zakat kalau enggak ada uangnya? Gimana bisa infak kalau nggak ada hartanya? Divisinya itu kalau kaya itu gampang, Pak. Yang susah itu bagaimana memanage kekayaan supaya Allah ridha. Nggak apa-apa kaya, beli Ferrari, pakai subuhan ke masjid doa. Yang satu bawa Lamborghini, masya Allah. Yang satu bawa Lamborghini itu, angkot. ada masalah. Ah, jadi ukurannya bukan harta, ukuran bukan kedudukan. Jadi kalau Anda punya teman hartanya banyak, belum tentu baik kalau dia tidak punya ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bangga dulu kalau punya teman orang kaya. Jangan merasa bangga dulu kalau punya teman punya kedudukan hebat. Belum tentu kalau Allah tidak meridhai sifatnya, belum tentu akan memberikan kebaikan pada jalan hidup Anda. Tuh, sampai motor kencang. Betapa banyak orang mendekat pada orang-orang yang punya kedudukan ketika hilang jabatan ditinggalkan dia seakan-akan tak punya teman. Betapa banyak orang mendekat pada Anda saat punya kekayaan, ketika kekayaan hilang maka hilanglah pertemanannya. Maka jika ingin abadi nilai kebaikan itu, maka ukuran dari Allah atqakum, cari orang paling takwa dalam pandangan Allah. Akhwat, cari suami, cari laki-laki yang paling takwa. Laki-laki cari istri, cari istri yang paling takwa. Jadikan anak-anak paling takwa. Teman di kantor cari yang paling takwa. Tetangga pilih tempat yang paling takwa. Ke masjid cari orang-orang yang takwa. Anda temukan itu, maka kita akan lihat bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada dua hal lagi tugas kita malam hari ini. Pertama, apa ciri-ciri orang takwa ini? Yang kedua, jaminan apa yang Allah berikan ketika Anda menemukan orang-orang seperti ini? Tinggal nanti yang ketiga, kita praktekkan saja seperti apa kita bisa mewujudkan dua hal ini. Siap? Baik, kita baru mulai nih. Tadi mukadimah tuh. Ini intinya. Satu, ciri orang takwa, kalau sudah bicara orang, itu berubah. Kalau seorang disebut taqi namanya. Apa namanya? Taqi. Asep at-taqi, misalnya kan? Kalau banyakan disebut muttaqun atau muttaqin. Muttaqin, bukan mun, muttaqin. Maaf, yang pengen takwa itu satu orang saja atau banyak orang? Banyak. Paling gampang gini, siapa yang ingin takwa angkat tangan. Banyak, karena banyak yang pengen takwa, maka Allah Maha Adil. Allah tidak menginginkan satu dua orang jadi takwa, tapi semua hamba-Nya diberi jalan untuk bertakwa. Karena itulah ketika Allah menyebutkan kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran, maka kalimatnya disebut dalam bentuk jamak. Plus ciri-cirinya. Al-Baqarah ayat 2-5. Zalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Kalau Anda ragu, maka Al-Quran tidak akan bermanfaat untuk Anda. Kalau ingin dapat faedah dari Al-Quran, yakin jangan ragu. Anda mau bisnis misalnya, keluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran. Praktekan, jangan ragu. Kata Allah, kerjakan, kerjakan. Tinggalkan, tinggalkan. Begitu Anda kerjakan dengan benar, sukses Anda. Kata Al-Quran, begini cara belajar. Begini cara ibadah. Begini cara menghafal, begini cara mengulang. Kerjakan, jangan ragu. Anda sedikit saja ragu, selesai. Termasuk ketika Anda menghafal Quran. Kata Quran, mudah, mudah. Jangan ragukan. Begitu ragu, sulit. Sekarang kembali ke sini. Zalikal kitabu la raiba fi. Isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya. Perhatikan, hudal lil muttaqin. Maka semua isinya akan memberi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Pakai alif lam di ta'rif. Alif lamnya menunjuk pada orang-orang spesial. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, orang takwa ini orang-orang spesial, beda dengan orang biasa. Nah, ketika kita bertanya, ya Allah, siapa orang-orang ini, apa cirinya, maka diturunkanlah kemudian ciri-ciri plus amalan dia yang mendorong kita untuk masuk ke dalam kategorinya. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Perhatikan, Allah tidak mengatakan alladzina amanu tapi yu'minun. Orang takwa ciri pertama adalah alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua kalangan tanpa batas. Ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyyah. Huruf sambung menunjuk pada makna jama' tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, berkelompok, semua tanpa batasan. Artinya, semua hamba berpeluang jadi orang takwa. Termasuk ahli maksiat. Anda jangan vonis diri Anda. Saya sering katakan begini, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kita itu manusia, gak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat salah. Makanya ditunjukkan pada kisah Nabi Adam. Ketika berbuat salah dikirimkan kalimat taubat. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatun fataba alaih. Al-Baqarah 37. Dikirimkan kalimat taubat untuk menegaskan kita ini manusia. Mungkin salah karena ada nafsu dalam diri kita. Maka turun bimbingan Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Tidak ada yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri suci, kita ada nafsu dalam diri kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Mungkin salah. Yang sempurna cuma malaikat, Pak. Yang tidak pernah salah cuma malaikat, Bu. Kalau ibu menginginkan suami yang sempurna, nikah sama malaikat sana. Tuh malaikat Israel masih belum ada tuh. Papa ini gimana sih? Gitu aja gak bisa. Kemarin juga begitu. Mama, papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Setan gak kenal benar. Malaikat gak kenal salah. Kita manusia pasti pernah salah. Dan Allah kasih kesempatan. Ketika Anda kembali untuk berbuat baik, Anda bisa masuk dalam golongan orang takwa. Bahkan mungkin masuk surga tanpa hisab. Tidak cukup dengan amin. Kita ikutin dulu. Siapa sahabat Nabi yang dijamin surga tanpa hisab? Apakah pernah enggak salah selama hidupnya? Tidak. Umar sebelum berislam, berapa banyak kekurangannya. Tapi setelah masuk Islam, hasuna islamu, baik islamnya, jadi hikmah kesalahan dulunya. Begitulah kalau orang-orang tobat dengan benar. Jadi bukan jadi gibah, jadi hikmah, berubah jadi hikmah. Bahkan jadi bahan dakwah. Tapi kalau enggak pernah tobat, jadi aib selama hidupnya, cacian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wail kumpul, wail wail wail wail wail wail. Poinnya. Jadi ini spesial. Jadi kalau Allah sudah membuka setiap orang untuk jadi takwa, andanya tidak masuk berarti bukan Allah yang salah. Anda yang enggak pengen. Allah sudah buka, Anda enggak ambil, bukan Allah yang salah. Masjid Ad-Du'a menyediakan snack untuk jamaah. Misal sudah dibagikan, masing-masing dapat kuota jatah satu. Udah dibagi, Anda enggak mau ngambil. Lapar, keluar dari masjid pingsan. Saya tanya, yang salah masjidnya atau orangnya? Orangnya. Dari pihak masjid sudah ngasih, dia enggak ngambil. Jangan salahkan masjid. Jangan ngaji lagi di doa, bisa pingsan. Anda yang keliru. Jadi kalau Anda berbuat keliru, jangan salahkan Allahnya. Ya Allah, kenapa Engkau perlakukan aku begini? Anda yang keliru. Masuk dalam bagian ini. Apakah orang takwa yang di dalam masjid saya? Tidak. Anda yang di luar, di sebagian tenda, 70 tenda, sampai ke jalan, semua diajak oleh Allah. Makanya pakai ya, dekat, menengah, jauh, ayo semua jadi takwa. Dengan apa yang kita bisa mampu. Syarat pertama, kata Allah, mereka senantiasa mengupgrade keimanannya. Bukan cuma beriman sekarang, terus kapanpun, dimanapun dia meningkatkan imannya kepada Allah, walaupun tak tampak dalam pandangannya. Ghaib tak tampak dalam pandangan. Sifat Allah disebut ghaib karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Nanti insyaallah ada masanya kita diperkenankan menatap Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya. Itu di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Dan itu lebih indah dibandingkan surga yang mungkin Allah berikan kepada kita dengan izinnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang berbinar gembira. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nazira. Karena dia bisa menatap Rabb yang sangat dirindukannya. Tak pernah dilihat saat ia berada di dunianya. Setelah itu, teruskan. Alhamdulillah syarat iman kita dapat. Tapi terus di-update. Jangan sampai di masjid beriman, di rumah tidak. Di rumah beriman, di kantor tidak. Di kantor beriman, di jalan tidak. Awas, jaga iman. Orang takwa pertama, kalau Anda ingin dikatakan beriman, naik ke takwa, maka iman dijaga di setiap keadaan. Jaga setiap kondisi. Karena kata Nabi, ada orang pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Ada orang sorenya beriman, paginya kufur. Ada orang pagi beriman, siangnya luntur. Ada orang pagi beriman, paginya udah luntur. Lihat, iman itu membimbing tubuh kita. Begitu beraktivitas, iman langsung muncul. Makanya sering saya katakan di Quran, setiap ini beraktivitas, imannya disebutkan dulu.
3: Qul lil mu'minin, katakan pada orang-orang beriman, yaghuddu min absari, matanya akan bimbing, dibimbing oleh imannya. Iman membimbing mata. Makanya kalau imannya di-upgrade, kemanapun dia berjalan, mata gak akan sembarangan, Pak. Coba lihat, berapa kali Anda lihat handphone? Saya mau katakan dia upgrade imannya dalam sehari. Dan berapa kali mata kita itu berpotensi melihat yang salah di handphone itu? Kalau imannya benar-benar di-upgrade, gak akan dilihat yang salah itu, dipalingkan oleh Anda. Itu ada di handphone Anda yang tiap hari bahkan muncul di saku. Anda mengaku beriman kepada Allah, pengen di-upgrade, pengen masuk golongan orang takwa. Berapa banyak video yang tidak bagus, gambar tak elok masuk dalam handphone Anda dan Anda masukkan ke dalam saku dipakai dalam sholat? Apa enggak malu Anda kepada Allah? Dan Anda pengen jadi orang takwa? Mustahil. Maka mulai dengan baik, upgrade imannya. Nah, untuk menguatkan keimanan itu butuh latihan. Latihan pertama, kalau Anda pertama ingin cari orang baik, ingat, cari orang takwa, cirinya pertama, bukan sekedar beriman, bukan sekedar alladzina amanu, tapi alladzina yu'minun. Teman pertama, cari orang yang kualitas imannya senang mengupgrade iman. Nih, di kampus, di rumah tangga, yang sudah menikah, upgrade imannya. Mulai melihat yang baik-baik. Mulai sekarang TV yang gak baik, udah, jangan tonton. Kan mau jadi orang takwa. Ya, tayangan-tayangan gak elok, matikan. Ganti, biar turun ratingnya sekalian. Hidupkan yang baik-baik. Status di media sosial, mulai sekarang upload yang baik-baik. Share yang baik-baik. Setiap hari punya target, share satu ayat Al-Quran. Share satu hadis Nabi SAW. Subuh sampai zuhur ayat Quran. Apa saja yang kita kerjakan dalam hidup? Ayat tentang jujur, ayat tentang toleransi, ayat tentang gemar untuk berbakti pada orang tua, ayat menghormati orang yang lebih dewasa, menyayangi yang kecil, hadis-hadis Nabi, pasang, pahala dapat. Tinggalkan yang enggak benar, jauhi, update iman. Kalau Anda menemukan orang seperti ini, maka cepat buru orang ini. Jadikan teman dalam kehidupan. Satu itu. Dua. Kalau Anda menemukan yang kedua, maka yang kedua ini melebihi yang pertama. Siapa yang kedua ini? Wayuqimunas shalah. Orang yang rajin menunaikan sholat. Dua, rajin sholat. Ada sholat standar, ada rajin sholat. Beda. Lihat Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizhu 'alas shalawat. Ini. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat. Yang dimaksudkan di ayat ini khususnya salat fardu. Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. 2 4 4 3 4. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu. Fokus. Ini standar. Dikala menunaikan di bawah 5, berarti di bawah standar. Ini standar. Maaf, jangankan yang pengen kaya, yang biasa-biasa pun 5 waktu juga. Jangankan yang IPK 4, IPK 2,75 pun 5 waktu juga. Jangankan yang pejabat, yang rakyat biasa pun 5 waktu juga. Jadi kalau Anda ingin masuk golongan spesial, yang dispesialkan oleh Allah, maka naikkan statusnya, rajin sholat. Bukan sekedar fardu, tambah dengan sunnahnya, nafilahnya, nawafilnya. Dan kalau Anda pengen cari teman di kantor, maaf, di kampus, apalagi di rumah tangga, maka kriteria yang kedua, di atas orang yang ini, cari yang rajin sholat. Kalau menemukan yang rajin sholat, sudah dahsyat itu. Siapa orang-orang ini? Saat ke kantor kok dia mampir ke masjid dulu, ternyata duha dulu. Malam-malam kok bisa ngontak Anda, akhi, bangun nih, tahajud yuk. Masya Allah. Tiba-tiba bisa share dengan Anda keutamaan sholat syuruk. Kalau Anda sudah menemukan orang-orang rajin sholat seperti ini, maka saran dari Al-Quran, dekati orang ini. Jadikan teman. Jadikan teman. Kalau belum dapat, gabung dengan teman-teman. Jadi bagian orang takwa. Bikin kumpulan. Maka bikin kumpulan pertama, misalnya tahajud, komunitas tahajud. Anda sekampus, jadi teman yang baik, mengantar ke surga. Bukan cuma jadi teman akrab dunia, bawa visi sampai menghadap Allah ke akhirat. Supaya Anda bisa katakan, ya Allah dia teman saya. Ya Allah kami tahajud bersama.
2: Ya Allah, Engkau satukan kami di dunia, jangan pisahkan di akhirat, ya Allah. Minta. Di keluarga juga begitu, hidupkan malamnya. Hidupkan malamnya, bangun minta sama Allah. Jadikan satu keluarga bertakwa semua, maka perhatikan nanti di akhir saya tunjukkan apa janji Al-Qur'an kepada orang-orang takwa ini. Jadi kalau belum menemukan yang seperti ini, Anda menjadi begitu dulu. Supaya dengan itu Anda dapatkan orang-orang yang sekufu dengan Anda, insya Allah. Paham? Dua. Tiga. Anda sudah menemukan orang yang update iman, orang rajin sholat, tapi ada orang yang ketiga yang jauh melampaui yang dua ini. Sudah imannya bagus, sholatnya rajin, yang ketiga dia gemar berbagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, gemar berbagi. Disebutkan bahkan di Quran surah ketiga ayat 134 menyifati ciri takwanya, bahkan berbaginya enggak tanggung-tanggung. Enggak hitung-hitung. Bukan saat ada berbagi, saat sempit pun dia meninggalkan Anda, bukan. Kata Allah, "Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra." Kalau Anda menemukan teman seperti ini, maka dia punya kriteria yang mengungguli dua yang pertama. Ambil sebagai teman. Kenapa? Karena dia akan bersama Anda saat sulit dan bahkan saat senang. Ada teman kalau Anda senang, dia datang. Anda sulit, dia pergi. Dan banyak yang sekarang begitu. Tapi kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah rajin sholat, iman bagus, senang berbagi. Akhi mau kemana? Saya ke Majlis Ta'lim saja. Mau kemana pakai Grab? Aneh yang bayarin. Ada pembagian buku tuh, sana dijual. Tenang aja, aneh ada rezeki. Besok kemana kita? Aduh, sudah gak ada nih. Tapi kayaknya kita bisa minta petunjuk. Bisa minta petunjuk. Anda bayangkan dalam keadaan sempit pun dia ngasih referensi. Itu teman luar biasa. Ini kisahnya banyak, Pak. Jadi ada 2-3 orang sahabat. Ini kisah orang-orang soleh, salafus soleh di masa lalu. Ini menarik ini. Ada seorang teman, bertiga sebetulnya mereka itu, sahabatan. Udah iman bagus, rajin sholat, rajin infak. Tiba-tiba tiga-tiganya ini sebetulnya sedang punya persoalan. Satu orang punya uang, kalau kita 1 juta lah misalnya itu, dipakai untuk kebutuhan dia. Tiba-tiba temannya datang, si A, yang B yang punya. Kemudian ketika si A datang pada B, aku butuh ini. Allahu Akbar. Wa yu'firuna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia berikan pada kawannya walaupun dia butuh. Ternyata apa yang terjadi? Si A ini mengambil kemuliaan uangnya. Ya, tanpa disadari, datang si C kepada si A. Aku butuh nih, katanya. Lihat, A pinjam ke B. A sudah dapat, si C datang ke si A. Tanpa tahu ke si B, ke si A dulu. Aku punya kebutuhan nih. Si A yang baru minjam ke si B tadi, teman-teman sekalian, karena temannya dia butuh, maka dia berikan pada temannya. Dipraktikkan ayat yang sama, wa yu'firuna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka diberikan pada si C tanpa pikir panjang. Nih, aneh ada rezeki. Padahal baru minjam dari si B. Si B yang uangnya dipinjam oleh si A tadi, karena merasa ada kebutuhan, datang pada si C. Dia gak menyebutkan uangnya dipinjam, dia cuma katakan barangkali antum ada kelapangan rezeki, anda punya kebutuhan, nilainya sama 1 juta juga. Di si A minjam ke si B, si C ke si A, si B minjam ke si C. Si C pun tanpa pikir panjang karena punya sifat ini, diberikan langsung seketika. Tiba-tiba mereka kumpul bersama. Ketika kumpul tadinya bisik-bisik, ngobrol kebuka akhirnya. Tiga-tiganya cuma putar-putar di situ aja. Akhirnya tiga-tiganya hanya tertawa, kemudian mereka bagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing. Bagi tiga pada akhirnya. Kawan tuh begitu. Ya, bukan saat butuh jadi kawan, ketika mau bayar hutang jadi hilang. Itu poin. Bahkan ada di antara mereka yang tak terlukiskan lah kisahnya. Sampai menjelang sakaratul maut tuh masih berbahagia. Haus, haus, haus ini. Teman kita haus, berikan minum. Begitu akan diberikan kawan saya dulu yang gitu. Diberikan pada dia dulu, pada sampai putar-putar, begitu akan diberikan pada yang pertama sudah meninggal, syahid. Yang kedua syahid, ketiga syahid, semuanya syahid tanpa ada yang meneguk minuman di antara mereka demi untuk kerabatnya. Kemana sifat itu sekarang? Kemana al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'du ba'du? Kemana mu'min satu dan yang lain saling menguatkan bagi bangunan? Kemana mu'min satu yang lain bagaikan satu tubuh?
3: Idza staka minhu udwan, kalau satu mengeluh yang lain merasakan. Mana buktinya? Satu dikasih banjir yang lain video, ada kebanjiran. Apa yang hendak kerjakan? Bahkan yang menarik sekarang tetangga kebanjiran yang satu mancing. Banjir ya, Pak? Banjir. Di mana? Anda menambahkan sesuatu yang hebat pada yang kecil pun mau Anda temukan. Maka jadi bagian dari itu. Empat. Saya tutup sampai di sini untuk yang ini. Lihat sini. Yang keempat yang paling dahsyat. Kalau Anda menemukan yang seperti ini, sudah, itu enggak ada duanya. Karena itu langsung pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik.
3: Yaitu orang-orang yang yakin, saking yakinnya dia ambil pelajarannya, dia amalkan dalam kehidupannya. Apa yang ia yakini? Bima unzila ilaik, atas apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Yang keempat, ahli Al-Qur'an. Sudah, ini puncaknya. Al-Qur'an. Kalau sudah ketemu ahli Qur'an yang benar, ahli akhirat ini. Wabil akhiratihum yuqinun. Tapi ahli Al-Qur'an yang benar. Karena ahli Al-Qur'an dibagi tiga bagian. Qur'an surah ke-35 Fatir ayat 32 paling kiri sebelah atas di mushaf.
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
3: Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan. Cuma nanti akan terbagi tiga bagian. Satu, ahli Qur'an yang zalim. Hati-hati. Al-Qur'an itu dijamin kemudahan menghafalnya. Tapi ada yang hafal Qur'an tapi menggunakan Qur'annya untuk kebutuhan nafsunya. Sekarang ditemukan ahli Qur'an sengaja kemana-mana hanya untuk menjual Qur'an untuk keuntungan dunia semata. Ahli Qur'an jadi penipu, menipu dengan fatwa. Ahli Qur'an jadi penipu, motong-motong ayat untuk dapat urusan dunia semata. Ini ayatnya begini dipalingkan maknanya. Ada sekarang. Hati-hati. Semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Potong ayat Quran seenaknya. Kalimatnya menarik, kata Allah. Ini banyak orang-orang yang kalimatnya bagus, retorikanya cantik, kalimatnya menarik. Cuma sayang dia musuh yang sangat nyata. Kita di Quran surah kedua ayat 204.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
3: Musuh paling bahaya. Ini kebalikan. Tapi kalau Anda menemukan ahli Quran yang benar, persaksian Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 4719, Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima hadis ini dari Syu'bah. Syu'bah menerima hadis ini dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima hadis ini dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima hadis ini dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima hadis ini dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib karamahullah wajha radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik adalah ahli Quran yang mau belajar Quran dan mengamalkannya. Ada tiga jenis ahli Quran. Satu, yang rajin baca. Baru qiraah, ini level pertama. Jadi kalau Anda menemukan orang sudah senang baca Quran, bahkan sulit meninggalkan mushaf, sehari baca satu juz, satu juz, satu juz, naik lagi dua juz sehari, rajin menghatamkan, demi Allah saya katakan, kalau dia benar-benar membaca dengan sempurna, artinya benar ikhlas karena Allah, maka Quran yang dia bacakan akan merubah kepribadiannya menjadi orang baik. Kalau Anda sudah menemukan orang ini, maka dia melebihi tiga golongan pertama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran, otomatis Pak, rajin sholat, otomatis. Silahkan cek, Anda rajin baca Quran, otomatis senang sholat sunnah. Otomatis senang berbagi, pelan-pelan akan naik itu. Silahkan kalau enggak percaya. Etikaf lagi baca Quran, ada snack, itu bisa dibagi. Otomatis. Yang kedua, ahli tilawah. Satu qiraah, dua tilawah. Ngaji, ahli ta'lim. Bahas surat ini, bahas surat ini, bahas hadis ini. Kalau Anda menemukan ahli ta'lim yang benar, ta'limnya mencari keikhlasan, ta'lim mencari kekuatan iman, ta'lim mencari wawasan ilmu, iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi dia mencari keimanan pada Allah dan mencari wawasan keilmuan. Anda buru orang ini, Anda jadi orang baik. Silakan kalau enggak percaya. Makanya banyak dulu para ulama menikahkan anaknya itu dengan para ahli talim, murid-murid yang baik datang ini dan seterusnya, ahli Quran. Yang ketiga, tahfil, menghafal Quran. Wah sudah ini, tapi menghafalnya benar. Cirinya apa? Menghafal Quran yang benar, maka Qurannya akan membimbing dia pada kebaikan. Lembut, sopan, jujur, objektif, cinta kedamaian, cinta kenyamanan, tapi tetap menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jika menemukan yang seperti itu, dia orang paling hebat. Maka jadikan dia teman. Kalau belum mendapatkan, antum kumpul berusaha mengupgrade diri jadi begini. Ini kan saya yakin nih, antum kan datang bukan dari satu tempat yang sama. Tapi dari satu tempat, mungkin bukan satu dua orang yang datang ke sini satu keluarga, mungkin ada. Kenapa di keluarga tidak dihidupkan Qurannya? Bikin kurikulum, pekan pertama ini latihan baca. Selama sebulan, dua bulan, baca Quran dulu. Sudah kenal dengan Quran, latihan murajaah. Tilawah, baru menghafal. Demi Allah saya katakan, begitu anda masuk pada level ketiga hafalan dengan mencintai Al-Quran, akan terjadi pada perubahan kehidupan pada rumah tangga anda. Anda sekampus teman-teman, ya, yang kuliah di kampus, saya lihat ada anak-anak muda, teman-teman yang mungkin masih kuliah. Kenapa anda tidak punya cita-cita sambil diwisuda, sambil hafal Al-Quran 30 juz? Kan waktunya panjang. 4 tahun itu masa yang panjang. Sekarang kami bikin metode menghafal Quran dengan santuy. Sehari cuma satu halaman. Itu diukur-ukur paling lama 1 tahun 8 bulan. Paling lama. Lebih cepat lagi bisa setahun. Anda kuliah sambil menghafal Quran paling santai. Paling selama-lamanya 2 tahun. Anda 4 tahun, 2 tahun pakai menghafal dengan santai, 2 tahun pakai tahsin. Begitu diwisuda, status Anda diwisuda sebagai ahli Al-Quran plus gelar dunia yang melekat pada diri Anda. Demi Allah saya katakan, begitu nama Anda dipanggil, nama Fulan bin Fulan, sarjana ekonomi, IPK 4,00, selama dia kuliah di kampus ini menghafal Quran, kita wisuda sebagai ahli Al-Quran yang hafal juga 30 juz. Demi Allah saya katakan, Allah akan gerakkan dan lembutkan hati orang-orang di situ yang mungkin memberikan beasiswa kepada Anda untuk meneruskan jenjang kehidupan Anda. Hidupkan. Sekarang saya sudah senang nih, banyak orang cinta dengan Quran. Bahkan mau menikah pun sekarang mahalnya pengen Quran diantara syaratnya. Makanya mulai sekarang tuh, belum nikah tuh, Quran dekati. Adik namanya siapa? Saya Anas, Pak. Baca Anas. Aduh. Bagus. Kalau adik siapa? Saya Tariq, Pak. Baca surat At-Tariq. Baca. Adik siapa? Pucat wajahnya. Saya Muhammad Yusuf Ibrahim, Pak. Waduh. Kayaknya enggak ada harapan. Cuma inspirasinya tinggi. Hanya panggilan sehari-hari, kulhu, Pak. Ya, boleh. Rubah diri kita. Kapan lagi kita dekat dengan Allah? Kita akan pulang. Suatu saat kita akan meninggal. Dan kita tidak tahu mungkin malam ini kita kembali atau besok lusa kita berpulang. Karena itu perbaiki diri kita minimal baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup terakhir, kalau kita bisa menjadi orang takwa ini, apa jaminannya? Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Baik, kata Allah, kalau anda bisa menemukan orang-orang seperti ini dan di-upgrade dengan baik, bahkan anda menjadi orang-orang seperti ini, maka kemanapun anda beraktivitas, aku akan berikan petunjuk, kata Allah. Tidak ada yang paling mudah kecuali ditunjuki Allah. Anda ke kantor dapat petunjuk dari atasan, pekerjaan mudah. Anda kemana-mana ditunjuki oleh Allah, mau bekerja pasti mudah, rumah tangga mudah, semua mudah. Dan Allah melekat petunjuk itu. Makanya ketika petunjuk melekat, wa ulaika humul muflihun, dimanapun beraktivitas sukses dan bahagia didapatkan. Turunlah Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kalau sudah jadi orang takwa, maka kemuliaan takwa melekat pada orang-orang itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la. Begitu anda masuk pada level takwa, satu, setiap urusan kehidupan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Dua, rizki tidak capek mencari. Bahkan Allah akan mudahkan jalannya sampai Anda pun tidak menduga, tiba-tiba dapat tidak seperti yang Anda gambarkan rezeki. 3. Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau Anda sudah bertakwa, tingkatkan kepada Allah, kata Allah, aku jamin tuflihun dari kata falah, sukses dan bahagia. Apapun yang kau kerjakan akan sukses. Apapun yang kau lakukan akan bahagia. Selanjutnya, Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku bikin pintar kalian, kata Allah. Kutambahkan pengetahuan. Anda tingkatkan takwa, Allah jadikan ada peningkatan akselerasi dalam pengetahuan kita. Tuh. Jadi orang takwa mudah hidup. Orang takwa rezeki gampang. Orang takwa sukses pekerjaan. Orang takwa bahagia hidup. Orang takwa pasti pintar. Ketika semua sahabat mengikuti pola ini, maka tunjukkan kepada saya siapa di antara mereka yang gagal. Uthman sukses, Abu Rahman bin Auf sukses, Abu Bakar sukses, Ali sukses, Abu Hurairah sukses, semua sukses, tidak ada yang gagal. Allah sudah berikan keterangannya, berikan contohnya, dan sampaikan janjinya. Kalau dengan semua pembuktian itu Anda belum yakin juga, dengan cara apa lagi Allah membimbing kita untuk sukses dan bahagia dalam kehidupan? Nah, ini bagian yang pertama. Maka mudah-mudahan kita digolongkan pada orang-orang yang takwa. Sekarang kita berlatih, maka saya sarankan bikin kurikulum dari sekarang. Ya, buat kurikulum, mulai besok kita siapkan. Keluarkan semua jenis salat sunnah dan kita mulai pelan-pelan untuk berlatih mengerjakannya. Siap insyaallah? Ya. Malam ini siapkan bangun tahajud. Mulai jangan tinggi-tinggi dulu, Pak. Kata Nabi mulainya sedikit-sedikit dulu, jangan langsung pengen 11. 23, mulai 2 dulu. Kata Nabi ini yang bilang. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau pengen salat malam, 2 dulu. Itu pun pertama faqra'u wa tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan dulu yang Anda hafal. Jangan maksa tinggi-tinggi dulu. Enggak apa-apa. Pertama, kul, 3 kul lah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kedua, qul a'udzu birabbin nas, tutup witir qul huwallah. Pada anak-anak ketika mulai nyaman, besoknya tambah 4 rakaat. Witir 1, nyaman 6 sampai 11 rakaat. Mau tambah lagi silakan kalau sudah nikmat. Besok keluarkan salat syuruk, keluarkan duha, rawatib yang 12, mutlaknya sebelum asar ada 4 rakaat. Di antara 2 adzan 2 rakaat. Kalau Anda sudah menikmati itu semua, demi Allah saya katakan akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Besok mau baca Quran berapa ayat? Dan mulai dari sekarang siapkan. Mau menghafal berapa ayat? Besok mau infak berapa? Bikin anggaran walaupun cuma 100 rupiah. Masa pulsa bisa 100 ribu, akhirat gak ada pulsanya? Siapkan pulsa akhirat Anda. Kalau punya 3 ribu, misal gaji 1 juta, anggarkannya walaupun cuma 1 ribu, bagi 30. Keluarkan setiap hari walaupun cuma 100, gak apa-apa. Yang penting bisa infak. Gak ada uang dengan pakaian, gak ada pakaian dengan makanan, bagi walaupun cuma sehirup air. Beli aqua, bagikan teman 1. Niatkan aja. Apa niatnya? Untuk mendapatkan derajat takwa si Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah dengan takwa itu untuk mewujudkan mimpi yang kau harapkan itu. Ini yang coba kita sampaikan. Izin saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, materi ini baru sepertiga yang kita bahas. Karena kita baru bahas teman yang baik. Kalau enggak tahu yang tidak baiknya, bagaimana menghindarinya? Masih ada 2 kriteria teman lagi. Yang satu langsung disebut oleh Al-Quran, teman yang tidak bisa kita jadikan sebagai teman karena tidak baik. Yang kedua, ini teman yang berbahaya. Saking bahayanya, kita enggak bisa petakan secara kasat mata apakah ini orang baik atau bukan. Tapi Allah berikan ciri-cirinya supaya kita waspada dalam kehidupan. Maka insya Allah, 2 teman ini mudah-mudahan kita bisa bahas dalam kesempatan yang lain, di lain waktu yang berbeda, yang dengan izin Allah diberikan kesempatan kita untuk mendalami, memahami dan mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ini waktunya barangkali sudah terlampau juga malam, mau jam 9 dan tidak semua yang dari kita ini datang dari dekat. Saya kadang dikabari ada yang naik motor 2 jam ke sini. Ada yang dari daerah yang cukup jauh juga. Jadi mungkin bagi Anda yang dekat pengen sampai jam 11 silakan. Mau sampai subuh di sini juga tidak ada masalah. Ya, tapi yang harus pulang sampai ke jauh-jauh itu, kadang-kadang suami istri boncengan, bapak ibu usia 50 tahun menempuh jalan untuk ke sini 2 jam di perjalanan dengan motor bahkan. Saya bermohon pada Allah semoga dimuliakan dunia akhiratnya insyaallah. Kemudian ini teman-teman yang kirim pertanyaan, insyaallah di sela-sela senggang saya akan jawab. Nanti Anda bisa lihat di YouTube-nya Adi Hidayat Official, insyaallah di sela-sela kami jawab, atau di sesi nanti ta'lim yang lain ini kami akan masukkan dalam sesi untuk bisa disampaikan jawabannya.
4: Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
5: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu siap? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan karena antum menikah di bulan Safar.
6: Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah. Kan bulan Muharram, bulan Safar ya. Yaitu bulan sesudah Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial. Nah, atau tidak menguntungkan, yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini, merasa bahwa hari

sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menangkan rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud, ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tabil masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

Itulah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

0: maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَلْ

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yattaqun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: عَابِدِينَ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia, Iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkit."

0: Karun.
1: Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun.
0: Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: Wahai
1: pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي لنفكر شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'id wal karbi, falyuksir du'a fir rakhai." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat Maghrib Islam Center rahimakumullah. Senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin. Bersama kita melaksanakan ibadah sholat maghrib dan kita dengarkan kajian ta'lim. Pada malam hari ini telah hadir guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Jailani yang nantinya menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamami kulli sul ma'mul sun sabagar bin Salim Syabdul Qadir Al-Jilani Sayyid Ahmad bin Isa sebagai mudi muslah billah bin Ain wal Haddad Al-Haram Syafi wa Syekh Muhammad bin Barum Sunan Bonus bin Mafuruhim wa Usul Habib bin Muhammad bin Husain Al-Habsy wa Usul Yafi Misakh bin Saqaf wa Abdul Mita bin Abdul Qadir Al-Saqaf wa Usul Mafuruhim wa Usul Habib bin Muhammad Ba'aglu Usul Habib bin Muhammad Ba'aglu Usul Habib bin Tahir wa Usul Abdullah bin Husain bin Tahir wa Usul Habib bin Bakar Saqaf wa Muhammad Mahdi bin Bakar Saqaf wa usana muridin wa usana muhibbuddin wa hadhar muntalib wa usulim wa ufanim wa nurmina minti mahdi wa usulim wa furuhihim wa usana hadhal mu'allifu al-kitab nasaihu al-ibad lal-imam al-shaykh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani wa al-shaykh Jalaluddin ibn Bakar Suyuti al-imam ibn Hajar al-Asqalani wa usulihim wa furuhihim anna Allah darajati fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfaduna bijahihim وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي بسر الأسرار الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nantinya tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mu'minina wal mu'minat hingga akhir zaman, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu wa Azamatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kajian kitab hadis di dalam kitab Tanqihul Qal Al-Hasith fi Syarhi Lubabul Hadis, dan juga dibarengi dengan beberapa kitab yang lain yang berkesinambungan dengan pembahasan pada materi yang kita bahas, yaitu nantinya ada tiga kitab, yaitu kitab Nasaihul Ibad karangan lil Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kemudian ada nanti di kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan nanti juga akan kita bawakan bersangkut paut dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan lil Imam Muhammad bin Ahmad Zainuddin Al-Malibari insyaallah. Baik, kita lanjutkan dalam kitab Nasaihul Ibad fi Bayani Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin ila an qala. Hadis berikutnya,

akan terus menerus akan menjadi sedikit. Bahasa ringannya, dosa kecil itu bisa jadi besar kalau terus dilaksanakan. Israr bimuawabah alaiha, ya, terus menerus dilakukan, berbohong terus, ya, dada berhentinya, istiqomah bohong terusnya, mencibir, berdusta, gibah, adu domba dan lain sebagainya, perkara-perkara yang kecil, suatu dosa-dosa yang mungkin kita anggap remeh, kecil lah di mata kita itu, cuman ya israr terus dilakukan, maka tidak ada hitungan kecil di sisi Allah kalau terus menerus dilakukan itu. Sebagaimana syarahnya disebutkan, fa innaha bimuwabati 'alaiha ta'azzum. Adapun melakukan perbuatan buruk secara istiqomah terus menerus, mucil, ada konconya ya ditipu, ada temennya dibohongi misal, ada temennya disentil-sentil terus telinganya ya, terus setiap hari begitu dibully terus ya, dosanya ya sepele itu. Bisa saja kita minta maaf hari itu juga, bisa jadi nanti dia lupa, kita lupakan, tapi besok diulangi terus begitu, kecil. Tapi kalau ini terus dilaksanakan, terus dilakukan, maka tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya di sisi Allah, dosa kecil itu menjadi kecil terus, pasti akan menumpuk deh ya. Apa pepatah Indonesia mengatakan, apa pepatah Indonesia itu, sedikit-sedikit apa menjadi bukit ya, ya. Seperti itu, dosa kecil terus dilaksanakan, dosa kecil terus dilakukan, fatasyira kabirah, akan menjadi besar nantinya itu, nah, akan menjadi besar. Taib. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak akan juga dosa besar itu akan selalu dianggap besar oleh Allah, kecuali dengan dosa besar tadi dibarengi dengan istighfar, dibarengi dengan minta ampun, dibarengi dengan ketidakinginan untuk melakukan perbuatan buruk itu lagi. Ghibah, dosa, termasuk dosa besar ghibah itu pak. Bahkan sekelas ghibah itu aja diibaratkan seperti makan bangkai teman sendiri itu, ghibah itu dosa besar. Tapi kalau dia tobat ya, ternyata hawa nafsu datang lagi ya, tobat lagi, hawa nafsu datang lagi, dosa yang besar tadi kalau dibarengi dengan istighfar, kemudian nadamah ya, merasa ya, betul-betul tidak ingin lagi melaksanakannya, maka insyaallah Allah akan hapus, maka insyaallah Allah akan ampuni. Ya tapi ada orang itu enggak ada niatan untuk tobat ya. Pokoknya gibah aja, besok lagi ada niatan untuk gibah ya, termasuk akan menjadi dosa-dosa yang menumpuk dan menjadi besar. Sebagaimana dalam beberapa riwayat, fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'asiyatun. Adapun baru niat aja tuh, Pak. Hari ini sudah mukul orang misal, gergeten mukul, sehari enggak mukul orang tuh enggak enak. Malamnya sudah ada niatan, besok saya mau mukul fulan. Anak-anak SD, SMP, SMA yang sederajat itu, nanti besok dia mau membuli ini, dia mau membuli itu, dia mau merundung itu, dia mau merundung ini. Niatnya malam itu sudah dicatat maksiat, Pak. Jenengan jangan kira membuat perkara maksiat dulu baru dikatakan maksiat, tidak, niat maksiat saja sudah jadi maksiat. Maka dari itu hadirin rahmati Allah jalla jalaluhu wa 'azamatuh, ya, jangan dianggap sepele dosa itu, Pak. Ya, kalau ada wiridan tuh alhamdulillah jenengan bisa diruntuhkan dengan wirid-wirid tadi, Pak. Jangan nanti ampun maaf setelah sholat langsung ngiber gitu ya, langsung sholat pergi begitu saja, gak ada wirdan, gak ada sama sekali istighfar, gak ada sama sekali zikir kepada Allah. Bagaimana untuk menghapus dosa-dosa yang kecil itu tadi, Pak, sementara itu terus dilakukan. Apa di dalam beberapa riwayat, man laisal wirid fahuwa kirid, seseorang yang di atas

bumi Allah ini yang dia hidup karena taufik, pertolongan, hidayah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah. Gak ada wiridan, gak ada zikiran, gak minta ampun, gak berdoa kepada Allah. Kebacut ini pak. Ya, bahasa Jawa ini kebacut itu terlalu keterlaluan. Seseorang yang tidak memiliki wirid, gak memiliki zikir, gak ada sama sekali memanjatkan sesuatu apapun kepada Allah, ba'da faradhi, setelah dia selesai dari ibadahnya, ini kurang lebih daripada apa? Kirit. Apa kirit itu? Kirdun, monyet. Bapak tahu monyet pak? Jangan datang ke Pulau Kembang yang di Banjar itu kan, yang penuh dengan monyet, warik. Kalau orang Banjar menyebut warik, yalah bekantan, warik, pokoknya warik lah. Kalau warikun dalam bahasa Arab, ampun maaf, beda lagi. Warikun dalam bahasa Arab pantatnya. Jadi kalau warik kita bahasa Banjar, warik itu ada monyet, sejenisnya lah. Ya. Jangan bawa roti, bawa makanan lah. Pas kita tawarkan kepada monyet, ya, ada pernah ketemu monyet setelah ngambil itu, dia diem dulu, apa berikan salam penghormatannya, apa nanti dia ngomong terima kasih pak sudah ngasih roti. Pernah nemu monyet begitu, sopan sekali monyet daripada manusia berarti pak. Hah? Sekelas monyet tuh gambarannya tuh, man laisa wirid fahuwa kirit. Seseorang yang tidak ada sama sekali wirid dalam dirinya, gak ada sama sekali zikir kepada Allah setelah selesai ibadahnya, kurang lebih seperti monyet pak. Kok bisa kita gambarkan seperti itu? Iya, kalau kita lihat monyet itu pak, ketika kita kasih hadiah, makanan, apapun itu, gak ada kisahnya monyet itu memberikan salam penghormatan, apalagi terima kasih kepada siapa yang memberi, gak ada. Nah, kurang lebih manusia yang tidak ada wirid, gak ada zikir, tidak ada sama sekali pendekatan kepada Allah berupa munajah, berdupa, berzikir, ingat kepada Tuhannya, kurang lebih seperti monyet itu pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma antas salam. Bulik langsung sidin. Ya. Ada la ilaha illallah wa la syarika lah. Belum lagi selesai kalimat tauhid sudah berdiri duluan. Pergi. Kita bisa husnudzon. Kalaupun dia tidak wirid di tempat, paling tidak wirid di pertengahan jalan dia menuju sesuatu yang dia inginkan. Mungkin cari nafkah pak, kita bisa husnudzon nih pak. Ya, jangan nanti kita cuman fokus ke sudut pandang aktivitas ibadah saja. Mencari nafkah, bekerja untuk keluarga itu termasuk ibadah. Ya, bahkan kewajiban bagi dia. Kalaupun nanti dipaksakan untuk wirid, kemudian pekerjaannya terbengkalai, maka kebalik juga keadaan begitu. Maka nanti husnuzon kita, kalaupun dia tidak wirid di tempat, paling tidak wiridlah ketika di keadaan berjalannya. Jangan sampai gak ada wirid pak. Ya bu, jangan sampai gak ada wirid. Kasihan, kayak monyet jadinya. Sudah dikasih Allah hidup, sudah dikasih Allah nafas gratis, sudah dikasih oleh Allah pendengaran yang normal, sudah dikasih oleh Allah tangan yang aktif untuk beraktivitas hari ini, kaki yang lengkap, hati, jantung yang berpompa dengan stabil. Rezeki dari Allah tuh nikmatnya luar biasa. Ya gak adakah kita zikir kepada Allah, ingat kepada Tuhan, berterima kasih kepada apa yang telah Allah berikan. Sampai ada ucapan itu, ya Allah, ya Allah ini tidak adil. Nah, adalah orang berucap kayak itu tuh. Nanti tuh fulan kada sembahyang, tuh fulan tidak sholat, tuh fulan enggak zikir, tuh fulan enggak wirid. Kaya, sugih, kerjaannya mapan, mobilnya Alphard, rumahnya tingkat, uang investasinya melimpah ruah. Nah, saya hadir majelis taklim, sholat lima waktu, berjamaah sholat duha, kemudian sholat syuruknya, sudahannya, kemudian zikirnya, wiridnya, miskin aja terus menik. Sampai ada bergumam dalam hati, Allah ini tidak adil. Nah, kisah Allah kada adil itu dari mana pak? Bisa kasih contoh enggak Allah enggak adil tuh? Iya, Allah enggak adil. Yang enggak sholat dapat rezeki. Dah, jenengan ngitung rezeki itu dari apa? Hah? Kadar rezeki itu apa? Duit, Jasidin. Ya. Yeah.

Tidak dihitung gak hari ini mata yang berkedip untuk bisa melihat dunia ini tidak dihitung nikmat. Ya. Kaki yang hari ini bisa digerakkan untuk melangkah ke Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center. Langkahnya ringan, langkahnya tak berat, langkahnya ya stabil. Gak dihitung nikmat, ya. Telinga yang bisa mendengarkan A sampai Z, kalimat-kalimat yang baik, buruk, dan indah. Nih, dua-duanya aktif ini, enggak dihitung nikmatkah? Saya tanyakan sekarang, pernah ketika tidur jenengan minta, ya Allah mudah-mudahan mata saya besok kebuka, bisa melihat dunia dengan normal. Pernah minta begitu? Enggak. Pernah minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan besok saya hidup, bisa saya main PS, Ustaz. Pernah minta begitu? Enggak. Ya Allah mudah-mudahan besok saya bisa berdiri buat buat aktivitas apa olahraga di Masjid Islamic Center. Pernah minta ada kepada Allah begitu? Enggak. Tapi Allah kasih. Bahkan boro-boro minta, Ustaz, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, aja kadang enggak baca. Sakingnya itu, Pak. Tidur itu bukan wirid. Iya. HP yang dilihat, nah, keturun, HP yang nonton dia. Sakingnya enggak pernah minta kepada Allah, tapi Allah kasih hari ini tuh, bukan rezeki? Bukan nikmat? Jangan sampai ada ucapan Allah enggak adil. Nanti kita akan sampaikan. Hati-hati dengan kalimat yang model begitu. Diucapkan atau dibergumam dalam hati seorang manusia, jangan sampai ada. Hati-hati, Pak. Kalau sudah ada gumaman ya, isi hati model begitu, ditakutkannya jatuh dalam sifatur riddah. Takutnya dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang keluar dari Islam, murtad. Loh kok bisa, Ustaz? Kan cuma ngomong Allah enggak adil. Lah, jangankan Allah enggak adil, jenengan ada teman nanya. Iya, ada teman nanya misal lagi mancing. Ada teman nanya, sudah sholat maghrib belum? Apa itu sholat maghrib? Ngomong begitu aja, Pak. Istikhafan, menganggap sholat maghrib itu sepele, murtad. Wah, Ustaz ini kencang sekali nyebut murtad. Mana dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Satu persatu rentetannya, kitabnya kita sebutkan. Ya, kita gak mau datang majelis taklim, pulang gak bawa apa-apa, justru kil wal kol doang. Katanya Ustaz ini, katanya Ustaz itu, kemudian referensi kitabnya, dem, blend. Bingung, nggak tahu ya. Tak sebutkan, Pak. Saya menekankan kalimat itu karena dasarnya ada. Allah nggak adil. Apa itu sholat? Saya sudah hatam sholat. Ya, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Murtad, murtad. Karena nanti aksamur riddah, macam-macamnya murtad, itu dilakukan dengan tiga perkara ini atau tiga elemen ini. Satu, karena sebab ucapan. Dua, karena sebab perbuatan. Tiga, karena sebab yakinnya hati. I'tiqadan namanya, Pak. Nah, nanti kita akan sebutkan satu persatu. Taib, perlahan, pasti, tapi pasti. Insya Allah. Taib. Dalam perbuatan maksiat, kita kembalikan dalam topik pembahasan tadi. Nabi mengatakan apa? Tidak ada dosa kecil kalau itu selalu dilakukan. Dosa kecil akan bisa menjadi besar kalau dilaksanakan terus menerus. Dan tidak ada dosa besar di sisi Allah kecuali dosa tadi dimintakan ampun, atau si fulan yang melakukan perbuatan maksiat tadi, dosa besar tadi, meminta ampun kepada Allah. Enggak dihitung besar kalau minta maaf, minta ampun. Taib. Adapun perkara-perkara yang mengakibatkan seseorang itu menyepelekan daripada dosa kecil, itu karena sebab ma'asiatil qalbi atau ma'asiatul qalbi, maksiatnya hati. Jangan panjenengan bayangkan maksiat itu cuma dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki. Ya, maksiat dengan hati pun ada, Pak. Nah, maka dari itu kita kembalikan pembahasan sekarang, kita ambil di kitab
ar-risalatul jami'ah wa tadhkiratun nafi'ah. Tadhkiratun nafi'ah. Disebutkan bahwasanya ma'asil qulub, ya, maksiatnya hati. Maksiatul qalbi, ya, maksiatnya hati. Famin ma'asil qalbi, ini langsung disebutkan. Contoh-contoh maksiat hati itu apa aja? Menjaga hati dari maksiat itu wajib. Sebagaimana menjaga anggota tujuh itu juga wajib, fardu ain. Apa anggota tujuh yang patut dijaga itu? Satu, mata. Ya, jaga nih, Pak. Dua, telinga. Ya. Tiga, lisan. Empat, lima, mana? Kiri dan kanan, tangan. Enam dan tujuh, kaki kiri dan kanan. Ya, ada beberapa riwayat, ini menjadi satu. Ya, ini menjadi satu. Cuman berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa? Faraj. Faraj, kemaluan. Ya. Kemudian apa? Yang terakhir, hati. Nah, Allahu a'lam, ada beberapa pendapat yang mengatakan itu. Cuman yang patut untuk kita jaga seluruh anggota badan dari kemaksiatan. Nah, maksiat hati itu modelnya bagaimana? Nah, ini. Maksiat hati, famin ma'asil qalbi, adapun contoh-contoh maksiat hati, yang pertama, asyakku fillahi ta'ala. Syak, apa syak itu? Ragu. Ya Allah, sudahnya saya nih usaha, sudahnya saya banting tulang, sudahnya saya berdoa, sudahnya saya ini, sudahnya saya itu, tidak ada nambah-nambah ya Allah. Sehingga Pak, adat muncul keraguan-raguan, Allah ini adil atau tidak ya? Nah, Allah ini rahmat kah tidak ya? Nah, Allah denger enggak kira-kira saya doa ini? Nah, ragu ya dengan ketetapan Allah, dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, ragu dia, Pak. Jangan-jangan saya selama ini doa enggak dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan saya ibadah selama ini enggak diterima oleh Allah. Percuma dong saya sholat. Percuma dong saya datang. Percuma penyakitnya, Pak. Ninggalkan ketaatan, timbullah kemaksiatan. Syak, ragu kepada Allah, itu termasuk daripada maksiatnya hati. Jadi bagaimana caranya supaya enggak maksiat hati itu, Ustaz? Salah satunya supaya enggak ragu dengan Allah, maka perbanyak daripada majlis zikir, ya, datang ke tempat majlis-majlis zikir, nah, wiridan, supaya ingat nih nikmat Allah tuh banyak kepada kita, cuman kita yang enggak tahu syukur. Coba ikuti itu step by step dari Nabi Muhammad tuh, enggak bakal pang kita nih selalu merasa apa? Merasa hina, merasa enggak cukup, merasa apa? Merasa kita selalu menjadi orang yang tersakiti. Kalau ikut stepnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam, apa Nabi ngajarkan? Qanaah, Pak. Nabi ngajarkan apa? Qanaah, sif li qanaah. Belajar untuk bersifat merasa cukup kepada Allah itu belajar. Nabi kasih stepnya. Cuman yang jadi pertanyaannya dilaksanakan atau enggak tuh stepnya? Dilaksanakan enggak itu cara untuk menjadi qanaah? Apa kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Cara nih untuk menjadi orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Tuh cara Nabi ngajarkan kepada umat tuh. 1446 tahun yang lalu Nabi sudah sebutkan. Bagaimana supaya kita bisa menghargai apa yang Allah berikan? Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Di atas nih lampu, Ustaz. Kadada orang, bukan itu. Nasib, Pak, nasib. Ya. Lihat tuh orang yang di bawah deh. Bapak hari ini alhamdulillah sudah punya mobil. Di luar sana ada orang yang masih hujan-hujanan, Pak. Motornya kena sedikit apa? Kena tetesan air hujan, mogok, Pak.
Ya, alhamdulillah pian kehujanan kada, kepanasan kada. Yang sudah punya motor, alhamdulillah bisa cepat sampai ke tujuan. Tidak perlu ngayuh, tidak perlu capek mengayuhkan kaki untuk di pedal sepeda. Alhamdulillah di luar sana masih ada orang yang pakai sepeda, Pak, enggak mampu beli motor. Iya. Yang punya sepeda nih, nah, Pak. Syukur ada orang, ya, enggak bisa beli sepeda, boro-boro beli sepeda, makan sehari aja enggak bisa mencukupi 3 kali makan, boro-boro mau beli sepeda. Ya. Yang sudah makan hari ini 1 kali makan, syukur. Ada yang sekelas orang-orang di luar tuh, Pak, dia nunggu gerak dulu badannya, padahal badannya kurang. Ampun maaf, dengan kerendahan hati saya mengatakan lebih frontal seperti ini, cacat, Pak, misal dari kursi saja susah untuk bergerak. Kalau nggak gerak nggak makan, Pak. Rela mereka bergerak untuk makan, Pak. Nggak ada kakinya, rela untuk bekerja. Tuh, pandang tuh orang-orang yang di bawah tuh, Pak. Kalau sudah begitu, ya, tahu diri kita, Pak, ya Allah, masih ada orang yang susah dari saya. Alhamdulillah engkau telah memberikan nikmat yang lebih kepada saya. Berbagi nanti jatuhnya, Pak. Syukur tuh berbagi, sedekah begitu. Nah, kalau jenengan terus lihat di atas enggak nyukur-nyukur. Ulun ini dapat motor PCE, kawan ulun apa? X-Max. Masih kalah ini. Harus giat lagi. Kawan ulun naik jabatan jadi supervisor. Ulun masih jadi cleaning service. Ulun harus ini coba. Tapi kalau untuk fastabakul khairat, ya, untuk kebaikan, saya naik pangkat, saya akan zakat, saya naik pangkat, saya akan berbaik hati. Saya kalau naik pangkat, ya jus, boleh. Tapi kalau misalnya iri, dengki, ya, hasud, ya, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian melihat orang lain dengki, bah, yang itu dapat Pajero, ulun pabila, kayak kusumpahi mudah-mudahan bannya bocor. Bahaya tuh, Pak. Mana rasa syukur hamba itu kayak apa kisahnya? Ya. Taib. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah, ragu kepada Allah itu termasuk daripada maksiat hati. Kemudian contoh yang lain, 6. Wal amanu min makrillahi ta'ala. Nah, ini yang berkesinambungan dengan apa yang kita bahas. Yang di awal tadi, ya, dosa kecil tidak jadi kecil kalau terus menerus dilakukan, dosa besar tidak akan menjadi dosa besar ketika di istighfari atau dimintakan ampun. Nah, ini yang kedua, senada dengan apa yang kita bahas di kitab Nasaihul Ibad. Dalam kitab Risalatul Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadzkiratun Nafi'ah disebutkan wal amanu min makrillahi ta'ala termasuk ma'asiyatul qalbi. Menganggap remeh sesuatu yang Allah benci itu termasuk maksiat. Contoh, Pak, masuk masjid kaki kiri, makruh kah sunnah? Makruh. Masuk kaki kanan keluar kaki kiri ketika masuk WC, sunnah kah makruh? Makruh. Minum sambil berdiri, sunnah kah makruh? Makruh. Nah, kemudian apa lagi? Makan dengan tangan kiri, sunnah kah makruh? Makruh. Berbicara ketika dalam keadaan makan, sunnah kah makruh? Makruh. Apa lagi sesuatu yang makruh? Banyak. Kencing berdiri, sunnah makruh? Makruh. Lah, ada seorang manusia menganggap itu remeh, Pak. Kerjaan tidak apa-apa sudah. Makruh kan definisinya ketika dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggal dapat pahala. Iya, makruh. Definisi makruh, Pak, mengerjakan tidak apa-apa, meninggalkan dapat pahala. Itu makruh tuh. Kebalikannya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak. Jangan tidak apa-apa. Sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggal rugi. Kalau definisinya kita sebutkan tidak apa-apa, Pak, kita
enggak ada tuntutan untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah kita sebut, kalau enggak dikerjakan rugi, pertanyaannya, mau enggak jadi orang rugi itu kira-kira? Ya, enggak mau Ustaz. Ya pasti dikerjakan sunnah tadi, Pak. Nah, kalau makruh itu gitu juga definisinya. Kalau kita tinggalkan, kita dapat untung. Kalau kita kerjakan, Allah marah. Ya, makruh kan sesuatu yang dibenci, Pak. Sesuatu yang dibenci. Lah kita kerjakan yang dibenci oleh Allah. Nih. Wal amanu min makrillahi ta'ala. Aman. Merasa aman diri ini dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hati-hati itu penyakit, penyakit apa? Penyakit hati. Masuk kaki kiri ke masjid, enggak apa-apa, makruh aja kok. Hah? Masuk kaki kanan ke WC, enggak apa-apa, makruh aja kok. Makan kaki makan ngomong, makruh aja kok. Ya. Hati-hati, model makruh yang selalu disepelekan tuh bisa jadi azab dari Allah. Dari Allah, Allah enggak mau, enggak berikan taufik pertolongan kepada dia untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib. Kita pangkas ya. Banyak sekali ini. Wa takabburu 'ala ibadillahi ta'ala, sombong kepada hamba-hamba yang lain, enggak boleh. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih alim dari dia. Saya lebih kaya dari dia. Saya lebih khusyuk daripada dia. Oh, saya kalau dihitung-hitung di Islamic Center paling senior daripada dia. Tak boleh. Bahkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu, Pak, lebih akhir dari iblis. Lebih dulu iblis diciptakan oleh Allah. Nabi Adam itu pendatang. Dalam Al-Qur'anul Karim ya, ketika yang lain disuruh sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis tuh enggak mau sujud. Seniornya Nabi Adam tuh. Tapi ketika dia sombong, dia apakan oleh Allah, ditendang, diusir, ditiadakan status seniornya dari Nabi Adam. Disuruh sujud doang, yang nyuruh Allah, bukan Nabi Adam yang nyuruh sujud. Allah langsung suruh sujud kepada Nabi Adam. Enggak mau, dilaknat oleh Allah. Seniornya Nabi Adam itu. Lah jenengan senior di Islamic Center misal. Senior di pekerjaan misal. Senior di tempat manapun, mengatakan orang yang baru datang itu adalah junior saya. Saya lebih baik dari dia. Oh, hati-hati. Sombong ya, takabur ya. Nah, ya jus. Enggak boleh. Tidak. Tidak boleh. Termasuk apa itu? Penyakit hati, Pak ya. Na'udzubillahi min zalik. Warriya'u, melaksanakan perbuatan ketaatan ingin dilihat manusia. Hah? Tapi definisinya mak, lain-lain ini. Ulama mendefinisikan riya itu lain-lainnya. Yang paling mendasar, yang paling banyak dinukil, yaitu pendapatnya Fudail ibn Iyad. Masalah riya ini jangan kebalik. Saya ulangi ya, riya ini beberapa kali di majelis manapun saya ulangi. Kita ini terpaut dengan riya yang justru itu adalah syirik. Perhatikan baik-baik kalimatnya ya. Informasi tentang riya yang selama ini kita pegang itu, Pak, itu adalah definisi dari syirik, bukan riya yang sebenarnya. Menurut siapa? Menurut salah satu ulama yang bernama Fudail ibn Iyad. Apa definisi riya sebenarnya tuh, Pak? Riya itu ya, tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya. Wal amal li ajlin nas fahuwa syirkun, ai syirkus sadir. Ini makna yang benar. Apa definisi riya itu, Pak? Ketika kita meninggalkan amal baik karena dilihat orang lain, itu namanya riya, Pak. Contoh, ini riya. Gambaran riya itu begini. Ini riya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kawan emak, indahnya suara piano ini. Kayak qori, ya. Luar biasa. Akhirnya ditutup kada jadi baca Quran. Nah, ya dan. Ah, kenapa kada jadi baca Quran? Kada apa-apa.
ada hendak baca Quran. Kenapa? Karena bapak. Iya, iya. Dalam niatan meninggalkan baca Quran itu kenapa? Karena ucapan fulan tadi. Ikam ni suara bagus, ya. Kayak ahli qiraah sudah. Karena dia diomongi begitu, dia tinggalkan baca Quran yang enggak jadi baca Quran. Tuh, definisi riya itu gitu sebenarnya, Pak. Menurut Fudail ibn Iyad, melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan ketaatan karena ditegur oleh orang lain, kemudian kita tinggalkan perbuatan taat itu definisi riya. Nah. Kayak apa? Riya yang selama ini kita sebut riya itu syirik, Pak. Syirik. Ada beberapa hadis Nabi itu kan mengatakan apa? Yang Nabi takutkan setelah sepeninggalanku, yaitu apa? Syirkus saghir. Syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah riya. Nah, riya ini yang didefinisikan oleh Fudail bin Iyad. Apa riya yang selama ini kita ketahui itu yang definisinya adalah syirik kecil? Dia itu al-amalu li ajlin nasi fahuwa syirkun. Beramal, melakukan ketaatan, ya, berbuat baik, berbuat apa? Benar, berbuat ibadah, landasannya karena ingin mendapatkan validasi dari orang lain, atau yang lebih simpelnya, Pak, ibadah ingin dipuji manusia, itu syirik kecil namanya. Loh kok bisa, Ustaz? Iya, jenengan minta validasi, jenengan minta pengakuan, jenengan ingin dipuji oleh makhluknya Allah yang Allah ciptakan dia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji oleh yang menciptakan manusia tadi. Jadi definisinya ibadah untuk Allah atau untuk manusia kira-kira? Untuk manusia lah, berarti nyembah manusia dong. Iya enggak? Berarti ibadahnya karena manusia dong, bukan karena Allah. Nah, itu namanya definisi syirik kecil. Nah, ini yang gak kita rasakan, Pak. Yang samar-samar tuh, yang kita laksanakan pada setiap hari itu, Pak. Ya, kalau misalnya syirik besar ya, gampang diidentifikasi. Santet, ya. Datangi dukun, ya. Ke Gunung Kawi, ya. Minta ini, minta itu, nebus ini, nanti hasilnya itu, percaya dengan dukun. Syirik besar. Tapi model riya ini, hari ini berapa kali ingin dipandang orang ahli ibadah? Hari ini ingin dipandang berapa orang supaya dilihat orang baik? Ayo, berapa keadaan hari ini kita aktivitas ibadah hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain? Berapa kali? Syirik berapa kali tuh? Contohnya nih, simpel contohnya, Pak. Lebih semangat mana? Sholat sunnah di masjid atau sholat sunnah di rumah? Ayo, jawab. Di masjid sholat awabin 6 rokaat, qobliyah ba'diyah 4 rokaat, sembahyang di rumah habis maghrib adalah boro-boro awabin 6 kali, Ustaz. Ada HP sudah, habis sholat maghrib di rumah misal jamaahan sama istri atau sama anak, assalamualaikum warahmatullah, boro-boro habis maghrib la ilaha illallah, Allahumma anta salam, Allahumma anta salam, assalamualaikum, selesai wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amin, dah tinggal. Tapi kalau sudah di masjid, Pak, assalamualaikum warahmatullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wah, bepijim si din nah. Kada tahu hafalkah kada bacaannya tuh. Nah. Sampai orang selesai baru takbir dulu, Allahu akbar. Di rumah kada pernah takbir kayak itu. Nah, ini definisi syirik kecil tuh begitu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya, masing-masing kita punya penyakit itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wal ujubu bi ta'atillah taala. Ini termasuk ujub, sombong, angkuh daripada aktivitas ibadah yang kita lakukan. Saya lebih afdol dari dia. Kenapa? Hari ini saya one day one juice. Saya hari ini satu kali duduk, satu kali khatam. Dia jangankan baca Quran, wirid saja kada handak misal. Oh, sudah kita lihat sudut pandang yang lain kan. Kita enggak bisa meremehkan orang lain yang tiba-tiba setelah sholat langsung pergi. Bisa jadi ketika dia setelah pergi itu dia melaksanakan aktivitas yang wajib bagi dia, apa? Mencari nafkah. Tapi ingat-ingat kalau dalam perjalanannya ya wirid harus tetap dijaga. Tayib. Wal hasud wal hiqdu ala ibadillah. Hasud itu iri ya. Iri dengki kepada orang lain yang mendapatkan nikmat, ini termasuk daripada penyakit penyakit hati atau maksiatnya hati. Tayib. Sudah selesai. 2 menit lagi. Biasanya kalau kameramen sudah duduk di situ, bentar lagi habis. Ini dari tadi duduk di situ Sidin. Nah, pas. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan istiqamah. Saya simpulkan sedikit dari apa yang kita sampaikan. Menurut Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya ini, apabila kita anggap dosa-dosa atau maksiat-maksiat hati tadi sebagai maksiat yang tidak berguna atau maksiat yang remeh atau maksiat yang tidak kita anggap itu sesuatu yang berat bagi diri, hati-hati. Mimma yudkhilu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala. Bisa jadi nanti maksiat-maksiat hati itu bisa menjerumuskan kita kepada kemurtadan. Nah, apa aja nanti yang bisa mengakibatkan murtad Ustaz? Dari perbuatan, dari lisan, kemudian dari keyakinan. Maka insyaallah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan istiqamah. Mudah-mudahan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, walbarakah fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan yang hadir segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini juga nanti dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalalu Azamatu bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Ampun maaf ridho halal apabila ada kesalahan ucapan perbuatan daripada al-fakhir, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Jalla Jalalu Azamatu. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah ورضا والعنايه. ثم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

أشهد أن محمدا

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبي أن تكن شفاعتك بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Lain dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Singgah ke warung, minum, makan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, hati di tapi ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Karena yang sembahyang aku singgah di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah mengkapa. Namun tidak wajib atasnya. Mau ada makaga, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salawat, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

para sa lindang ako din para lang ang bahaya mo sa mabuhay kaya cacap malitin ba ito bisa kisah niya amun di baju na kaya pa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini dia. Ya. Sandal yang mana aja lepasannya. Kan lebih bimbel. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun dasa, ada menuntungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal baik sengaja atau kada sengaja atau kunut atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal atau melakukan perbuatan karena lupa padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu umpamanya perbuatan yang lupa jangan sengaja batal tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar sujud langsung aja batal kok hingga rukun tidak gelahan rahatan sujud sadar aku belum rukun belum tidak nah bangkit bangkit berdiri rukun sujud oke tidak sujud anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4 tetap ambil 3 maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi orang kaya sebagai sahwi awal orang nang kada bakunut orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4 ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi dan makmum wajib mengobati sujud sahwi makmum wajib saya imam ragu-ragu dan imam pun asa 3, asa 4 imam ragu-ragu padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3 yang jujurnya memang 3 imam ragu-ragu asa 3, asa 4 wajib ambil 3 makmum kada tahu dalam hati imam kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya nah karena si imam hendak salam sujud sahwi makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi karena mengikut imam dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi jika ia lupa maka setelah salam manakala ia ingat dalam waktu dekat jika ia sujud setelah salam
dan setelah berhadas maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi.

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak kecil. Salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

0: tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: خالدون.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari? Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: يعلمون.
1: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
1: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung.

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Hamidin.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Sama

0: لهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana waqad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: غَافِلُونَ.
1: Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yaqilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

0: Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun Alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ibatu min alladhi raba wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anak. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan.

yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke, kenapa?

0: kasiyangan. Datag wajib ang bilayar wudu, laksanakan sunnahnya baru salah sunnah. Walau anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salah subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salah subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: Dosa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat dua rakaat ini, lillahi ta'ala. Semua astagfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus. Walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata takwa sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135, allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-qaudimina al-ghaib wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Maka pendengar, mempraktikkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya takwa itu terletak di sini, sambil beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke hati beliau 3 kali. Di sinilah letak sulitnya merealisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu." Ketika menjelaskan mengenai hakikat takwa, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati dan bukan takwa pada anggota badan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, "Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, yaitu perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrih thalasa marat." Takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjukkan ke hati beliau 3 kali. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis tersebut, beliau berkata yang artinya, sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seorang. Akan tetapi, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia, berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, makna takwa yang hakiki tersebut sangatlah jelas, karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin, padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, "Innal munafiqina yukhani'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Demikianlah pendengar, keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya, dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 berikut, "Wa minan nas man ya'budu Allah 'ala harf fa in asaba khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah Zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia masuk ke dalam agama Islam pada tepinya, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak didapatkannya, maka dia akan berpaling. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa contoh yang merupakan pengamalan takwa yang hakiki, dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Pengamalan takwa hakiki yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal-qadhimina al-ghaidh wal-'afina 'anin-nas, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut mendengar, yaitu berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati dan bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Kemudian contoh pengamalan takwa hakiki yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnu Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Pendengar, kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho kepada orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah, benci kepada orang lain hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kemudian contoh pengamalan takwa hakiki yang ketiga, yaitu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Allahumma was'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada, was'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab, was'aluka al qasda fil faqri wal ghani. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain, dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah, dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan contoh pengamalan takwa yang terakhir yaitu ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, cinta karena Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi. Cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan, keburukan yang bersifat duniawi semata, bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat kita mengenai takwa dan beberapa contoh mengenai pengamalan takwa yang hakiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima quri'at lah. Al-fatihata anna Allah ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an mashaykhina wa an ukhwan al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan bi ruhi qutb al-ulum bi hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qutb al-maqam Sheikh Abdul Qadir Jilani qutb al-hal Muhammad bin Abdul Karim Asamman al-Madani Ibn Atta ila Iskandari Muhyiddin Ibn al-Arabi Junaid Bughdadi Hasan al-Basri wa ila ruhi alimul al العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا

sekitar aras 40 ribu tahun. Luar biasa. Titalnya 7. Dari langit pertama sampai langit ketujuh, lain-lain titar. Ada alim, ada arif, ada az-zahid, ada at-taqi, ada al-wali. Tapi di lauhil mahfuz, iblis. Artinya, orang alim, orang tukang nasihat, belum tentu selamat. Orang ahli ibadah belum tentu selamat. Memohon kita kehadirat Allah, mudahan kita terselamat dari gangguan dan bujuk rayu iblis. Amin. Terakhir iblis kita bicarakan semalam, dia ngomong, awas manusia, gara-gara lu gua jadi begini. Puyo. Bahasa Jakarta, iblis. Pinama uyu imbah Ramadan ini. Pina langi pinanya. Pina hanyut. Alhamdulillah kita kawa pulang babacaan imbah bulan puasa. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, panjang umur, amin. Di dalam melaksanakan ibadah, amin. Panjang umur maksiat, gada juga. Gara-gara kamu, hai manusia, aku dikutuk oleh Allah. Tapi awas kamu. Inni lawiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan manusia. Kada kawa ikam hidup aku menggoda, awas handak mati barang ikam lain, supaya kada beriman mati ikam. Mudahan kita mati beriman, amin. Itu sudah kita bicarakan. Yang pertama musuh kita, artinya cakap musuh kita tuh bubungulan kawa, jadi bungul ini alim benar. Yang kedua, musuh kita yang tidak dapat dilihat, yaitu hawa nafsu, dan ini sedang kita bicarakan.

المأوى. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك فانحصحب التهم. نفسو كده جمبك تعرف النفس لا تأمن غوائلا فالنفس أخبث من 70 شيطانا. إبليس begitu hebatnya dan ulitnya menggoda manusia. Apabila dikrullah kita, lari iblis. Apabila azan mendengar orang mendengar azan, lari iblis. Tetapi nafsu musuh dalam salawar. Allahu Akbar. Ini berat. Kawakah kita menyetir nafsu ini hidup? Kawakah dapatkah kita membedakan ini nafsu yang jahat, ini nafsu yang baik? Asa handak tulak mendengar babacaan baik. Buliknya asa handak mencontan sandal kawat itu jahat. Allah memberikan timbangan akal. Maka itu rahasianya bulan puasa kita latihan mengendalikan hawa nafsu. Kada makan, kada minum, kada jima di siang Ramadan, walaupun istri kita, walaupun makanan kita, walaupun minuman kita halal, ditahani. Itu latihan. Artinya jangan pun nang haram, nang halal aja ditahani. Sesudah Ramadan bebas kembali. Itu latihan kada benar. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Itu nafsu nang jahat. Lalu bagaimana nafsu itu bahagiannya 7? Tidak semua nafsu jahat. Jadi kita hidup di dunia ini diberikan nafsu oleh Allah, pandai memilih dan memilah. Ini nafsu nang baik, ini nafsu jahat. Diberikan akal, diberikan taufik dan hidayah. Kita ulangi lagi. Yang jahat itu yang pertama nafsu ammarah. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu itu bahagiannya 7. Ingat, nafsu 7. Makanya berbicara masalah 7 banyak. Kita rintingakan 7 lah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 hari dalam seminggu, 7 aneka laut, 7 peredaran hidup, 7 anggota yang bisa maksiat, 7 pintu neraka, 7 kalau ke Makkah tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali melutar jumratul aqabah, bulik ke dapur, 7 luak tuangan roti. Nah, tuangan roti 7. Soal sama itu nge memakan rotinya aja menghitungi luangnya kada bisa. 7 luang tuangan roti, 7 nafsu. Jadi kita melihat nafsu kita ini nang mana? Yang pertama ammarah, yang kedua lawamah, ketiga mulhimah, keempat mutmainnah,
kelima radiyah, keenam mardiyah, ketujuh kamilah. Yang sedang kita bicarakan nafsu mulhimah, mulai membaik. Nang mulai baik sudah mulhimah, nang jahat tu ammarah lawan lawamah. Mulai membaik yang ketiga mulhimah. Bagaimana peri kehidupan orang yang bernafsu ammarah? Ulun-ulangi. Jadi ingat pokok pembicaraan kita, nang kedua dari empat musuh yang menghalangi beribadah adalah nafsu. Nafsu tidak semua jahat, yang jahat itu ammarah lawwamah. Kalau diberi harta, inya berlaku bakhil. Lawan harta orang heres, tamak, tamaha, caluta, pamurunan. Git saurang sudah kada keluar, anggit urang pulang dililik. Itu nafsu ammarah. Git saurang tu kada dikorbanakan, anggit urang pulang dililik kada dipinta. Tangga urang diulur, tangga saurang ditatak. Kada jadi sentak pang ditatak. Bawah kap itu sudah kada, mahantup duit dua kap pulang. Mahantup. Itu alahan pada memakan lagi, mahantup. Sudah berbuat baik lawan rakyat kada, korupsi pulang. Itu nafsu ammarah. Dan dia pandai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Duit. Bahaya juga duitnya. Banyak orang karena duit bahagia. Banyak orang karena duit menderita. Tergantung masing-masing ya. Binian kada kau menjawab, inya balikap. Maaflah bibinian nang balikap. Dek balikap kada pacul. Jadi anggit saurang sudah kada keluar, anggit urang pulang dililik. Saurang sudah kada bawa kap, wakap duit wakap pulang diantuk. Saurang sudah kada berbuat lawan rakyat, rakyat namang gaji saurang, duit rakyat pulang dihantup. Rakyat tuh menggaji lawan inya, sakalinya duit rakyatnya pulang dihantup. Sudah kada berbuat baik, mahantam pulang. Itu sudah dibicarakan tahun yang telah lewat. Hairis tulul amal, hidupnya urang nafsu ammarah, rasa lawas lagi hanyar mati. Matilah, mati ay. Kabila lawas lagi. Isoklah boh. Tahun kaina udah. 5 tahun bang, lawas kreditnya hanya 20 tahun nyer lunas. Maaf, promlas perumahan belum lunas. Tulul amal, rasa lawas lagi hidup di dunia. Allahu Akbar. Kalau diberi prestasi, orang nang nafsu ammarah sombong. Dan hidup selalu apa yang diinginkan nafsu sawat. Bila orang diberi prestasi, inya kada,
Hindadi inya diberi prestasi, sombong. Bila orang lain diberi, inya kada dangki. Allah, itu nafsu amarah. Nanti dilihat aja diri kita tuh masing-masing. Nafsu nang pertama nih bilang menyerupur kita ada tarus ini. Kenapa melangkah nang kedua, apalagi nang ketiga, apalagi mutmainnah. Yang dipirmankan Allah di dalam terakhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Itu makinnya nang pertama ini aja nah kada beres, masih nafsu amarah. Bila orang diberi prestasi, dangke. Bila seorang diberi, sombong. Saingan. Muar melihat orang. Nah itu dangki. Dah kita bicarakan ini sudah. Adakah di jiwa kita ini tenang? Bila dapat prestasi menari-nari kesombongan, bila kawan diberi seorang kada muar melihat. Umai bungol ning itu. Ulah rumah pulang bungol benar. Bebini bujang pulang bungolnya. Mudahan kada oba apa-apa. Mudahan anunya tuh lamah. Nah, apa lamah betis? Liwar muar tarusun urang. Biasanya penyakit dangki ini satu jenis, satu profesi. Sudah kita bicarakan. Api-api kita pembaca maulid. Ada kawan membaca maulid, seorang ada diundang, maulaulah penyalah. Agunya kada baik. Tajwid as. Macam-macam, pokoknya kada nyaman tuh pak. Mudahan bungol itu parau suara. Nah, itu sama-sama pada pembaca maulid, imam sama pada imam, khatib sama pada khatib, Bilal sama Bilal, pedagang sama pedagang, pejabat sama pejabat, ulama sama pada ulama, sejenis. Di mana kita berada, di profesi mana kita berada. Sekali lagi nah, di mana kita berada, profesi kita. Wah hebat jawabannya ini. Waspadalah. Dintu aja nah, aku mengerti sudah. Allah. Waspadalah. Jadi kita mudah-mudahan jangan ada dangkinya. Ya Allah. Maka bila berada dangkian, ya sudah. Ulun ulangi lagi. Nabi Musa berjalan betamuan orang tua besahanan, dihitungin Nabi Musa bakarung besahanan karung 9 karung. Dibari salam Nabi Musa, assalamualaikum, kada hihiran. Ujar Nabi Musa, assalamualaikum. Tuli beruangan sahaja Nabi Musa ini kada mendengar. Assalamualaikum. Tuli hadanganan kada ini. Assalamualaikum. Tuli bebandaran ya Nabi Musa ini kada mendengar lalu. Siapa Andika? Ya Andika. Anal iblis. Oh, jadi Nabi Musa cocok aja iblis. Jadi bila orang kada mau menjawab salam mendengar itu iblis. Salam tuh kan sama pada mendoakan selamat. Pang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah iblis?
kan sama pada mah doa. Iblis kemana? Jalan-jalan. Di belakang ikam tuh napa? Dangki. Isinya karung nih sambilan dangki senyanya. Iblis bakarung baisi dangki. Allah. Kemana ajar Nabi Musa? Bagi-bagi. Nah, diterima kakada kak. Inya nama bagi. Nah, pertama ini aku membagi 9 karung lawan ulama. Woi, lumayan lah. Ulama 9 karung. Apa 6 karung? 3 karung kubagi, kujulung lawan pedagang. Maka itu nang banyak nang dangki ulama, nang banyak nang dangki pedagang. Saingan. Bila ulama tu dangki, pembicaraannya tidak lagi lurus, menyinggung terus. Hanya menyinggung terus. Singgung aja. Niat hatinya babacan tuh kada mamadahi diri, kada menyinggung orang. Istilah bahasa kerennya, pembicaraan tuh tidak lagi rasional, tetapi pembicaraannya itu disertai dengan emosional. Mun handak jua bahasa laut, padahal bagana digambut, aturannya bagana digambut tuh jangan bahasa laut, bahasa gambut jua. Ini kada manusia. Oh ini katuju bana bahasa laut. Kada paham orang. Kada nyaman tuh pang melihat, kurang nyaman. Sabalah toko umah laris banar, saurang guring aja, mengantuk kada deneng anaknya. Sanono betakun, adakah aja barang? Kada ada, pulang saurang bejual. Lewat orang, awas nang di sabalah toko ni kena. Tulak dusun aku kucari akan pambenci. Warungnya toko andaki pambenci. Kaya apa caranya inya tuh kada payu? Cak ibarat bibini, kaya apa supaya layur, bujang layur? Tahu kah bujang layur? Itu akibat penyakit dangki. Saingan. Maka penyakit dangki itu kalau mengetahui bahayanya ada 9. Supaya menghilang akan penyakit dangki 9 sudah juga dibicarakan. Makanya ujar ulun, maaf pang lah, maaf sekali lagi nah, maaf, maaf bagi karyawan staf dan pengurus masjid raya ini. Orang ni alim-alim buhannya ni. Mulai berapa tahun mendengarkan babacaan, apalagi bertugas di masjid raya ni. Ada nang 20 tahun, ada nang 27 tahun dari berdirinya masjid raya sampai sekarang tetap bertugas di sini. Alim benar, amun mendengarkan, amun ma'amalakan. Bujur kada? Alim benar. 27 tahun mendengarkan. Sehingga dangki itu kada ada lagi. Nyaman hati kita. Orang dapat nikmat alhamdulillah, mudahan ya Allah aku diberi juga kaya inya. Gripah narannya. Ini kada melihat orang Allah sukses. Asa dikarukut bidawang 4 juta. Bungolnya itu naik pangkat pulang. Satuan itu. Rumah baulah pulang. Omak motor balaubah pulang. Mudahan mati kada behina. Allah. Memangnya ada mati nang behina. Maka
itulah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berdoa, Allahumma inna nas'aluka sihatal qalbi wal jasad. Ulun ya Allah meminta sihat jasmani, sihat rohani. Kada bapa penyakitan nina di dalam ni. Awak nerai lama, hati bapa nyakit, ujub, riya, sum'ah, takabur, hasad, hikid, hubul jah, hubul mahmadah, sarahul kalam, sarahul ta'am. Amun kada dikikis nintu belajar bujur-bujur, menghilang akan nang itu. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaya apa aja pemerintah hendak menyatuakan persatuan dan kesatuan sampai dibuat di dalam falsafah negara Republik Indonesia, sila yang ketiga persatuan Indonesia pasti kada kau bersatu amun penyakit dangki itu ada. Mahujat tarusna macam-macam, mahujat terus kebijaksanaan yang berpihak, kebijakan yang berpihak pada rakyat tetap ngototnya. Orang tuh berpijak, orang itu mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, menguntungkan rakyat, dipadahkannya macam-macam karena hati kada katuju tadahulu. Jadi mun handak persatuan dan kesatuan, mengaji, orangnya mengaji, dangki itu hilang akan dangki, hilang akan. Yang terbesar bahaya penyakit dangki kalau kita mendangki orang, muar melihat orang dapat nikmat. Jadi bila orang dapat nikmat, saingan kita tuh muar dalam hati, diserang penyakit batin yaitu dangki. Kalau orang dapat nikmat, kita kada ada apa-apa, hati kita bahkan senang, Allah memberi anugerah lawan inya, untung inya syukur, alhamdulillah inya barang dahulu, mudahan naik aku diberi, itu kada ada penyakit, itu hatinya, itu namanya ghibtah. Belum tentu bulang nanggana itu berasih hati. Belum tentu ilmu nang banyak itu berasih hati. Mudah-mudahan kita dihilangkan oleh Allah penyakit dangki. Karena penyakit dangki ini seluruh ibadah habis runtuh. Selama kita ada di dalam hati, dangki, selama itulah kebaikan kita kada diterima Allah. Dalil iyyaka wal hasada fa innal hasada yakulul hasana kama takulun narul hataba. Takutilah penyakit dangki, karena dangki itu memakan kebaikan seperti mana kayu kering dimakan oleh api. Bangunan yang terdiri dari juta miliar triliun dengan relatif waktu yang sebentar berkobar api, habis berapa ratus buah rumah, berapa kakak yang tidak mempunyai rumah akibat si jago merah melalap sebentar waktunya. Begitulah contohnya kalau hati kita dangki aja lawan orang. Maka di mana masuknya dangki ini? Di provinsi, lain provinsi. Di satu provinsi sagawian sejenis diiti ya hati kita nih. Kita di mana berada? Ulama api-api hati lawan ulama lain. Kita berada di mana? Pedagang api-api hati kita lawan pedagang lang lain. Kita berada di mana? Pejabat api-api hati kita lawan pejabat yang lain. Itu hanya yang pertama, yaitu nafsu ammarah. Jadi orang bernafsu ammarah, kita ulangi, kalau diberi harta bakhil dengan harta orang tamah, hidup selalu
diliputi hati itu, dikobarkannya hati, dibisik-bisikinya dengan panjang umur, kalau diberi prestasi inya sombong, inya kada orang lain diberi prestasi inya dangki.

lagi yang terakhir, ghaflah. Hidup selalu lupa lawan Allah. Itu orang bernafsu ammarah, bernafsu lawamah. Ini membuliki aja kada kehabisan waktu. Yang kedua, nafsu lawamah. Bagaimana perjalanan hidup? Kalau ditakdirkan Allah nang kada baik lawan dinya, garing, susah, miskin kehidupan, laum, selalu mencela lawan Allah. Nah, itu nafsunya lawamah. Sarik bagarugut hati lawan Tuhan. Dipandir kada cuma hati. Caka ibaratnya tuh dipandir omali Allah Ta'ala. Gege-gege sawang hanang dapat musibah. Umma Tuhan kajam menang. Tahun dahulu aku membaca suratul waqiah. Tahun ini membaca Behimat. Harau rumah tersanda. Kan Tuhan kaya ini. Maka berjanji Nabi. Ia membaca suratul waqiah. Sugih. Ini pernah bersusah. Umat Tuhan ini berpala benar. Ampih sako aku bertuhan Allah Ta'ala ini. Kasih ini Tuhan turun. Kutampar sako. Ya Allah. Itu batin. Laum selalu mencela. Dan kalau diberi prestasi, inya selalu ujub, lupa lawan nikmat yang diberikan Allah, hanya membanggakan nikmat. Dalain lawan takabur itu halus. Kalau diberi nikmat, inya hanya memandang nikmatnya. Kalau nafsunya nang baik kena, kada memandang nikmatnya, memandang Allah di nikmat. Ya Allah. Ini halus lagi ini. Kalau diberi nikmat, inya hanya bangga dengan kecerdasannya mendapat nikmat itu. Dia melupakan dengan yang memberi nikmat. Caka alim bangga dengan kealiman, kada membanggakan Allah nama alimakan seorang. Caka jabatan tinggi bangga dengan jabatan tinggi, bukan membanggakan Allah yang memberikan jabatan. Kasugi bangga dengan kesugihan, tidak membanggakan dengan Allah yang menyugihakan. Itu nafsunya lawamah. Iktirat, hidup selalu protes lawan Allah. Nah, saraba salah orang digaringakan Allah, salah menggaringakan, disihatakan kada ingat lawan Tuhan, maksiat. Dihujanakan bahnya bilang aur hujan nang ini aja kamarau moh Allah Ta'ala kada ada sing hujanan kayak apa sadang sudah meminta. Selalu iktirat terhadap takdir Allah. Kayak itulah seorang nang hebat, acungkan tangan pang nang hebat tuh kabut aja kada kawa mambi. Hanya sabutingnya kabut. Nah, orang tasawuf bertambah keyakinan dasar Allah nang kuasa. Nafsu mulhimah. Nah, ini sampai inggan kita. Nafsu mulhimah. Bagaimana orang yang bernafsu mulhimah? Kita cepat akan sampai ke inginnya. Diberi harta sakhawah, murahan. Nah, ketemuan orang susah, nah, anenang, nah, maksudnya membayari hutang balabih.
mau mahutangi orang tapi memeras. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riban. Tiap-tiap utang piutang yang bayarnya balabih riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Menolong pada zahirnya, menggolong pada hakikatnya, terjadilah lintah darat. Sekarang sudah jadi benar peternakan. Ada peternakan ayam, ada peternakan itik, ada peternakan ikan, ada peternakan babi. Yang hebat sekarang ini ada peternakan duit.

0: الله أكبر. Berlakulah kita dermawan sosial. Bayarlah zakat. Santunilah fakir miskin. Hidup yang sedang dirundung malang kasihan. Pada kitalah ada hartanya membantu pada mereka. Meringankan beban penderitaan orang fakir miskin. Salah satu dari hikmah berpuasa, salah satunya daripada hikmah puasa, yaitu bertenggang rasa. Kita dididik bahwa orang sugih kada makan kada minum. Nah, kayak itu orang sugih ikamna, kada makan kada minum. Jadi imbah bulan puasa duit tu nah nyaman lah. Maka bila sugih pang lapar parut, bila sugih lamak, bila lamak pang lapar parut, bila pang lapar parut, iya nang jam 9 sudah menggeluruk tuh. Nah, pelajaran langsung dari Allah. Itu pelajaran langsung. Sesudah Ramadan berlakulah tenggang rasa lawan kita, saudara-saudara kita. Makanya Allah sudah bicarakan. Nang sugi-sugi nyaman nih, hari raya tuh suka. Di balik dari yang demikian, terdapat di sebuah gubuk yang kecil penghuninya 5 orang, hanya 1 orang janda. Dengan 4 orang anak yatim piatu. Pada saat lebaran telah tiba, ma, mana baju hanyarku, ma, mana tapi hanyarku, ma, mana belinju, ma, kacang. Orang suginya mana angkupan hari raya. Keluarga nang susah tuh dibantu. Apakah berhasil treneng senter latihan itu? Sudah lapar parut, nah kayak itu tak pikir, kayak itu orang susah nak ada makan. Sakhawah, berlakulah murah. Tapi ulun sudah bicarakan sedekah terbagi 5. Kita harus membagi sedekah kita, uang kita kepada orang yang lebih utama berhak menerima. Fa'aula laka fa'aula. Siapa yang susah, mama abah berhak menerima kita. Itu yang pertama. Siapa yang susah, dang sana tolongi. Orang lain jangan dulu. Kita paling orang lain, baik orang lain dihutangi, dang sana miskin. Tapi salah juga, dangsan ini dihutangi salah jur. Kan juga, sama aja salahnya. Ya tuh guru aja, sambet juga. Ulun sudah menolongi 5 juta, mbah itu diambil sarik. Tahu aja pada dangsan ini kada kawa diambil, jubungol banane. Tahu aja seorang sudah, seorang pernah sugi yang 5 juta itu kada ada artinya. Lawan ikam, pasahkan barang aja. Wah. Orang mah ambil hutang 5 juta masakan parang tumpul ngisirin tumpul anak manukar anak manungkeh nang lain kada manungkeh orangnya kada. Jadi waya ini terjadi pro kontra. Ulun waktu membaca kitab pianna Nabi Ibrahim tuh kada mau makan terkecuali beserta tamu sampai digalar Ibrahim tuh Abu Dhifan, bapaknya tamu. Beliau tidak mau makan terkecuali beserta tamu. Bila orang kadada di rumah hantu tamu, sin bajalan dahulu sapal mencari orang kawan makan dah. Ulun berpikir pian, dituruti zaman Nabi Ibrahim tuh, waya ini kita bilang makanan taruh sainya mak, bilang monting rumah kita, menurutin itu dah. Paji makanan kah jinya. hanya makanan kabila pulang jar Allah. Nah, jadi di zaman itu orang pabadanya anak manjamu. Ada we ini ngalih juga diturutin tuh. Sama zaman Rasulullah. Rasulullah tuh apabila tamu datang rumah beliau, 1 kali 24 jam terbuka lebar rumah Rasulullah. Zaman we ini coba akan 1 kali 24 jam terbuka. Hah. Makinnya bejurut. Jadi berat zaman itu orangnya menang arti tamu tahu haknya. Tamu tahu haknya, nang menerima tamu tahu haknya. Ada waya ini kada tahu arti tamu. Bagaimana hak tamu, bagaimana kita menjamu tamu. Jadi sulit juga mengamalkan waya ini. Sama lawan orang sugih hutangi orang susah. Orang susah kalau ada bayari. Nang ini nang kedua ni nang kada mau. Ini kada orang sugih sudah mau hutangi. Sekalinya diambil bemamai. Tawanya ya menunu masih ambil mau. Ada-adanya seorang banyak menunu ambil burung gerunum. Mun aku mencari ada tuh, cari iya. Kemudian nafsu mulhimah, kalau diberi harta dari qanaah, kalau diberi harta itu dengan hartanya selalu murahan, dengan harta orang selalu qanaah, tidak mau meminta, pantang meminta. Kalau yang pertama nafsu, kalau yang pertama perjalanannya selalu mengorbankan harta, lawan harta orang kayak apa aja sakitnya kada mau pada. Apa uja orang bahari, biar bungkas dilintuhut amun bungkas dimuntungam kada, artinya kada akun lapor lawan orang bapadah kasusahan. Dan kada kaya wai ini Allah, hanyar berjalanan di rumah bos wai ini jis ngalih benar pacarian ngalih wai ini kada ada orang kena berhutang orang berjalanan ngalih jis ini harga balarang ngasih ini pisang narai nama nurun jis ini. Terus kemudian orang yang nafsu mulhimah selalu ada waktu menuntut ilmu. Inggan situ aja dulu kayaknya sambungannya nafsu mulhimah ini belum sampai sambungannya. Nafsu mulhimah sahawah qanaah ilmu tawadhu taubah. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah dan majelis yang baik kita i'tikaf, mudah-mudahan dosa kita, seluruh dosa mama abah kita diampuni oleh Allah, kebaikan kita diterima Allah, dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah.
1: Allah amin. Tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.